0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian NI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
11: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabako Cabang Kiroat Al-Quran Golongan Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Kiroat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
10: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama Pro 1 RRI Padang, bagaimana arus lalu lintas dan perakiran cuaca. Kami awali dengan perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Mas Jenny Antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Jenny.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Karita.
3: Apa kabar pagi ini Mas Jenny?
4: Alhamdulillah baik Karita.
3: Alhamdulillah baik. Ini masih, di sini masih kabutnya tebal Mas Jenny. Ini belum terlihat nih matahari. Mas Jenny, bagaimana informasi selengkapnya untuk Sumatera Barat cuaca kita Mas Jenny, silakan.
4: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Rita. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini wilayah Sumatera Barat dapat kami sampaikan secara umum wilayah Sumatera Barat itu di bagian timur itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian secara umum juga wilayah Sumatera Barat masih kabut asap ya. Dan untuk wilayah Sumatera Barat untuk yang terkini ini yang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian sedikit di wilayah Kota Padang, yaitu di wilayah

0: Koto Tangah, ya. Kemudian sedikit di wilayah Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, lalu sedikit bagian utara dari Kabupaten Agam. Kemudian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di wilayah Kulon Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut bagian utara. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kulon Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut, Pulau Siberut. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Pasaman Barat, kemudian sedikit di wilayah Pasaman, lalu bagian utara dari Agam. Kemudian hujan dengan intensitas ringan itu berpotensi terjadi di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan yaitu di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan 50 kota. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu berawan. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan dan masih terdapat kabut asap. Dan untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id dan di aplikasi kami di info BMKG, dan dapat juga di media sosial kami di @info_bmkg dan di @BMKG Minangkabau, dan juga masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu, Karita.
1: Oke, baik. Mas Jenny, terima kasih banyak ya sudah update terus informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Selamat beraktivitas kembali, Mas Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sama-sama, Karita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, para kari marapun Anda berada, demikian informasi lengkap ya perkiraan cuaca 24 jam ke depan dari BMKG Minangkabau disampaikan Mas Jenny Andrian. Bagaimana informasi untuk arus lalu lintas pendengar saat ini? Kita akan coba tersambung juga dengan personel Ditlantas Polda Sumatera Barat. Bagaimana informasi selengkapnya kami akan hadir sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan tambah informasi kembali terkait dengan arus lalu lintas yang ada di Kota Padang. Kali ini saya tersambung dengan salah seorang personel di Telantas Polda Sumatera Barat. Ada rekan kita di ujung telepon, Bribtu Suci Kofifa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Suci.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan Rita di Pro 1 RRI Padang. Apa kabar pagi ini Mbak Suci?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Sekarang berada di mana nih Mbak Suci?
5: Sekarang lagi di Simpang Jasa Raharja.
1: Simpang Jasa Raharja. Silakan laporan selengkapnya dari sana Mbak Suci.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya Bribtu Suci Kofifa dalam program Traffic Update. Kali ini saya berada di Simpang Jasa Raharja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Kismang Kusangkoro menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan dapat juga kita lihat dari arah Jalan Khatib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai dan lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, Polantas Pro Sumba, Rancak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Suci untuk laporan pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak ya yang bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Selamat bertugas kembali Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Dan bagi Anda yang melewati atau berada di Simpang Jasa Raharja ya, ataupun di mana saja saat ini berada, mudah-mudahan tetap bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, Perenger. Kembali bersama kami Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Perenger, kita bersama dalam Padang Menyapa. Dan Padang Menyapa kita untuk hari ini nanti berbicara tentang menuju MTQ Padang 2026. Kota Tangah itu menjadi tuan rumah. Nah, silakan Anda bisa bergabung juga nanti dalam perbincangan tersebut, pendengar. Silakan telepon ke 0751 812 878, atau juga boleh melalui WhatsApp ya, yang Anda kirimkan ke 0811 66 66 975. Nanti ada 3 narasumber kita yang akan bergabung untuk berbincang dalam Padang Menyapa hari ini terkait dengan menuju MTQ Kota Padang 2026. Kota Tangah itu menjadi tuan rumah.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Satu.
5: Saatnya kita ikuti dialog Padang menyapa, informasi yang bicara.
3: Kilas Info.
6: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Sebanyak 87 nagari di Kabupaten Pasaman Barat menggelar pemilihan wali nagari atau pilwana serentak 2026 dengan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting hari ini. Penerapan sistem tersebut menjadi yang pertama dalam pelaksanaan pilwana di Kabupaten Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat Yulianto kepada RRI kemarin mengajak seluruh masyarakat di 87 nagari menggunakan hak pilihnya dalam pilwana serentak 2026. Menurutnya partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan pemimpin nagari untuk membawa kemajuan bagi masyarakat. Yulianto mengatakan penerapan e-voting merupakan salah satu terobosan dalam pelaksanaan pilwana serentak 2026. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dalam penerapan sistem pemungutan suara elektronik tersebut. Ia berharap seluruh tahapan pilwana serentak 2026 dapat berlangsung secara lancar, aman, dan berintegritas. Masyarakat juga diharapkan dapat menggunakan hak pilih dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat pagi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini. Dan untuk hari ini pendengar, kita berbicara tentang menuju MTQ Padang 2026, Kota Tengah menjadi tuan rumah. Untuk membahas hal ini bersama dengan tiga narasumber kita. Saya sudah lihat tiga narasumber kita pendengar, alhamdulillah sudah bergabung dari tadi. Ya, saya akan sapa dulu. Ada Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Kota Tengah, ada Bang Wahyudi Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Wahyudi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Masih termute ini?
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, oke, sudah terdengar suaranya. Apa kabar, Bang Wahyudi? Pagi ini sehat?
2: Sehat,
1: ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Kemudian kita juga bersama dengan peserta MTQ ke-42 Kota Padang, ada Santi Novita SIK MAG. Assalamualaikum, selamat pagi Santi. Halo, assalamualaikum Mbak Santi. Assalamualaikum Mbak Santi, selamat pagi. Bisa monitor suara dari studio Mbak Santi?
3: Waalaikumsalam Kak.
1: Apa kabar pagi ini, sehat Mbak Santi?
3: Waalaikumsalam Kak.
1: Oke, okay, baik, terima kasih meluangkan waktu hari ini. Kemudian
3: sehat Kak.
1: Oke, okay, terima kasih. Dan saya juga sudah melihat narasumber kita berikutnya pendengar, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Padang, ada Profesor Dr. Haji Salma Danis MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu ya?
4: Alhamdulillah, sehat. Ini sedang berada di
1: luar kota,
4: berada
1: ya?
4: Di Semarang ini.
1: Iya, di Semarang. Lama tidak berbincang dengan Bu ya ini. Sehat ya Bu ya?
4: Baik,
1: iya,
4: sehat.
1: Bu ya sedang sibuk juga dengan kegiatan di Semarang. Alhamdulillah tetap bisa meluangkan waktu untuk hari ini. Pendengar silakan, Anda bisa bergabung nanti bertanya kepada tiga narasumber kita melalui telepon 0751-812878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Kemudian jangan lupa kami juga bisa didengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, dan kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Buya Salma Danis dulu nih. Buya, kalau berbicara tentang pelaksanaan MTQ ini, kalau tidak salah Oktober ini ya, awal Oktober ya Buya pelaksanaannya?
4: Ya.
1: Awal Oktober. Jadi untuk pelaksanaannya tentu dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, khususnya untuk Kota Padang, ini kan memang merupakan apa ya, lembaga sebagai wadah resmi ini untuk memasyarakatkan, membina, mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, terutama di wilayah Kota Padang. Bu ya, boleh disampaikan sedikit informasi gambaran terkait dengan MTQ Kota Padang yang akan kita laksanakan ini, Bu ya?
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'ad. Terima kasih Radio Republik Indonesia Padang bersama Ibu Rita dan sahabat-sahabat kawan kita hari ini. Pertama, atas nama pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Padang, alhamdulillah tim kerja daripada LPTQ sudah standby. Pertama, kita telah memilih dan menetapkan Dewan Hakim. Yang kedua, kita telah menetapkan Panitera. Kemudian kita telah menetapkan Venus 17 cabang, dengan cabang utama adalah di lapangan Apeksi Balai Kota Padang. Yang keempat, kita telah melakukan BIMTEK untuk penerimaan sistem digital daripada peserta. Yang berikutnya, kita telah menyaring peserta-peserta di setiap kecamatan untuk ikut acara ini. Minimal masing-masing kecamatan itu mengutus 76. Sekarang dalam pendaftaran sampai tanggal 24 itu sudah mencapai 82%.
1: Oke.
4: Dan kemudian tim kerja telah membentuk panitia MTQ, dan itu ketua panitianya langsung oleh Bapak Sekda, yaitu Bapak Raju, sebagai ketua panitia. Dan selain itu, kita bersekretariat nanti di kantor Wali Kota Padang, yaitu di Lounge. Nah, dari persiapan, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Bapak Fali Amran, dan Buya Haji Maigus Nasir, alhamdulillah itu sudah siap kita pertandingkan dari 13 cabang yang akan kita perlombakan di MTQ kita besok ini. Nah, persiapan lain, tentu hari ini sampai hari berikutnya, tentu kita bersama-sama menyampaikan kepada seluruh masjid, musola, pemerintahan, baik pada tingkat OPD sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Tentu ini merupakan salah satu daripada program wali kota, yaitu Semak Surau. Maka MTQ kali ini beda dengan MTQ-MTQ yang pernah dilakukan di Kota Padang selama ini. Kenapa? Karena MTQ ini adalah standar kompetensi berjalan tidaknya salah satu program dari Wali Kota Padang, yaitu Semak Surau. Maka ini adalah bentuk daripada implementasi bagaimana membumikan Al-Quran dan meramaikan rumah-rumah ibadah. Itu pengantar saya sementara.
1: Baik. Kasih. Ya, Bu, ya, ini pelaksanaannya tepatnya tanggal berapa sampai tanggal berapa nih, Bu? Ya?
4: Baik. Kemudian, insya Allah, sesuai dengan kesepakatan bersama, akan dilaksanakan tanggal 3 Oktober dan nanti akan berakhir nanti tanggal 7 Oktober dengan pusat lapangan Apeksi kantor Wali Kota Padang.
1: Ya. Baik, tanggal 3 sampai 7 Oktober dan persiapannya sampai saat sekarang itu sudah 82% ya, Bu, ya, seperti disampaikan tadi. Oke, kita kembali melanjutkan perbincangan ini. Saya ke Bang Wahyu Edward dulu sebagai Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Koto Tanga. Kecamatan Koto Tanga kan tuan rumah nih sekarang ya, Bang Wahyudi. Bagaimana Bang Wahyudi kalau dari tuan rumah sendiri persiapannya?
5: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait dengan persiapan MTQ ke-42 tingkat Kota Padang yang Koto Tanga sebagai tuan rumah di tahun 2006 ini, kami sebagai tuan rumah sudah menyiapkan lokasi venue sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi, terkait beberapa masjid dan musola yang kita pakai di Kecamatan Koto Tanga yang kita fokuskan di 3 kelurahan saja, Kak. Kelurahan KPIK dan Dadok Tunggul Hitam.
1: Okay.
5: Nah, hal tersebut kami juga meminta dukungan dari masyarakat ini, Kak, terkanaan. Karena kalau kafilah saja yang menggerakkan atau kita saja yang menggerakkan panitia di kecamatan, tidak mungkin bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi kami juga meminta kepada tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar, Kak, apalagi kelompok MTI yang bernaung di Masjid Musola setempat, untuk pelaksanaan MTQ ini yang perlu kita semarakkan lagi, Kak. Karena yang telah kita laksanakan, kita himbau melalui flyer atau medsos-medsos di kelurahan dan kecamatan untuk pelaksanaan ini. Dan kita juga sebagai pembawa kafilah sudah menyiapkan kafilah kita terbaik, Kak. Dan kita kan TC sebanyak 3 kali dan seleksi 2 kali di bulan ini terakhir di tanggal 30 Agustus kemarin.
1: Oke, berarti persiapan-persiapan sudah dilakukan. Karena tahun kemarin ini kan sekali 2 tahun. Tahun kemarin menang ya? Iya,
4: Kak.
1: umum. Oke, baik. Terima kasih Bang Wahyudi. Saya beralih dulu ke narasumber kita berikutnya yang merupakan salah satu peserta ya dari MTQ. Kita akan coba sapa juga narasumber kita ada Santi Novita. Mbak Santi. Halo, Mbak Santi. Bisa monitor dari studio suara Mbak Santi? Oke. Ya, cuma agak terputus-putus nih suara Mbak Santi sampai di sini.
3: Bisa, Kak. Bentar.
1: Oke. Masih bisa monitor Mbak Santi? Halo? Iya. Baik, Bang Wahyudi masih bisa monitor kami dari studio?
5: Iya, Kak, masih.
1: Oke, masih bisa. Buya juga masih bisa ya. Mbak Santi, halo? Oke, belum tersambung lagi kita dengan Mbak Santi. Mudah-mudahan berikutnya ini bisa kita dengarkan kembali ya suara Mbak Santi, karena pengen tahu juga bagaimana ataupun persiapan apa ya sebagai seorang peserta ini mewakili ini dari mana nih Mbak Santi? Begitu ya, dari Kota Padang tapi kecamatan mana? Oke, saya kembali ke Buya dulu. Nah, Buya ini sebagai pelaksanaannya sudah ada persiapan-persiapan dan dari tuan rumah juga ada persiapan venue. Tapi tujuan utama pelaksanaan MTQ ini boleh disampaikan kepada kita semua ini, Buya?
4: Ya, terima kasih Ibu Lita. Pertama, MTQ ini sudah berjalan secara rutin setiap tahun. Mm-hmm. Tahun 2026 itu namanya seleksi. Mm-hmm. Kemudian tahun 2025 itu seleksi. Tahun 2026 itu nanti dipertandingkan dari hasil seleksi. Mm-hmm. Apa target tujuan kita sesuai dengan visi misi wali kota kita, mm-hmm. bahwa satu adalah Smart Surau, yang kedua adalah Padang Juara. Mm-hmm. Nah, apa maknanya? Tentu juara dalam pelaksanaan, juara dalam tempat, mm-hmm. juara dalam anggaran, juara dalam manajemen, juara dalam bidang pelaksanaan. Mm-hmm. Tentu lebih penting dari itu adalah dalam rangka menyiapkan.
1: Halo Bu ya.
4: Bagaimana kita bisa Kota Padang menjadi role model dalam pelaksanaan per-MTQ-an di kota ini. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yeah. Kedua, terkait dengan pelaksanaan MTQ yang dipusatkan di Kecamatan Koto Tangah dengan 3 kelurahan sebagai venue-nya, ini maknanya adalah bagaimana menjadikan membumikan Al-Quran melalui musabaqah tilawatil Quran menuju kota yang sehat, menuju kota yang sejahtera, dan lebih penting lagi menuju kota yang damai. Mm-hmm. Karena Wali Kota Padang dengan Wakil Wali Kota Padang menyepakati menerapkan bagaimana menjadikan Al-Quran ini benar-benar pedoman. Bukan hanya sebatas slogan, bukan hanya sebatas himbauan, tapi adalah diterapkan. Maka seluruh lembaga keagamaan, mulai dari Muhammadiyah, NU, Perti, Al-Wasliyah, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan semua itu tadi, termasuk seperti Majlis Taklim Yasin, mm-hmm. Majlis Taklim Indonesia, Badan Kontak Majlis Taklim. Ini bukan hanya menjadi milik orang-orang per-MTQ-an, tapi milik warga kota. Mulai pada tingkat RT melalui Masjid Musola, mm-hmm. sampai kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu Kota Padang. Okay. Nah, maka untuk ini wali kota menetapkan menunjuk Bapak Sekda yang menjadi ketua panitia. Kemudian panitia lokal oleh kecamatan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Udi tadi, bahwa di camat itu disediakan fasilitas-fasilitas oleh Pemko, terutama sekali di lapangan utama, di mimbar utama, dan venue-venue yang 16 lagi, itu menjadi sarana-prasarana untuk menjadi contoh, menjadi role model pelaksanaan NTK tahun ini, 2026 ini. Oleh karena itu, tentu jangan dipahami bahwa per-MTK-an adalah milik orang-orang yang bergelut dalam bidang Al-Quran saja, tapi mulai dari TPA, TPUA, MTDW, TPQ, TPQA, menggerakkan semua potensi remaja melalui masjid. Ini barangkali Ibu Rita yang ingin kita closing. Kenapa? Karena selama ini Al-Quran dibaca, tapi belum tentu bisa kita laksanakan. Yeah. Hari ini Wali Kota Padang, Wakil Wali Kota siap bagaimana menjadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Barangkali itu.
1: Oke, baik Bu ya. Terima kasih, dan kita coba kembali menyapa Mbak Santi yang ada di Zoom. Halo Mbak Santi. Bisa monitor
3: Kak,
1: kita? Oke, Mbak Santi.
3: Kak.
1: Ya, terima kasih Mbak Santi sudah bisa monitor kita. Cukup jelas suara dari studio?
3: Cukup jelas, Kak.
1: Oke. Mbak Santi merupakan salah seorang peserta MTQ ke-42 Kota Padang. Ini MTQ yang keberapa nih kalau biasanya Mbak Santi ikut? Mbak Santi dari kecamatan mana nih perwakilannya?
3: Ya, saya mewakili kecamatan Kota Tangah, Kak. Jadi Kota Tangah pada MTQ Padang kali ini menjadi tuan rumahnya, Kak.
1: Iya, Mbak Santi sebelumnya berarti sudah pernah ya ikut MTQ?
3: Sudah pernah.
1: Sudah sering malah mungkin ya. Nah, Mbak Santi, ini sebagai seorang peserta, Mbak Santi seperti apa sih sebenarnya persiapan seorang peserta untuk mengikuti ajang MTQ seperti ini, Mbak Santi? Boleh diceritakan kepada kita semua ini?
3: Iya Kak, untuk persiapannya kami udah mengadakan training center, Kak, di Kecamatan Kota Tangah. Jadi udah beberapa kali mengadakan center, terus saya juga mengadakan pelatihan secara mandiri juga, Kak, di rumah. Jadi karena persiapan MTQ itu tidak bisa kita lakukan hanya menuju MTQ saja, Kak. Jadi persiapannya itu harus dilakukan dari jauh-jauh hari misalnya, Kak.
1: Mbak Santi cabang apa nih?
3: Saya ikuti cabang Tafsir Bahasa Indonesia, Kak.
1: Tafsir Bahasa Indonesia. Nah, dari pengalaman ikut-ikut MTQ yang lalu, ini apa Mbak Santi mungkin yang menjadi semacam evaluasi untuk tampil lebih baik gitu, bahkan semakin baik ke depannya. Apa yang menjadi mungkin catatan dari MTQ sebelumnya, Mbak Santi?
3: MTQ sebelumnya, catatannya mungkin kita sendiri sih, Kak. Oke, kita harus mempersiapkannya, kemudian kita harus menyiapkan mental kita juga, terus menyiapkan mental kita untuk persiap skill, dan kita juga harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita pelajari dalam tafsir bahasa Indonesia ini, Kak. Karena kan di tafsir bahasa Indonesia ini kita dituntut tidak hanya sekedar hafal Al-Qur'an saja, Kak, 30 juz. Jadi syaratnya itu kita harus hafal 30 juz. Kemudian setelah itu kita juga harus menguasai juga terkait tafsir yang akan ditanyakan oleh dewan hakimnya, Kak.
1: Oke, baik. Nah, ini kita akan undang pendengar dulu ya, Buya, Bang Wahyudi, dan Mbak Santi. Ada pendengar kita yang ingin bergabung, tapi kita buka dulu di line telepon. Pendengar silakan di line telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Kemudian Anda bisa juga di kolom komentar, di kolom chat ya, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, terkait dengan perbincangan kita menuju MTQ Padang 2026 Kota Tangah menjadi tuan tuan rumah. Ini dari pendengar kita Ibu Anna di Rawang, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait juga dengan Kota Tangah sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang 2026. Mau bertanya bagaimana kesiapan venue, fasilitas dan sarana pendukung bagi peserta dan juga bagi masyarakat. Kemudian ada pertanyaan juga bagaimana mekanisme pendaftaran dan seleksi peserta MTQ Kota Padang tahun 2026 serta sistem penilaian yang diterapkan oleh Dewan Hakim. Oke, saya awalnya ke Bang Yudi dulu nih terkait dengan kesiapan venue, fasilitas. Nanti boleh dijawab juga di pertanyaan berikutnya tentang mekanisme pendaftaran, sistem penilaian yang diterapkan oleh Dewan Hakim. Silakan Bang Wayudi dulu.
5: Iya Kak, terima kasih. Terkait dengan persiapan kita untuk menuju MTQ tingkat Kota Padang, terkait dengan venue yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi Kak?
1: Ana di Rawang.
5: Di Rawang tadi. Dan kita sudah bersama panitia kota, tim kerja sudah mempersiapkan beberapa venue yang ditunjuk di Kecamatan Kota Tangah dengan 3 kelurahan. Dan untuk fasilitasnya Kak, dan di sana sudah disediakan oleh IO. Karena untuk tingkat kota ini, karena anggarannya sudah ada di bagian KESRA Kak, jadi untuk lokasi venue yang ditunjuk untuk persiapannya juga bekerja sama dengan IO seperti sound system, dekorasinya, dan untuk petugas-petugasnya baru kita pemberdayakan dari masjid sekitar Kak, dari remaja masjidnya. Jadi kita MC-nya kita latih dari remaja masjid setempat dan tidak kita datangkan dari luar karena kita untuk memberdayakan masyarakat sekitar Kak, yang bisa merasakan MTQ tidak hanya kafilah panitia akan tetapi dari masyarakat yang ada di sekitar di kelurahan atau lingkungan masjid setempat begitu Kak.
1: Baik, ini tadi selain ditanyakan kesiapan venue, fasilitas dan sarana pendukung bagi peserta juga bagi masyarakat ini kan biasanya ramai juga yang nonton misalnya gitu. Gimana Bang Yudi?
5: Jika kita kan lokasi lumayan luas Kak yang menampung masyarakat yang datang atau menonton, dan lokasi-lokasi yang kita pilih itu masjid atau musala yang sudah memiliki AC dan lingkungannya juga lumayan Kak luas untuk selain kafilahnya dan untuk masyarakat yang nonton juga Kak.
1: Oke, Bang Wayudi, saya ke Bu Yakmal ini. Pertanyaan berikutnya Bu ya, bagaimana mekanisme pendaftaran tadi, pendaftaran dan seleksi peserta MTQ Kota Padang, kemudian sistem penilaian yang diterapkan oleh Dewan Hakim. Silakan Bu ya.
4: Ada tanggapan. Ini Ibu Ana, khusus untuk pendaftaran kita melalui operator kecamatan. Di kecamatan itu kita telah melatih tim operator pada masing-masing kecamatan dan operator panitia. Jadi pendaftarannya melalui tim operator pada masing-masing kecamatan. Itu telah tersedia. Pokoknya melalui LPTQ kecamatan, terdiri di situ ada Bapak Camat, ada Bapak Sekcam yang jadi pengurus dari LPTQ, dan ada Bapak Kakua dan staff-staffnya. Dan itu sudah kita standby-kan sesuai dengan rapat-rapat yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang kedua, menyangkut dengan penilaian. Nah, per-MTQ-an ini dia mempunyai standar nilai secara nasional. Nah, saya tidak menyebutkan seperti apa nilai misalnya si orang Qori, si orang yang hafal Al-Quran 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, dan 1 juz. Dan itu dipertandingkan. Kemudian ada Sarhil Quran, ada Fahmil Quran, ada kaligrafi, ada karya tulis ilmiah Al-Quran. Selanjutnya ada nanti pertandingan haflah. Waktu baca Al-Quran bersama. Jadi masing-masing penilaiannya itu rentang nilainya untuk menjadi juara itu adalah antara 93 sampai 96. Dan itu ada buku petunjuknya. Dan itu ada pedomannya yang disebut dengan Standar Penilaian Pelatihan Nasional yang diturunkan pelaksanaannya kepada setiap provinsi, kabupaten, kota. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Camat melalui Pak Yudi tadi. Itu setiap venus itu, di situ ada keamanan dari Satpol PP 2 orang setiap venue. Kemudian lingkungan hidup, dalam hal ini untuk K3 kebersihan. Selain itu ada tim dokter untuk seluruh venue. Jadi masing-masing ada tim kesehatan, ada keamanan, ada kebersihan. Tinggal lagi para pengunjung datang untuk menikmati sajian-sajian Al-Quran dan tentu ada hal-hal yang lain bersifat kebersihan yang disediakan oleh panitia. Gitu ya,
1: Bu. Oke, baik. Berarti kalau Bang Widi, ini berarti kesiapan panitia ya, upaya panitia untuk menjamin kalau pelaksanaan MTQ ini berlangsung tertib, transparan, dan adil, begitu. Ada tambahan sedikit mungkin, Bang Widi?
5: Kalau untuk kepanitiaan, Kak, sebagaimana dengan pelaksanaan MTQ sebelumnya, kita melibatkan selain ASN juga melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat untuk kepanitiaan. Contohnya untuk ketua MTQ kita aja itu dari tokoh masyarakat yaitu mantan camat Kota Tangah, Kak. Dia mengabdi nggak saat pada masa jabatan saja, akan tetapi udah pensiun pun masih kita libatkan. MTQ 40 sebelumnya pada 41 kita juara umum dan insya Allah untuk 42 ini kita
1: targetnya ya.
5: Yep.
1: Oke, nanti saya akan lanjutkan tanya-tanya kembali kepada Mbak Santi ini terkait dengan persiapan jelang pelaksanaan MTQ tanggal 3 sampai tanggal 7 Oktober mendatang. Tapi kita jeda sejenak ya, Mbak Santi, Pak Wayudi dan Prof. Soma Danis. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast, biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita kembali bersama dalam perbincangan Padang Menyapa untuk hari ini. Dan kita masih berbicara tentang menuju MTQ Padang 2026, Kota Tangah jadi tuan rumah. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita, pendengar. Di Zoom saya masih bersama dengan Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Padang, Bapak Profesor Dr. Haji Salmadani SMA. Kemudian ada peserta MTQ ke-42 Kota Padang, Santi Novita SIK MAG, serta ada Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Kota Tangah, Bang Wahyudi Edward. Kita masih bersama pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa bertanya, silakan telepon ke 0751-812-878 atau melalui WhatsApp 0811-66-66975. Dan kita juga terima Anda di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Mbak Santi dulu nih. Mbak Santi. Halo Mas Santi, masih bisa monitor Mas Santi? Iya, Mas Santi, butuh berapa lama ini persiapannya? Misalnya nih, kalau untuk pelaksanaan ikut lomba MTQ itu biasanya seorang peserta butuh berapa lama waktu? Kalau Mas Santi pribadi, berapa lama waktu mempersiapkan diri untuk bisa tampil maksimal ini di ajang ini?
2: Iya Kak, saya biasanya mempersiapkannya itu biasanya berbulan-bulan Kak, kadang ada setahun saya mempersiapkannya Kak, karena kalau misalnya sebulan dua bulan bagi saya itu tidak cukup Kak, karena juga harus menghafal juga, mengerjakan hafalan juga, terus kita nanti harus membaca juga tafsirannya Kak. Jadi biasanya saya mempersiapkannya itu sebelum MTQ itu setahun lah Kak, atau 6 bulan gitu Kak.
1: Kendalanya apa biasanya Pak kalau mempersiapkan diri untuk ajang-ajang ini?
2: Kendalanya sih membagi waktu Kak, karena kan kita ada aktivitas sehari-hari juga kan. Nanti kita juga harus membagi waktu untuk mengulang juga, terus kita harus membaca tafsirnya juga gitu Kak.
1: Iya, Mbak Santi pernah hilang konsentrasi tidak ketika ikut lomba? Misalnya lomba MTQ atau lomba apapun yang Mbak Santi ikuti sebagai pesertanya.
2: Pernah iya Kak, kadang saya pas tampil itu suka grogi Kak. Jadi biasanya kayak demam panggung gitu Kak.
1: Padahal walaupun udah biasa misalnya tampil kan,
2: iya Kak,
1: tapi tetap ada nervousnya.
2: Iya nervousnya Kak. Mungkin karena juga Kak ada 10 orang kadang juri-juri.
1: Ya itu bagaimana cara mengatasinya Mbak Santi?
2: Saya banyak-banyak berdoa saja Kak.
1: Ya tapi selama ini bisa dilalui lah ya.
2: Allah bisa dilalui.
1: Bisa dilalui. Baik, kita kembali bacakan WhatsApp yang sudah dikirim ke 0811-66-66975 dari Pak Ujang. Ini Pak Ujang di mana tidak disebutkan. Dari Pak Ujang saya tanya, Bu, kapan diadakan pawai karnaval untuk menyambut MTQ Kota Padang? Tanggal berapa dan di mana diadakannya? Ya, Prof. Samodanis mungkin ada Prof. Tanggapannya? Untuk Pak Ujang, apakah ada pawai karnaval untuk menyambut MTQ Kota Padang tahun ini?
3: Baik, terima kasih Pak Ujang. Begini Pak Ujang, pertama tentu Kecamatan Kota Tangah sebagai pusat kegiatan MTQ ke-42 ini, seluruh anak-anak kita dari TPA, TPSA, anak-anak kita dari sekolah SD, SMP, ibu-ibu majlis taklim, termasuk di situ BKMT, MTI, dan MTY, termasuk di situ para guru-guru yang

0: mengajar di TPQ-TPQA dan remaja masjid yang insya Allah itu pada sore tanggal 3 itu dilakukan pawai ta'aruf. Yaitu tepatnya pada tanggal 3 itu hari Sabtu sore dan malamnya baru pembukaan MTQ oleh Wali Kota Padang. Jadi selain itu, kecamatan-kecamatan yang ada itu diminta partisipasi untuk hadir dalam acara penyemaraan MTQ kita. Insya Allah.
1: Ya baik, itu untuk Pak Ujang yang ada di Padang mungkin ya, ingin menyaksikan karnaval juga. Agak berdengar masih di 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Dan ini pertanyaan, tadi Buya sudah banyak menyampaikan terkait juga dengan bagaimana persiapan-persiapan untuk pelaksanaan MTQ kita untuk 2026. Misalnya tujuannya, kapan pelaksanaannya, kemudian jumlah peserta, kecamatan, cabang-cabang atau golongan yang diperlombakan, begitu ya, mekanisme pendaftaran juga tadi sudah ditanyakan oleh pendengar kita. Kemudian persiapan venue, dan ini saya kembali ke Buya Salma Danis, ini terkait untuk hal yang lebih ke depannya begitu Bu ya. Ini bagaimana ataupun apa strategi pemerintah Kota Padang ini untuk memastikan kalau pembinaan peserta tidak terhenti setelah MTQ selesai begitu. Jadi apa ya, kegiatan ini tetap berlangsung walaupun MTQ-nya sudah selesai. Nah, itu gimana Bu ya?
0: Ya, Bu Larita, terima kasih. Nah, tadinya atau sebelumnya selesai MTQ, selesai sudahlah kegiatan, selesai sudahlah pembinaan, selesai sudahlah pelatihan dan sebagainya. Maka kita di Kota Padang ini ada punya 11 masjid besar. Kemudian 104 masjid jami'ah. Satu Masjid Agung Nurul Iman. Nah, untuk tahun 20 tahun 2026 sampai nanti itu akan dilakukan pertama berjenjang. Pembinaan pada tingkat masjid jami'ah, nanti di kelurahan, kemudian dilanjutkan pembinaan ke masjid besar di kecamatan. Kemudian di kecamatan besar nanti ada pembinaan di Masjid Agung, jadi berjenjang. Apa gunanya? Sehingga kita betul-betul punya kader bagaimana menjadikan Kota Padang yang insya Allah menjadi juara umum kembali. Karena dua kali Padang tidak menjadi juara umum, salah satu dari kajian-kajian akademis, kajian-kajian sosial, selama ini selesai MTQ, selesai pula semua pembinaan. Oleh karena itu, wali kota menganggarkan setiap kecamatan, kota, untuk bagaimana pada tingkat misalnya pada tingkat hafal satu juz, bagaimana bisa tidak dipertandingkan nanti dibawa pada tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan dibina di kecamatan. Nanti ketika dia juara di kecamatan, kecamatan yang membina, lalu pembinaan lebih lanjut nanti kita tersedia guru para pelatih pada tingkat Kota Padang. Dan itu pelatih-pelatih nasional yang pernah menjadi dewan juri nasional, pernah menjadi juara pada tingkat nasional dalam per MTQ-an. Nah, oleh karena itu ada jenjang. Negara dalam hal ini, wali kota dan wakil wali kota, menganggarkan yang selama ini ada anggaran, tapi tidak terlalu besar, Ibu Rita. Oleh karena itu, alhamdulillah, semangat sekali. Selama ini hanya paling banyak 1 miliar 500 juta. Alhamdulillah Sekarang kota mendekati angka 29 miliar
1: Oke.
0: untuk pembinaan Al-Quran ini melalui program Semak Surau-nya. Kira-kira begitu, Ibu Rita.
1: Iya, berarti ada rencana tindak lanjut begitu ya, Bu ya, setelah MTQ selesai. Jadi khususnya dalam pembinaan para peserta berprestasi, karena ini kan untuk persiapan MTQ tingkat nasional juga kan, Bu ya, seperti yang Bu ya sampaikan.
0: Siap. Ya, seperti itu ya.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Bang Wahyudi. Bang Wahyudi, ini sebagai tuan rumah pasti berusaha untuk mempersembahkan hal yang terbaik ya untuk para peserta nantinya. Ada kendala sejauh ini, Bang Yudi?
2: Terima kasih Kak untuk kegiatan MTQ ini. Mungkin sepanjang persiapan kita Kak, karena berkat kerjasama dengan berbagai stakeholder, tokoh masyarakat dan panitia kota, dan kita belum ada mengalami kendala Kak, karena apapun yang kita temui di lapangan kita konsultasikan, kita komunikasikan dengan panitia kota Kak. Karena untuk kegiatan MTQ ini tidak hanya kita sebagai tuan rumah saja yang bekerja, tetapi kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder atau pimpinan di tingkat kota, sama di LPTQ kota, Kak.
1: Ya, baik. Bang Wahyudi, ini kan pendengar kita mungkin ada yang dari tidak hanya dari Padang begitu ya, karena kita bisa didengarkan dari mana saja. Mungkin bisa digambarkan kalau masyarakat datang ke Kota Tangah. Nah, ini venue-venue-nya mereka bisa lihat kalau ini kan ada beberapa cabang lomba ya yang diperlombakan. Mungkin boleh disebutkan lagi nih cabangnya lomba apa dan bisa disaksikan di mana, di daerah mananya di Kota Tangah. Nah, ini bisa digambaran bagi masyarakat mungkin akan menyaksikan secara langsung. Silakan Bang Yudi.
2: Terima kasih Kak. Untuk cabang yang ada di untuk cabang-cabang yang akan dilombakan pada saat MTQ ke-42 nanti dengan beberapa venue yang sudah ditunjuk, mungkin akan kita tayangkan melalui flyer Kak, flyer dilengkapi dengan serloknya di medsos-medsos di medsos kelurahan dan kecamatan. Dan dengan venue sendiri contohnya beberapa masjid yang kita tunjuk seperti Masjid Baitur Rahmah. Masjid Baitur Rahmah di sana ada tilawah anak-anak dan remaja, itu berada di Kelurahan Air Pacah. Masjid Aisyah Bung Hatta itu tartil dasar, menengah dan umum itu di Air Pacah juga. Masjid Mutmainah tilawah TK dan khutbah Jumat itu berada di Kelurahan KPIK. Masjid Al Hijrah Qiraat Murattal remaja dan dewasa itu berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Tafis 1 juz tilawah dan 10 juz Masjid Raya Koto Panjang Iko Koto, itu berada di Koto Panjang Iko Koto juga. Tafis 5 tilawah dan 10 juz dan tilawah canet di Masjid Al-Manar Dadok Tunggul Hitam. Masjid Muhajirin Dadok Tunggul Hitam, tafis 30 juz dan tafsir bahasa Inggris. Masjid Jamiatul Wusta berada di Kelurahan Air Pacah, itu tafis 1 juz dan 5 non tilawah. Wah, pagai di Kelurahan KPIK itu tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di MTSN 3 juga kita pakai Kak, itu di Kelurahan KPIK, itu cabang KTIK dan KTIH. Ada juga Aula Bagindo Ajischan, Aula Bagindo Aula di Balai Kota Kak. Kita Khatil Quran dekorasi dan naskah dan hiasan mushaf kontemporer digital. Itu di pelantaran itu berada di Balai Kota. Masjid Al Muhajirin di Kelurahan KPIK, hafalan 100 hadis dan 500 hadis. Aula Miftahul Huda di Kelurahan KPIK itu Fahmil Quran, Fahmil Quran Putri dan Putra. Masjid Miftahul Huda KPIK itu ada Sarhil Quran Putra dan Putri. Musala Al-Hakim Kelurahan KPIK itu ada kitab standar. Mungkin untuk venue sendiri akan kita buatkan flyernya dan kita sebar melalui medsos atau WhatsApp grup, itu dilengkapi dengan Sherlock-nya Kak. Itu yang insya Allah H-7.
1: Oke, baik. Ini media sosialnya apa namanya mungkin yang bisa dikunjungi masyarakat?
2: Bisa untuk kecamatan apa Instagramnya? Catch City Kota Tangah.
1: Oh, IG-nya itu?
2: Iya.
1: Catch Kota Tangah.
2: Catch City Kota Tengah.
1: Oh, catch titik Kota Tengah, ya, Kecamatan Kota Tengah. Tapi catch titik Kota Tengah. Oke, mudah-mudahan banyak yang mengunjungi, jadi cari-cari tahu begitu ya, Bang Wahyudi. Ini saya kembali ke Mbak Santi dulu, Mbak Santi. Mbak Santi kan sebagai peserta dan sudah pernah ikut ajang-ajang ini sebelum-sebelumnya. Sebagai seorang peserta, ada masukan, saran mungkin untuk pelaksanaan MTQ Kota Padang lebih baik ke depan, apalagi ini persiapan juga untuk MTQ tingkat nasional. Ada yang disampaikan mungkin, Mbak Santi?
3: Ya, terima kasih, Kak. Saya semoga MTQ Kota Padang kali ini bisa berjalan dengan lancar, dan MTQ Kota Padang ini bisa berjalan dengan semarak. Dan saya juga sebagai peserta, semoga kami sebagai peserta bisa menampilkan hasil yang terbaik untuk kecamatan kami gitu.
1: Tapi kalau secara keseluruhan ada masukan mungkin evaluasi dari Mbak Santi sebagai peserta ini, mungkin ada kurangnya di mana untuk bisa dilengkapi, ada tidak Mbak Santi?
3: Enggak Kak, tidak ada untuk kekurangannya Kak. Mungkin ya, agar kita lebih tingkatkan lagi gitu.
1: Oke, baik. Nah, Buya, ini apakah ada inovasi atau pembaruan mungkin yang diterapkan dalam MTQ Kota Padang tahun 2026 ini, Buya, dibanding pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya?
0: Iya, terima kasih. Mungkin selama ini tidak banyak melibatkan para birokrasi, tidak banyak melibatkan tokoh masyarakat, tidak banyak melibatkan masyarakat, maka sampai apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, sekarang kita melibatkan di semua kafilah, masing-masing kafilah itu oleh wali kota dan wakil wali kota, itu harus setiap kafilah itu diikuti oleh pencinta. Tentu pencinta Al-Quran, untuk hadir di penus yang telah disampaikan oleh Bapak Yudi tadi. Kalaupun nanti akan
1: di situ. Terputus-putus, Bu ya?
0: Yaitu Komin sampaikan di Fitrof. Iya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi nanti itu akan kita sampaikan juga melalui media sosial, media massa, dan melalui termasuk TVRI sendiri akan kami akan sedang merundingkan, ada nanti yang langsung dirilai oleh TV, ada yang langsung dirilai oleh RRI. Nah, ini yang sedang kita bicarakan insya Allah hari Senin bersama Wakil Wali Kota. Dan insya Allah Wakil Wali Kota hadir di Semarang hari ini. Ini termasuk agenda untuk membicarakan bagaimana ini dirilai oleh RRI. Sehingga tentu ada pembicaraan khusus kita dengan pihak RRI. Karena ada beberapa cabang yang tidak mungkin kalau tidak kita share di media-media begitu, Ibu, termasuk RRI gitu.
1: Iya, Buya, ini kita berharap MTQ ini kan bisa mendorong peningkatan minat masyarakat dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana menurut Buya ini dampak pelaksanaan MTQ mungkin terhadap pembinaan generasi muda di Kota Padang, Buya?
0: Iya, lalu kenapa Progul Wali Kota dalam bidang Semak Surau itu, kan di situ ada namanya tahsin, yang kedua tafsir, yang ketiga tahfiz. Dan ini terkonek dengan sekolah, terkonek dengan guru, terkonek dengan orang tua, terkonek dengan masjid, terkonek dengan dinas pendidikan. Oleh karena itu, anak-anak wajib menghafal Al-Quran. Wajib menafsirkan dan wajib untuk menafsirkan. Oleh karena itu, semangat inilah yang sesungguhnya yang wali kota dengan progulnya untuk menyuarakan, menyampaikan kepada seluruh warga bahwa program ini benar-benar berlaku. Bahkan ada beberapa hari pun anak-anak sekolah harus hadir di venue-venue yang telah disediakan oleh panitia per MTQ-an ini. Ini bukti bahwa kepedulian masyarakat, kepedulian masyarakat yang selama ini, ya jujur kita Ibu, jujur kita tidak begitu antusias. Karena bagaimana memotivasi? Satu di antaranya melalui media. Media RRI, media massa lainnya, dan seterusnya. Jadi izin nanti kami atas pengurus LPTQ akan datang menemui RRI.
1: Oke, siap.
0: Untuk meminta bagaimana ini bisa secara langsung kegiatan ini di kota minimal dan tentu Sumatera Barat pada umumnya.
1: Baik.
0: Ini harapan kami izin,
1: siap,
0: walaupun
1: Bu, ya.
0: Kami akan datang.
1: Oke, siap Bu ya. Baik, terima kasih kepercayaan Bu ya juga.
0: Itu aja Ibu.
1: Baik. Nah, ini memang sudah di penghujung kebersamaan kita juga. Kita berikan gambaran kepada pendengar kita dimanapun berada kalau Kota Padang akan melaksanakan MTQ tingkat Kota Padang untuk tahun 2026 dilaksanakan tanggal 3 sampai 7 Oktober 2026 ini. Tadi gambarannya sudah disampaikan, tapi kita harus ke closing statement dulu. Saya ke Mbak Santi dulu sebagai peserta. Mbak Santi, apa ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan MTQ 2026? Mbak Santi salah seorang peserta, baik bagi peserta sendiri atau bagi masyarakat yang bisa menyaksikan ajang 2 tahunan sekali 2 tahunan ini. Mbak Santi, silakan.
3: Jika pesan saya untuk saya sendiri dan untuk masyarakat MTQ itu bagi saya bukan hanya sekedar perlombaan saja untuk mencari juara. Jadi di MTQ itulah tempat pertemuan orang yang mencintai Al-Qur'an. Jadi di sana itu kita bisa di MTQ kita bisa bertemu dengan guru-guru yang sangat kompeten. Di MTQ juga kita bisa menambah wawasan dan mendalami keilmuan kita. Dan selain itu MTQ bagi masyarakat itu agar masyarakat itu bisa mengetahui dengan adanya MTQ itu kita akan semangat untuk belajar membaca Al-Qur'an dan membanggakan kedua orang tua kita dengan adanya MTQ.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Santi. Saya ke Bang Wahyudi. Bang Yudi, apa yang ingin disampaikan kepada peserta mungkin atau kepada masyarakat luas kalau Kota Tangah sekarang kan menjadi tuan rumah ini. Bagaimana kita sama-sama meramaikan pelaksanaan MTQ hari ini untuk bulan Oktober ya pelaksanaan. Silakan Bang Yudi.
2: Mungkin tidak banyak pesan untuk para kafilah, kepada para kafilah di seluruh kecamatan, khususnya kecamatan Kota Tangah, marilah kita berlatih, berlatih dan berlatih untuk menuju MTQ ke-42 sehingga kita dapat mengharumkan nama kecamatan Kota Tangah, bahkan membawa ke tingkat nasional. Masyarakat, kami juga mengucapkan sangat berterima kasih sekali atas dukungannya, segala partisipasi yang kita berikan kepada pemerintah Kota Padang terkait dengan MTQ ke-42 dengan tema membumikan Al-Quran, menguatkan Smart Surau menuju Kota Padang sehat dan pintar. Sehat, pintar, dan sejahtera.
1: Baik. Oke, terima kasih Bang Wahyudi. Saya ke Buya Salma Danis. Buya, silahkan untuk closing statement perbincangan kita mungkin terkait pendaftaran sudah berapa. Karena minimal masing-masing kecamatan ada mengirimkan sekian perwakilan ya. Tadi saat ini sudah juga mencapai sekian persen tadi Buya sampaikan. Buya, silahkan closing statement untuk perbincangan kita Buya.
0: Bu Larita, tentu kita menghimbau masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh bundo-bundo kanduang, majelis taklim, para OPD, tentu lebih dari itu generasi muda kita. Mungkin inilah momen kita untuk kembali mempercayai Al-Quran sebagai sumber kehidupan kita bersama. Maka mari kita hadir bersama. Kemudian kepada kafilah-kafilah yang masih diberi kesempatan sampai tanggal 24 untuk mendaftar ke operator yang ada di masing-masing kecamatan, silakan segera mendaftarkan diri untuk menjadi peserta MTQ seperti cabang yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Yudi. Kemudian terakhir tentu kita berdoa dan berlindung kepada Allah Ta'ala Seperti yang disampaikan juga oleh Santi, kita tidak hanya sekedar memperlombakan kehebatan membaca Al-Quran, tentu lebih jauh bagaimana kita berperilaku sesuai dengan perilaku yang diajar.
1: Halo Bu ya.
0: Halo.
1: Ya, oke, baik. Tadi sempat terputus sedikit.
0: Jadi terdengar suaranya?
1: Ya, sekarang sudah bisa terdengar lagi Bu ya. Tadi sedikit sempat terputus.
0: Oh ya.
1: Ya, terima kasih banyak ya Bu ya.
0: Ya, baik. Jadi saya berdoa. Ya, baik Ibu, baik. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih karena agak terputus-putus tadi, tapi mudah-mudahan harapan kita semua ini bisa terwujud melalui pelaksanaan MTQ ke-42 tahun 2026 tingkat Kota Padang. Bu ya, terima kasih banyak. Bang Yudi, terima kasih. Mbak Santi, terima kasih sudah bersama di perbincangan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pendengar kita bisa tonton lagi di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Selamat beraktivitas kembali, Bang Yudi, Mbak Santi, Bu ya, Salma Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam Padang Menyapa untuk hari ini menuju MTQ Padang 2026 Kota Tangah jadi tuan rumah. Tadi bersama dengan narasumber kita, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Padang, Profesor Dr. Haji Salma Danis MA. Kemudian juga ada Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Kota Tangah, Wahyudi Edward, dan ada peserta MTQ ke-42 Kota Padang, Santi Novita SIKMAG. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Serita Ismail, ada gatekeeper Salidila Putri, dan operator Robi Andesko. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro Satu RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar unggahan dari akun Facebook Gimana Aksi berisi informasi dan tautan pendaftaran magang di Kementerian Keuangan 2026. Unggahan disertai narasi ingin merasakan pengalaman kerja nyata dan berkontribusi langsung dalam pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuka kesempatan magang bagi kamu mahasiswa aktif yang siap berkembang. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Tunback Hawk mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut. Namun, tautan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang berpotensi menjadi sarana penipuan. Kesimpulannya, tautan pendaftaran magang Kementerian Keuangan adalah konten tiruan. Demikian pendengar, cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah enggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Ye, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kami masih lanjutkan bersama dengan Anu untuk hari ini. Dan tentu nanti Anda bisa baca juga beberapa informasi yang sudah tersedia di portal berita kami rri.co.id. Pendengar, terkait juga dengan pelaksanaan MTQ ke-42 untuk Kota Padang tahun 2026. Ya, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, pelaksanaannya akan berlangsung dari tanggal 3 sampai 7 Oktober 2026 dengan Kota Tangah sebagai tuan rumah. Agar mendengar informasi-informasi lain, kita akan coba ini ya, lanjutkan. Ini terkait juga dengan kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menggelar lomba polisi cilik atau pocil 2026 di salah satu pusat perbelanjaan Kota Padang. Ini sudah digelar kemarin ya. Jadi lomba digelar sebagai upaya membangun budaya tertib lalu lintas sejak usia sekolah. Diikuti oleh perwakilan pocil dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin mengatakan pembinaan pocil diarahkan tidak hanya untuk mengenalkan aturan lalu lintas, tetapi juga membentuk kebiasaan disiplin dan bertanggung jawab. Menurutnya, pendidikan tertib berlalu lintas sejak dini penting untuk membangun kesadaran anak terhadap keselamatan di jalan raya.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Berhenti bentar dong.
2: Ada apa sih, Kak? Kita udah kesiangan ini, mau ke tempat wisata.
1: Bentar. Tuh, lihat tuh ada papan info lengkap tentang zona daerah dan jalur evakuasi. Aku tuh mau fotoin info di papan itu dulu. Penting nih. Kita kan gak paham lagi di mana dan nanti berbuat apa kalau bencana terjadi.
2: Mulai deh, Parnoan. Khawatir tingkat tinggi nih.
1: Itu info penting tahu.
3: Iya, tahu.
1: Sana cepat,
3: kita tungguin.
4: Manfaatkan dengan maksimal semua media informasi siaga bencana. Siaga bencana mulai dari diri kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Festival Literasi selama 3 hari di Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Ini untuk mendorong minat baca sejak dini, ya, tetapi juga memperluas fungsi perpustakaan sebagai ruang interaksi masyarakat melalui seni budaya, komunitas, dan pemberdayaan ekonomi. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Muharram mengatakan, Festival Literasi yang dibuka Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan pada hari Selasa kemarin itu berlangsung hingga hari ini, Kamis 17 September. Festival dalam rangka hari kunjung perpustakaan tersebut berlangsung setiap hari mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan mengangkat tema literasi mencapai prestasi dan pengetahuan mewujudkan Pasaman Barat sejahtera. Pendengar, Festival Literasi tingkat Kabupaten Pasaman Barat ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Diet.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Coba dengarkan. Coba bayangkan. Banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Saputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, selain hiburan, kami juga hadir dengan perbincangan-perbincangan menarik ya. Jadi Anda bisa ikuti sesaat lagi dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan topik perbincangan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik. Ini akan hadir dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jadi Anda bisa ikuti nanti dialog Jaksa Menyapa ini, pendengar. Anda bisa bertanya melalui telepon 0751-812-878, boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66975, dan saksikan dialog tersebut melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Saat ini pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan Sarita Ismail tadi bersama operator Robi Andesko sudah menghadirkan, mengantarkan beragam hiburan, informasi dan program-program di Pro 1 Era di Padang. Berikutnya pendengar, ada rekan Rani Zue akan memandu hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali dengan dialog Jaksa Menyapa. Tetap di sini pendengar, nikmati terus hiburan dan program acara di Pro 1 Era di Padang yang bisa Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Kilas Info.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dukungan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR, Pertamina mendorong perkembangan kampung wisata Koto Lubuk Hitam Lestari di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Dukungan yang diberikan berupa pengelolaan hingga pembenahan secara bertahap. Pengelola wisata kampung wisata Koto Lubuk Hitam Lestari Ihsan Wijaya kemarin mengatakan, sebelumnya kawasan wisata air terjun Koto Lubuk Hitam di Kecamatan Bungus Teluk Kabung ini belum terkelola dengan baik. Namun sejak adanya bantuan dari Pertamina untuk pengembangan wisata, pihak pengelola mulai melakukan pembenahan secara bertahap. Ihsan menyampaikan salah satu fasilitas yang menjadi dukungan CSR Pertamina yakni pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH dengan kapasitas 3.000 watt. Listrik dimaksud saat ini dimanfaatkan untuk penerangan kawasan wisata mulai dari galeri, warung kuliner hingga pos penjagaan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam dialog Jaksa Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda dimanapun berada. Di kesempatan hari Kamis tanggal 17 September 2026, kita berjumpa kembali dalam dialog Pak Jaksa Menyapa ya untuk edisi hari ini pendengar. Untuk Anda nanti dapat bergabung juga secara interaktif ya di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 08 11 66 66 975. Serta untuk Anda yang juga menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital juga dapat bergabung ya secara live chat di sana, serta juga kita live secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dalam dialog Jaksa Menyapa kali ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, karena sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Sepertinya saya harus langsung sapa ya. Oke, yang pertama sudah hadir ada Bapak Ibrahim Khalil SHMH selaku Kepala Sub Bidang Manajemen Pengelolaan Aset. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Khalil.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Iya, kabar baik Pak Khalil.
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, emang terlihat sangat baik ya Pak Khalil ya. Oke, okay. Di sebelah Pak Khalil juga sudah hadir ada Kak Ime Kirana SHMH selaku Kepala Subbidang Penyelesaian Aset. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kak Ime.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rani.
2: Halo Kak, gimana kabar? Baik,
4: alhamdulillah,
2: sehat?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, oke. Okay. Nah, sudah bersama dengan dua narasumber kita di siang hari ini pendengar, kita akan mengangkat tema kali ini terkait dengan pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik. Nah, untuk membuka diskusi kita di siang hari ini dalam Jaksa Menyapa, mungkin untuk di awal saya akan mintakan masing-masing komentar dulu nih untuk tema kita. Saya mungkin ke Kak Ime dulu. Kak Ime silakan.
4: Oke, baiklah. Di judul kita pada siang hari ini kita mengambil tema itu tentang pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Di sini dulu sebelumnya kita akan memperkenalkan di Kejaksaan Tinggi itu sudah ada bidang baru yang mengelola aset gitu. Jadi memang sebelumnya belum ada ini terbentuknya pemulihan aset, asisten pemulihan aset di masing-masing kejaksaan tinggi seluruh Indonesia ini adanya itu di Oktober 2025. Jadi ini adalah bidang baru memang di kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Di mana tupoksi kita itu adalah pengelolaan aset, pengelolaan dan manajemen aset, kemudian penelusuran dan perampasan aset serta penyelesaian aset gitu. Dan itu tidak hanya aset barang rampasan di lingkup kejaksaan kejaksaan saja, tetapi juga kita dapat menyelesaikan aset di luar dari kejaksaan, misalnya aset BUMN, BUMD atau pemerintah daerah gitu, seperti itu.
2: Oke, berarti bidang inilah bidang yang baru ya, bidang Kak Ime ya. Oke, saya mau ke Pak Khalil dulu. Silakan Pak Khalil.
3: Dalam hal ini tadi sudah sampaikan sama Bu Ime, kebetulan saya di sini di bagian sub bidang pengelolaan, pengelolaan manajemen terkait dengan aset, terkait dengan barang rampas. Bagaimana kita dalam ini merawat alat bukti atau barang bukti, baik itu yang dirampas oleh negara maupun yang akan dikembalikan nanti kepada si pemiliknya. Dalam hal ini atau saksi korban atau saksi-saksi dalam yang terkait dalam berkas perkara.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat dalam hal ini jangan kita ragu-ragu dengan ada keraguan-keraguan bahwa ada kena rasa khawatirnya adanya kehilangan barang bukti. Contoh sepertinya barang buktinya sepeda bermotor, kendaraan bermotor seperti kendaraan roda 2, roda 4 itu kita rawat. Bagaimana kita merawat barang seperti barang milik kita sendiri. Kita rawat, bahkan barang yang untuk dirampas untuk negara, kita menjaga supaya jangan nilai jualnya jatuh. Nah, kalau dapat bisa naik nih tinggi nilai jualnya,
2: jangan sampai turun gitu ya.
3: Sebab itu kan pemasukan bagi negara ya.
4: BNPB
3: kita.
2: Oke. Nah, ini kan artinya memang sudah jelas tupoksinya masing-masing gitu ya, bidang ini gitu ya, Pak Halil dan juga Kak Ime. Nah, saya mungkin ke Pak Halil kembali nih. Yeah. Pak Halil, kan ini terkait dengan pengelolaan asetnya nih. Artinya mungkin masyarakat ingin tahu juga mekanisme pengelolaan asetnya ini seperti apa gitu, biar masyarakat mungkin jangan-jangan nih asetnya kemana nih gitu ya. Ini pengelolaannya gimana? Yeah. Mungkin Pak Halil boleh jelaskan juga nih ke pendengar kita.
3: Ya, yeah. Jadi kita mulai. Pada saat barang bukti diserahkan dari penyidik sama kita, yang disebut dengan tahap 2. Yang dimaksud dengan tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Disitulah kita memiliki kewenangan. Dari situlah kita mulai melakukan merawat barang bukti. Baik itu yang dirampas untuk akhirnya nanti dirampas tu negara, atau akhirnya nanti dikembalikan kepada si pemilik atau saksi-saksi lain yang ada dalam berkas perkara, itu yang kita rawat. Bagaimana kita terima pada saat tahap 2 seperti itu juga kita kembalikan nantinya.
2: Tidak ada yang kurang.
3: Tidak
2: ya.
3: Ada yang kurang ya. Contohnya seperti mobil roda 4, kita belikan pembungkusnya supaya tidak kena hujan, tidak panas, atau kita tempatkan di ruang-ruang yang ada atapnya. Begitu juga sepeda motor, begitu juga motor dan barang bukti lainnya seperti gas misalnya. Bagaimana gas secara tidak berkurang? Kita rawat, kita tempatkan di tempat yang layak gitu, supaya nilainya itu tidak berkurang.
2: Tidak sengaja ditumpuk gitu aja gitu, ya. Tapi udah ada tempatnya gitu ya. Oke. Ada lagi mekanismenya mungkin Pak terkait aset-aset yang dikelola ini?
3: Yang lain kita itu rencana kita kan akan mengajukan kerjasama dengan dinas pendidikan yang membina SMK yang menaungi kejuruan otomatis ya, otomatis. Okay. Seperti SMK
2: SMK jurusan otomotif gitu ya.
3: Atau elektronik. Kenapa? Di situ kita dapat dengan ilmu yang didapatkan oleh adik-adik kita SMK itu, di situlah kita tempatkan terhadap barang bukti-bukti yang kita rawat itu. Mudah-mudahan nanti akhirnya itu lancar.
2: Oke. Nah, ini dalam bentuk pengelolaannya. Nah, saya mau ke Kak Ime. Kalau Kak Ime, kalau udah pengelolaan ini udah masuk dalam penyelesaian asetnya itu seperti apa, Kak?
4: Di dalam pengelolaan, jadi dapat saya tambahkan dalam pengelolaan barang bukti ini, di Kejaksaan Tinggi khususnya kita menerima barang bukti dari penyidik yang ada di Kejaksaan Tinggi, yaitu penyidik Pitsus biasanya gitu, yang itu kita kelola. Tetapi pada saat tahap 2 itu biasanya kita di Kejaksaan Negeri melakukan pengelolaan barang bukti ini. Pengelolaan ini dengan memeliharanya seperti kita kendaraan itu kita cuci itu secara rutin ya Pak Khalil ya.
2: Dirawat sedemikian rupa ya.
4: Jadi masyarakat tuh jangan khawatir gitu. Jadi mungkin selama ini ada mindset masyarakat barang bukti yang disita masyarakat, misalnya ada kendaraan bermotor masyarakat kita sita, nanti tuh pasti hilang ininya apa, hilang spionnya, itu dipastikan tidak akan terjadi ya, karena tanda terima pada saat penyitaan itu berbunyinya bagaimana, kita kembalikan sama gitu. Dan jika pun pada saat tahap 2 itu pernah juga tahap 2 enggak hidup misalnya kendaraannya. Kita berupaya untuk dapat pada saat kita kembalikan, kita hidupkan kendaraan tersebut dengan nanti kedepannya akan melakukan kerjasama dengan SMK otomotif untuk perbaikan-perbaikan ringan kendaraan yang pada saat kita terima dalam kondisi yang mungkin mati atau tidak hidup seperti itu gitu. Jadi setelah inkrah perkara, jaksa melakukan penuntutan dan udah inkrah dalam arti sudah ada putusan pengadilannya, apakah barang bukti ini dikembalikan atau dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Ah, di situ peran kita di dalam penyelesaian asetnya gitu. Jadi barang-barang yang dirampas untuk negara yang mempunyai nilai ekonomis itu akan kita lelang gitu. Jadi yang kalau kita jual ini barang-barang ini biasanya dalam dengan cara dengan tata cara dua sistem gitu.
2: Apa aja tuh, Kak?
4: Ya kalau di atas barang-barang di atas harga 35 juta biasanya kita lelang melalui KPKNL gitu. Jadi KPKNL kan ada situs lelang.go.id. Nah, itu barang-barang yang dijual di sana adalah di atas 35 juta harga barangnya. Tetapi di bawah 35 juta kita inovasi kita di Kejaksaan Tinggi itu ada Lapo Anca namanya.
2: Ini salah satu program juga.
4: Iya, program di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di mana kita menjual barang-barang rampasan negara yang di bawah 35 juta. Nanti bisa ada di IG kita Lapo Anca namanya. Di situ nanti kita dapat melakukan penawaran seperti handphone, ada kemudian ada juga tabung gas, kemudian ada juga motor yang di bawah harga 35 juta yang tidak memiliki surat-surat, kita jual melalui Lapo Anca kita gitu. Dan itu seluruh masyarakat dapat mengaksesnya gitu.
2: Jadi itu masyarakat bisa melihat nih ya barang-barang apa ya, yang
4: barang-barang apa
2: dijual
4: saja
2: gitu ya. Ime. Berarti ini ya Lapo Anca
4: Lapo
2: namanya.
4: Anca di IG-nya ada Lapo Anca dan masyarakat memberikan penawaran di sana. Nanti setelah masyarakat memberikan penawaran, pada saat nanti masyarakat diumumkan sebagai pemenang, nanti dia dapat langsung datang ke Kejaksaan Negeri di mana barang tersebut berada. Misalnya penjualan langsung diadakan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi misalnya gitu. Nanti masyarakat langsung datang ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, misalnya dia sebagai pemenang handphone misalnya, dia langsung bayar, kemudian petugasnya langsung setor PNBP ke negara dan handphone diambil langsung dibawanya seperti itu
2: gitu ya,
4: gitu. Jadi langsung bayar langsung ambil barang gitu seperti itu.
2: Oke, berarti ini proses lelang gitu ya, Kak?
4: Kalau enggak lelang
2: sih,
4: kalau
2: jual lelang, aja
4: ya jual-jual langsung gitu tanpa ada jaminan. Jadi bisa ikut gitu. Enggak, kalau di lelang.go.id kan baru kita gitu ada jaminan berapa gitu. Kalau ini enggak, dan kita juga harus mendaftar ya. Kalau ini enggak, kita bebas ikut. Jadi nanti petugas di Kejaksaan Negeri yang bersangkutan akan menghubungi masyarakat, saudara sebagai pemenang dapat melunasi pembayaran barangnya ke Kejaksaan Negeri, langsung ketemu sama petugas di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi misalnya, langsung bayar, langsung ambil barang, nanti petugas setor PNBP seperti itu. Jadi memang selama ini informasi barang-barang yang dirampas untuk negara itu memang sangat tidak kita inikan ya, jadi tidak kurang informatif. Jadi sekarang dengan adanya inovasi kita Lapo Anca ini, kita harapkan masyarakat bisa ikut ambil bagian juga dalam penjualan barang rampasan negara tersebut.
2: Oke. Nah, masyarakat gimana menanggapi dengan program ini, Kak?
4: Ya, alhamdulillah masyarakat antusias dan positif. Dan alhamdulillah juga ya follower dari IG-nya lumayan banyak juga ya, Pak Kalil.
2: Ini gitu, barang apa lagi nih yang mau dijual gitu ya?
4: Ini informasinya biasanya kita kebanyakan handphone atau motor seperti itu gitu. Kemarin juga pernah emas. Pokoknya di bawah 35 juta kita langsung jual gitu. Di Lapo Anca kita.
2: Oke, gitu. Ini adalah ini ada pertanyaan nih, Kak, dari YouTube kita. Kita bacakan dulu ya. Kalau ikut nih Kak Rani mau nanya, kalau ikut beli di Lapo Anca itu aman dari sengketa nggak? Pertanyaannya.
4: Yeah.
2: Mungkin boleh langsung dijelasin Kak.
4: Iya, kalau handphone, kalau putusan pengadilan itu adalah dan pembeli di lelang atau di Lapo Anca adalah pembeli dengan itikad baik pastinya. Ya kalau belinya handphone atau apa, kita kan nanti ada surat-suratnya. Kalau surat penyerahan handphonenya, jadi insya Allah itu tidak ada sengketanya karena udah ingkrah putusan pengadilan gitu, seperti itu.
2: Oke. Mungkin Pak Halil ada tambahan?
3: Maksudnya di sini seperti yang disampaikan sama Ibu Ime tadi, bahwa kekuatan kita di sini kan putusan pengadilan yang menyatakan di situ bahwa contohnya handphone yang berjenis itu dirampas untuk negaranya, itulah dasar kita. Tapi dengan dasar tersebut, insya Allah itu tidak ada sengketa. Karena putusan itu sudah yang berkuatan hukum tetap.
2: Oke. Jadi aman ya. Oke. Nah ini saya masih ke Pak Halil nih. Pak Halil, ini terkait dengan tema kita juga tadi ya, pengelolaan aset yang transparansi dan akuntabel. Artinya masyarakat, dari masyarakat juga pingin tahu bahwa aset-aset ini dikelola dengan secara transparan, secara akuntabel juga. Nah kalau dari kejaksaan sendiri nih Pak Halil, ini untuk pengelolaan atau pengawalan dari pengelolaan aset ini seperti apa sih Pak Halil?
3: Tadi sudah disampaikan juga bahwa di bidang kita kan ada itu namanya, kalau contohnya di Kejari, di sub bagian PAPB, itu ditugaskan khusus untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan aset, baik itu aset yang dirampas maupun aset yang dikembalikan nantinya setelah putusan nanti. Dalam ini, dalam pengelolaan itu, disitulah kita mengelolanya itu sejak kita menerima penyerahan pada kita. Bentuk apa yang kita terima, bentuk apa, seperti apa yang terima, kembalinya nanti sekurang-kurangnya seperti itu juga atau akan lebih baik dari itu. Contoh rusak sedikit, yang bisa kami perbaiki. Kemudian dalam hal ini, selama ini kan banyak masyarakat berpandangan bahwa kalau alat barang bukti itu sekarang barang bukti disebut alat bukti sekarang. Kalau sudah dijadikan barang bukti itu, ada merasa kekhawatiran, ada yang kehilangan, kehilangan seperti yang saya sampaikan tadi, kehilangan kaca spion atau kehilangan diganti rodanya, itu insya Allah tidak akan terjadi lagi.
2: Oke, ya, karena memang sudah dirawat, dijaga ya, gitu ya. Oke, Kak Ime, ini kan tadi ada program Lapo Ancak itu ya. Nah, tuh tahan dulu, nanti aja saya nanyanya, sudah ada yang mau nanya ini. Oke, kita terima dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa? Ini dengan siapa?
5: Iya, dengan saya Marina ya.
2: Oke. Unimar. Ini silakan.
5: Sangat-sangat menarik ya. Walaupun baru yang ini pula saya dengar, tapi dulu saya rajin nih dengar nih. Sangat-sangat menarik sekali ya. Jadi apa itu rampasan suatu pejabat ya, Pak pejabat public figure. Jadi semua item-item barang-barang kan ditransparansi untuk dilelang, ya kan?
2: Iya.
5: Walaupun saya agak telat dikit ya. Jadi ini pertama nih ya, ini Kejari mana nih Bapak? Ya, apa yang di Padang? Tadi kan saya dengar selentingan di Cetinggi, katanya Kejari misal kan gitu.
2: Misal.
5: Iya, jadi yang mana nih ya, atau di Cetinggi atau di Padang? Tapi kan ini ya, Bapak-bapak ini ya, di studio ya.
2: Rasanya? Iya benar, di studio.
5: Ya? Ya, terima kasih. Jadi ini tadi menariknya saya dengar selentingan ya, itu yang pas banget ya. Saya dengar itu apa harganya di bawah 35 atau pas di posisi 35 jutaan ya, siaran ya.
2: Iya.
5: Jadi ini sangat menarik sekali nih ya, Ibu apa karena saya terlambat tadi ya.
2: Oh, ada Kak Ime di sini.
5: Selamat pagi, Uni.
4: Pagi.
5: Jadi itu kalau sebuah apa suatu benda item itu boleh nggak cuma satu? Karena ini lelang nih, Ran. Ya. Mm-hmm. Jadi di bawah 35 ya banyak lah ya. Ya. Ini pertanyaan yang kedua ya. Ketiga, Uni, itu saya pernah melabungo ya, tempat bu saya. Itu kadang kan dia berburu-buru orang tuh semua tuh. Kalau bahasa Padang mau yun-yun gitu ya. Apakah kita harus daftar dulu? Jadi apa lu? Jadi kadang pakai ini Lorani, nomor urut.
2: Oke.
5: Okay. Itu dulu nih. Oke. Okay, ya, Pak, ya? Ini yang hadir di studio. Makasih.
2: Iya, sama-sama. Oke. Oke, tadi pertanyaan Unimar ini dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Biar saya yang menjawab ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan Lapo Ancak tadi. Ime mungkin boleh menjelaskan kembali mungkin ya, untuk okay. Unimar karena mungkin tadi Unimar baru gabung ya. Oke, silakan Kak.
4: Ya. Jadi buat Lapo Ancak ini di dalam putusan pengadilan itu kan dirampas untuk negara gitu. Jadi kalau barang-barang yang dirampas untuk negara itu tata cara kita mengeksekusinya itu salah satunya itu dengan lelang dan menjual langsung. Kalau lelang itu barang yang dapat kita lelang adalah di atas 35 juta rupiah setelah melalui penilaian gitu. Jadi yang di bawah 35 juta kita dapat jual langsung. Artinya jual langsung ini kalau di Kejaksaan Tinggi kita digitalisasikan gitu dengan Lapo Ancak seperti itu. Dan Lapo Ancak ini berbeda dengan lelang. Kalau lelang itu kan dia kita harus punya akun lelang dulu, harus daftar akun lelang, kemudian ada jaminan, kemudian baru kita ikut lelang, ikut menawar seperti itu. Kalau di Lapo Ancak ini dia lebih simpel sifatnya karena kita menggunakan media sosial Instagram gitu, Instagram Lapo Ancak. Jadi kita melakukan penawaran, misalnya harga limit handphone misalnya 1 juta gitu. Dan kita tawar, kita naikin harganya 1.100.000. Jadi nanti di rentang waktu yang ditentukan, misalnya jual langsung itu kita beri waktu 3 hari harus selesai. Jadi selama 3 hari itu masyarakat dapat menawar gitu. Berapa? Misalnya 1.500.000. Jadi jika dia sebagai pemenang tertinggi, nanti akan dihubungi oleh pihak Kejaksaan Negeri yang melakukan penjualan langsung tersebut. Misal penjualan langsungnya dari Kejari Padang seperti itu. Nanti masyarakat dihubungi, pemenang itu dihubungi oleh petugas kita di Kejaksaan Negeri untuk mengambil barangnya dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, dia tinggal ambil barangnya seperti itu. Ada juga sih sebagai pemenang, ada pernah beberapa penjualan langsung ini dia sebagai pemenang tapi dia tidak ambil barangnya. Ya gak apa-apa juga, mungkin pada saat dia menawar tiba-tiba ada uangnya kan, cuma waktu mau ngambil uangnya udah gak ada lagi, ya udah gak apa-apa. Jadi biasanya kita pemenang yang kedua yang kita kita kasih prioritas untuk ngambil barangnya seperti itu.
2: Oke, mungkin Kak Ime langsung ke pertanyaan ketiga nanti boleh Pak Halil juga nanti menanggapi ya. Yang ketiga tadi sebenarnya udah terjawab
4: udah
2: ya.
4: Udah terjawab iya, tata caranya.
2: Tata caranya iya, ya, maksudnya. Harus daftar dulu nggak gitu?
4: Nggak,
2: ya.
4: Dia nggak perlu daftar, langsung aja, langsung. Langsung kita pilih barangnya, kita masukkan penawaran, ya sudah seperti itu. Tapi jangan lupa handphonenya harus dimasukkan gitu, karena nanti jika sebagai pemenang akan dihubungi oleh petugas dari Kejaksaan Negeri. Kalau nggak masukin nomor handphone, nanti dihubungi kan nanti bisa diberikan kepada pemenang yang kedua gitu.
2: Oke, okay. Ini penonton pemenangnya gimana Kak?
4: Yang paling tinggi yang menawar.
2: Oh, yang menawarnya
4: iya,
2: tertinggi ya.
4: Iya, nanti kan bisa lihat. Nanti misalnya kita menjual satu handphone misal boleh sebut merek gak? Boleh ya?
2: Boleh, gak apa-apa.
4: Misalnya iPhone seperti itu ya. Harga limitnya misalnya 500 ribu, misalnya seperti itu. Nanti penjualannya itu nanti kita pampangkan di akun Instagram kita.
2: Okay.
4: Di nanti kita ada buat link di sana, link untuk melakukan penawaran. Nanti kita tinggal masukkan penawaran kita, kita mau beli dengan harga 600 ribu misalnya. Cantumkan nama dan nomor telepon. Seperti itu aja. Nanti 3 hari setelah selesai penjualan langsung ini, nanti akan dihubungi jika sebagai pemenang gitu. Siapa yang paling tinggi pastinya kita ambil nanti, karena kan ini untuk PNBP negara ya. Dan langsung setor kepada bendaharawan kita, langsung masuk PNBP.
2: Oke, oke. Pak Khalil boleh menanggapi, silakan Pak.
3: Ini udah cukup jelas sih, terima kasih. Merangkup semuanya kan, mulai dari bagaimana prosesnya, bagaimana caranya tadi kan, dari jelasan sama Ibu Mimi. Kembali dengan tepoksi saya tadi, disitulah dengan barang-barang itulah yang sebelum dilelang itu dilakukan pengelolaan atau perawatan terhadap itu. Supaya apa? Supaya masyarakat supaya tidak kecewa terhadap barang-barang yang baik itu dilelang atau dijual secara langsung. Itulah fungsi apanya, perawatan terhadap barang bukti tersebut. Lanjut Bu.
2: Oke. Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita di siang hari ini, Pak Khalil dan juga Kak Yume, kita break dulu ya. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan kepada para pendengar Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id,

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payung

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, masih bersama kami Pro Saltera di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Oke, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, yang ingin berinteraktif boleh langsung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Dan untuk Anda, selamat siang juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk di YouTube kita ya. Oke, kita bacakan dulu. Kak mau nanya lagi, kalau kendaraan misalnya apakah barang-barangnya sudah legal seperti surat-suratnya atau nanti pembeli atau pemenang lelang yang perlu melengkapinya? Itu pertanyaannya. Silakan Kak Ime menanggapi.
1: Yeah. Kalau barang-barang yang kita biasanya penyitaan itu pasti biasanya cuma ada STNK-nya atau ada BPKB-nya aja atau malah tidak ada surat-suratnya. Tetapi jangan khawatir, bagi pemenang yang beritikad baik, berarti pemenang lelang dan di pemenang di penjualan langsung itu dapat menggunakan kendaraan bermotornya itu dengan aman gitu, karena kita nanti akan memberikan surat keterangan bahwa mereka itu adalah sebagai pembeli dan atau pemenang lelangnya. Yeah. Kemudian kalau di melalui KPKNL itu ada risalah lelangnya pastinya. Dengan dengan adanya risalah lelang ini dapat mengurus atau menerbitkan surat-surat baru gitu, kepemilikan baru seperti itu.
0: Okay. Ya,
1: tapi harus diurus juga. Kita tidak tidak menjadi serta merta langsung menjadi hak milik pembeli gitu. Tetapi juga tidak harus diurus ada prosedur mengurus untuk menjadi balik nama seperti itu.
0: Oke. Pak Halil, ada tambahan?
2: Cuma mempertegas saja di sini bahwa seperti yang dipertanyakan oleh pendengar tadi itu, bahwa kekuatan kita dengan contoh sepeda motor apa gitu sebagai itu yang seperti yang telah disampaikan bahwa adanya surat dari kami misalnya sampai surat keterangan bahwa pemenang lelang itulah dasar kita nanti untuk dalam pengurusan nanti surat-suratnya yang resmi. Itu dasar kita nanti.
0: Itu aja tambahannya Pak Ariel. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada Yogi Prawira ya. Ini pertanyaan masih dari YouTube. Jika ada barang rampasan negara berupa aset atau tanah yang sudah diselesaikan, nah ini bagaimana prosedur hukum bagi masyarakat yang ingin membelinya melalui lelang resmi?
1: Kak Ime, silakan. Kalau terkait dengan tanah, objeknya itu tanah gitu, pasti kita melakukan penyitaan. Biasanya penyidik atau penyidik melakukan penyitaan itu adalah sertifikat tanah dan tanah serta bangunan yang ada di atasnya itu. Seperti kita bunyi putusan penyitaannya seperti itu. Dan putusannya itu juga seperti itu. Dirampas untuk negara sertifikatnya dan bangunan yang ada di atasnya. Dan kita melelangnya juga seperti itu gitu. Jadi kita melakukan pelelang itu kalau terkait tanah gitu. Kita pasti akan melakukan pelelangan melalui akun lelang.go.id ID milik KPKNL gitu. Jadi bisa ikut lelang gitu. Nanti kan sebelum lelang pasti ada prosedurnya, dinilai harga tanahnya berapa, kemudian gitu. Kemudian nanti

0: akan diumumkan kapan waktu lelangnya, batas waktu terakhir memasukkan penawaran, seperti itu di akun lelang.go.id seperti itu. Dan kita dapat membeli gitu. Dan nanti jika kita sebagai pemenang, itu kan berkas risalah lelang namanya, itu kan ada. Jadi di berdasarkan risalah lelang itu kita dapat ke BPN untuk membalik namakan menjadi nama kita gitu.
1: Okay.
0: Jadi pembeli itu pembeli lelang itu ada pembeli beritikad baik, dan dia juga bisa langsung mengurus balik nama tanah tersebut gitu. Jadi tinggal pada saat kita menang nih, kita sebagai pemenang, kemudian kita pasti diserahkan kepada kita satu bundar risalah lelang dan sertifikat tanah. Nanti kita tinggal mengajukan permohonan kepada BPN untuk balik nama seperti itu.
1: Oke, begitu prosesnya ya, iya. Kak Ime. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan masih dari YouTube ya. Bagaimana cara masyarakat melaporkan jika mencurigai adanya penyelewengan atau penyalahgunaan aset negara di daerah? Mau siapa dulu menanggapi ini?
2: Ibu dulu menanggapi dulu ya.
0: Penyelewengan aset ini artinya apa ini? Kalau penyelewengan aset ini terkait korupsi atau
1: tidak dijelaskan, mungkin tidak dijelasin ya.
2: Atau aset yang sudah disita.
0: Apa
1: mau dijelasin dalam dua versi aja?
0: Oke. Kalau penyelewengan aset, kita juga di bidang pemulihan aset, di bawah bidang asisten pemulihan aset, kita juga dapat melakukan penyelesaian aset lainnya gitu. Jadi artinya itu jika ada pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD, jika asetnya dikuasai, itu tentu masuk penyelewengan ya. Misalnya aset pemerintah daerah, tanah misalnya ini, kemudian dibangunlah misalnya lapak-lapak yang itu kan berarti kan penyelewengan juga, artinya itu. Kalau itu kita juga dapat memberikan bantuan untuk melakukan penyelesaian aset terhadap yang bersengketa seperti itu. Nanti kita akan menggandeng Datun di Kejaksaan Tinggi untuk baik secara litigasi atau non litigasi kita dapat membantu pemerintah daerah atau BUMN, BUMD untuk menyelesaikan asetnya gitu. Atau misal kendaraan bermotor yang kendaraan dinas gitu. Kebanyakan sih kendaraan dinas misalnya masih dikuasai oleh mafia pejabat yang ini ya. Nanti bagaimana sistematisnya kita dapat melakukan penarikan secara ketentuannya dan kita kembalikan kepada pemerintah daerah gitu kan, ada ya biasanya seperti itu. Itu dapat kita juga apakah itu yang dimaksud pertanyaannya juga
1: belum itu dijelaskan juga,
0: itu juga. Atau kalau ada penyelewengan aset, misalnya penyelewengan aset itu hubungannya dengan korupsi juga gitu. Kalau korupsi otomatis itu ke bidang pidana khusus biasanya. Jadi kalau penyelesaian aset kita dapat menyelesaikannya dengan litigasi atau non litigasi. Kalau terkait dengan korupsi pastinya ke Pitsus nantinya.
1: Oke. Pak Halil, silakan.
2: Sudah cukup jelas dijelaskan sama Bu Ime tadi itu.
1: Oh, udah lengkap ya, Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp kita dari Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Apakah ada aplikasi atau situs web khusus yang bisa diakses publik untuk melihat daftar aset negara yang sedang dikelola? Nah, itu pertanyaannya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Iya, kalau pengelolaan aset itu kita memang ada aplikasi kita namanya ARSIS gitu, Asset Recovery System. Cuman memang kebetulan ARSIS ini baru kita yang dapat terintegratednya, integrasinya cuman kita. Tapi jika masyarakat ingin melihat sih bisa. Iya bisa. Jadi kita tinggal ke Kejaksaan Negeri dan bersangkutan, ini aset nih misalnya, barang bukti ini prosesnya udah sampai di mana nih? Apakah masih persidangan atau udah inkrah atau mungkin akan dikembalikan atau mungkin akan nanti akan dirampas untuk negara gitu. Itu bisa dilihat melalui Asset Recovery System itu, ARSIS namanya aplikasi kita ada. Tapi memang harus ke kantor Kejaksaan yang bersangkutan
1: dulu ya.
0: Jadi sampai di mana keterangan aset ini atau keterangan barang bukti ini gitu, apakah masih persidangan, apakah sudah inkrah, apakah mungkin sudah dikembalikan atau mungkin sudah dimusnahkan, ada keterangan di situ sebenarnya.
1: Oh, oke, tapi kitanya harus ke kejaksaan dulu ya,
0: karena memang nggak terbuka untuk umum gitu kali itu.
1: Oke, baik Kak Yume dan juga Pak Alil, ini kita terima penelpon kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Iya Rani. Itu apa pertanyaan saya Rani? Kan kata apa ibu ibu bertanya atau Uni ya, Uni ya.
1: Iya.
3: Kan harganya tuh 30 juta tuh ya. Itu kan berarti barang-barang branded ya, mahal gitu.
1: Okay.
3: Jadi Uni kan kadangkala ada barang tuh yang nggak harga gitu. Kadang-kadang ada juga yang mahal ya. Jadi maksud saya 30 juta berarti kita harus beli berapa? Atau cuma satu barang saja? Itu Rani belum jawab.
1: Okay.
3: Contoh misalnya seperti motor ya, kendaraan motor itu bisa jadi memang begitu harganya. Jadi cuma satu item. Nah itu belum Rani ini bahas.
1: Okay.
3: Dan maksud saya ini kejarinya kejari di Padang. Nah kalau di Padang kan dekat. Dan kantor alamatnya mana? Ini kalau nggak salah ada yang di ini ya Rani ya, di depan SMA Don Bosco, apa jalan gereja gitu. Apa yang di sana? Saya cuma tahu yang di sana.
1: Okay.
3: Jadi ya Unime nanti alamatnya di mana ya? Terus kalau misalnya ini kan mau ke akhir tahun nih Rani kan?
1: Iya.
3: Ya, jadi semua lah ya, boleh dikatakan semuanya nanti kan ada apa tutup buku ya. Ini kan udah mau habis September ya Nime ya.
1: Iya.
3: Kalau dapat Uni pasang iklan di sini dong RRI biar apa kelayak ramai. Tahu bahwasannya ada lelang gitu.
1: Patah
3: iklan di RRI dong. Jadi biar ini biar tahu
1: promosi ya.
3: Biar tahu kalau semua kadang kala ya seperti saya juga. Kadang biasanya cuma RRI. Kadang apa biasanya kan kebanyakan medianya kan berasa barang nih. Koran atau apa gitu kan. Kalau RRI tinggal ceklek hidup dengar udah. Kan gitu. Jadi mau ya ini ya. Kalau ini mau akhir-akhir tahun, biar RRI dong pasang apanya. Biar kalau yang sampai
1: baik
3: tahun. Ya. Jadi apa ya ini ya, 30 apa berapa dari 35.
1: Iya,
3: itu
1: 35.
3: Berarti harus mencapai di titik itu.
1: Oh,
3: ya.
1: Oke.
3: Satu barang. Jadi maksud saya ini boleh enggak beli cuma satu barang doang. Berarti kalau kendaraan motor ya memang segitu harganya kan. Jadi cukup beli satu aja. Jadi maksud saya boleh kan beli satu gitu. Nah, jadi Rani belum bahas itu.
1: Oke, baik
3: nah,
1: Uni.
3: Ya, makasih.
1: Iya. Oke, baik. Kak Ime mungkin mau menanggapi.
0: Iya. Jadi yang kita jual langsung atau yang kita lelang itu adalah barang rampasan negara yang telah inkrah gitu. Jadi kita tidak tidak harus tutup buku seperti itu, enggak. Jadi pada saat putusan telah ada inkrah dan ada barang yang harus dirampas untuk negara dan harus dilelang atau dijual langsung, kita harus segerakan gitu eksekusinya, harus kita jual langsung gitu dalam jangka waktu yang ditentukan gitu. Jadi artinya 35 ini ada nilai barang itu maksimal 35 gitu. Jadi bagaimana cara kita dapat menentukan ini barangnya berapa sih harganya, ini berapa? Itu ada nama penilai pemerintah namanya. Jadi di Kejaksaan Tinggi atau kita di KPKNL itu ada namanya jabatan apa fungsional penilai pemerintah yang dia dapat melakukan penilaian terhadap misalnya barang bukti ini dirampas untuk negara, kendaraan bermotor. Dan dia dapat melakukan penilaian terhadap barang itu. Misalnya kendaraan bermotor ini ditaksir harganya sekarang 5 juta seperti itu. Jadi itu ada apa pejabat penilai pemerintahnya. Jadi mereka lah yang menentukan harga barang yang akan kita jual langsung atau yang akan kita lelang seperti itu. Dan jika barang-barang yang akan dijual langsung atau dilelang itu kurang dari 35 juta itu kita akan menjual langsung di Lapo Anca. Tapi di atas 35 juta kita wajib melakukan pelelangan di KPKNK.
2: Harganya nih.
0: Harganya.
2: Jangan apa tadi Uni kita tadi kan mempertanyakan terkait dengan ini kan terhadap suatu barang. Yeah. Ini terhadap suatu barang, bukan keseluruhan barang Unimar ya. Terhadap suatu barang ya. Jadi yang seperti yang sampaikan itu kita boleh melakukan secara langsung dengan harga di bawah 35 juta. Itu maksud dari Ibu Ime. Terhadap suatu barang seperti yang telah dicontohkan, contohnya sepeda motor harganya 10 juta atau 5 juta, kita boleh kita utamakan untuk dilakukan penjualan secara langsung. Bukan suatu apa namanya suatu kelompok barang, hanya itu terhadap satu
0: per item barang harganya di bawah 35 juta kita jual di Lapo Anca, tapi di atas 35 juta kita
2: lakukan secara lelang.
0: Tapi ada juga ke beberapa dibandel gitu, dibundling handphone misalnya 3 unit handphone. Bisa juga di bawah 35 juta kan. Ada juga seperti itu, tidak harus perpicis gitu.
2: Jadi pertanyaan Uni misalnya umpamanya ada 3 barang itu, ada 3 boleh kena kita beli satu item.
0: Boleh kalau di Lapo Anca sih kita misalnya kita cuma minat satu handphone, masa kita mau beli semuanya kan enggak mungkin ya. Jadi yang tergantung minat kita dan tergantung kemampuan kita.
1: Iya. Dalam bayangannya Unimar tadi itu karena di under 35 juta kan, jadi harus nyampe situ nggak harganya yang kita beli?
0: Kita pun ya seperti tadi dicontohin misalnya handphone, harganya ada handphone kita jual di harga limit itu 100 ribu, nanti bisa naik tiba-tiba jadi 900 ribu, orang mampu untuk membeli 900 ribu, ya udah dia pasti sebagai pemenang gitu. Jadi limitnya itu, jadi yang 35 juta ini adalah limit gitu, limit dari barang yang akan kita jual langsung atau kita lelang.
2: Jadi Unimar. Jadi kalau umpamanya ada 3 handphone umpamanya atau 5 sepeda motor umpamanya dengan harganya 35 juta ke bawah, boleh nanti kalau Unimar boleh melakukan beli satu saja ya. Beli bukan semuanya.
0: Baik. Cepat laku kan berarti ya beli seluruhnya.
1: Iya. Mungkin namanya nih ditumpuk jadi 35 juta sampai limit gitu dalam bayangan Unimar gitu. Oke, berarti boleh satu pieces saja enggak harus beli sekelompok barang semuanya gitu. Oke, mana-mana sudah terjawab ya Uni. Oh iya, tadi ini di mana sih kejadiannya? Alamatnya di mana?
0: Kita itu ada di Jalan Raden Saleh nomor iya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jalan Raden Saleh nomor 4. Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat.
1: Nanti kalau mau lebih detail bisa lihat di Google Maps. baik. Kayaknya itu aja pertanyaannya tadi ya, sudah ditanggapi semua. Nah, artinya memang sekarang dengan ada bidang yang sekarang, terus sudah ada tupoksinya yang jelas juga gitu ya, Kak Ima juga Pak Halil. Apalagi sekarang udah ke media sosial dan juga udah berkolaborasi juga tadi rencananya ya. Nah, ini kedepannya nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi lain juga gak? Terkait antar instansi kah? Antar mungkin BUMN atau BUMD lain untuk penyelesaian aset-aset ini agar mungkin lebih transparan lagi, lebih akuntabel lagi, mungkin Pak Halil.
2: Nah, tapi rencana kami sendiri sudah sampaikan, ada kami akan kolaborasi dengan dinas pendidikan nanti.
1: Yang SMK tadi ya.
2: SMK tadi. Salah mungkin dengan waktu cepat kita laksanakan nanti. Mungkin dari Bu Me.
1: Kak Ime.
0: Terhadap menambahkan terhadap pengelolaan aset ini juga kita rencananya akan berkoordinasi terhadap penitipan-penitipan yang barang bukti yang mungkin tidak bisa kita titipkan di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri atau Rubasan seperti itu. Dapat kita informasikan juga sekarang kan Rubasan udah di bawah Kejaksaan ya, dulu kan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu kita nanti juga akan melakukan kerjasama seperti kita melakukan kerjasama dengan Pertamina atau SPBU jika ada itu BB-nya misalnya
2: barang
0: buktinya ya, atau kita kerjasama minyak, dengan dengan Syah Bandar ya, terhadap penambatan kapal seperti itu yang memang kita nggak mungkin kapal kita tarik kan ke darat atau ke lokasi penitipan barang bukti kita, itu pasti kita akan melakukan kerjasama pihak-pihak yang memang dapat mengelola barang bukti kita nantinya.
1: Oke, akan ada kolaborasi juga ke depannya nanti ya, Kak Ime dan juga Pak Halil. Ada lagi Pak Halil mau ditambahkan?
2: Untuk sementara cukup itu, Bu.
1: Cukup ya. Oke, ini gak terasa nih kita ngobrolnya udah hampir 1 jam ya. Nah, sebelum kita akhiri program Jaksa Menyapa untuk hari ini, mungkin saya akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mungkin ke Pak Halil dulu. Oh, Kak Ime dulu. Boleh silakan Kak Ime untuk closing statement.
0: Baiklah, ke masyarakat diharapkan jangan khawatir lagi untuk artinya kami berkomitmen Kejaksaan Republik Indonesia dan khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengelola aset negara atau barang rampasan negara secara transparan dan akuntabel untuk tujuannya untuk meningkatkan PNBP bagi negara gitu.
1: Oke, Pak Halil silakan.
2: Jadi di sini kami menghimbau terhadap pendengar jangan merasa khawatir terhadap barang milik baik dia sebagai saksi atau sebagai saksi korban di sini, jangan ragu-ragu bahwa di sini kami tetap melakukan pemeliharaan sebagaimana yang telah kami terima, begitu juga kembalinya nanti. Selama ini kan masyarakat merasa khawatir terhadap barang miliknya dijadikan sebagai barang bukti. Itu aja cukup. Itu kami mengimbau kepada masyarakat dengan adanya barang milik masyarakat dijadikan, jangan merasa khawatir lagi. Terima kasih.
1: Jangan khawatir lagi. Itu dia poin pentingnya. Baik, Kak Ime, Pak Halil, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di siang hari ini. Nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang menarik lagi ya dalam Jaksa Menyapa. Dan selamat beraktivitas kembali untuk Kak Ime dan juga Pak Halil. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026 dengan tema kita pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ibrahim Halil SHMH selaku Kepala Subbidang Manajemen Pengelolaan Aset dan juga Kak Ime Kirana SHMH selaku Kepala Subbidang Penyelesaian Aset. Dan pendengar, untuk Anda selamat beraktivitas kembali, selamat siang, dan setelah ini nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini
2: adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bernardi.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90 plus 1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90 plus 6, Danielson Cole mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, masih semangat ya untuk menjalankan segala aktivitas kita di siang hari ini. Dan tentunya pendengar, pastikan tetap selalu berhati-hati, apalagi yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, harus jaga kesehatan juga, karena melihat kondisi Kota Padang, nah ini boleh terus diupdate informasinya ya pendengar. Jangan lupa menggunakan masker biar semuanya aman dan terkendali ya pendengar. Pastikan juga yang lagi bawa kendaraan juga patuhi segala rambu-rambu lintas. Oke, pendengar, di kesempatan Padang siang ini masih bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti masih akan banyak rangkaian hiburan serta informasi-informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan Kamis 17 September 2026.

Mengacu pada data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,28% atau 50 poin menjadi Rp17.746 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah ditutup turun 0,01% ke posisi Rp17.696 per dolar Amerika Serikat. Rupiah makin melemah setelah The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Sementara itu, pendengar analis pasar uang dari MNC Sekuritas Herditia Wicaksana mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah saat ini kami diperkirakan ya masih rawan melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pelaku pasar menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia BI dalam rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pekan ini. Dan pada skenario lainnya, pendengar Herditia juga menyampaikan BI akan bermain pada instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI untuk mendorong likuiditas masuk ke perbankan. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat sudah kembali menembus level 100 hari ini, tepatnya di 100,31 sampai 100,33. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipahku Gelang dari Jerman.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, masih bersama kami Prof. Sauter dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum PU menyelesaikan penanganan 3 jembatan terdampak banjir bandang di Aceh. Pemulihan tersebut memperkuat konektivitas koridor lintas timur Aceh yang menghubungkan Banda Aceh dengan Medan. Ketiga jembatan tersebut berada pada jalan nasional yang menjadi jalur penting pergerakan masyarakat dan distribusi logistik. Penanganan dilakukan bertahap melalui pembangunan jembatan sementara sebelum konstruksi permanen diselesaikan secara menyeluruh. Sementara itu, pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemulihan jembatan terdampak bencana penting untuk menjaga konektivitas masyarakat. Menurutnya, akses yang terbuka mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta proses pemulihan masyarakat setelah bencana. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Menyikapi kondisi udara yang kurang sehat, dampak terjadinya kebakaran hutan di provinsi tetangga mengakibatkan kabut asap menyelimuti wilayah Kota Padang sejak beberapa minggu lalu. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan para lansia. Untuk terhindarnya dari paparan udara yang kurang sehat ini, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Sumatera Barat membagikan masker kepada masyarakat dan para pengguna jalan di Kota Padang. Ketua IPSM Sumatera Barat Erlina kepada RRI kemarin mengatakan masker tersebut dibagikan di beberapa titik seperti simpang depan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat dan simpang Tinju, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Selain itu, masker juga dibagikan kepada masyarakat melalui tenaga pekerja sosial masyarakat di kecamatan setempat serta kelompok komunitas. Dijelaskannya, masker yang berjumlah 6.000 buah tersebut merupakan sumbangan dari IPSM Nasional melalui mitra kerjanya Kalbe Farma TBK. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami Prof. Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jelang kumandang azan zuhur, pendengar kami akan hadirkan dulu lagu Islami yang berikut ini. Tetap bersama kami di Prof. Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seorang siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
3: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
4: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
5: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adek, beli permen lollipop dong, 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending adek beli permen ceria ini, Dek. Enak loh, Dek.
1: Enggak, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga nggak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
1: Enggak, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Jangan lupa makan siang juga ya pendengar, karena emang udah masuk makan jam makan siang, jam istirahat juga. Bentar lagi udah mau selesai. Tapi walaupun cuaca Kota Padang hari ini juga agak berangin, gak tau nih mendung apa gimana, mungkin boleh diupdate juga informasi cuacanya ya pendengar. Mudah-mudahan tidak menghalangi aktivitas kita juga dalam menjalankan segala kegiatan kita di hari ini. Dan tentunya untuk Anda pendengar, tetap selalu berhati-hati aja dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Oke, jangan lupa juga setelah beristirahat, jangan lupa juga bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Bagi yang belum melaksanakan ibadah sholat ya, harus disegerakan biar enggak terlupa juga. Dan jangan lupa makan, istirahat, dan lanjutkan lagi aktivitasnya gitu. Oke, pendengar, sebelum ke lagu kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana rentetan gempa di selatan Kabupaten Bandung masih terjadi hingga Kamis 17 September 2026, di mana guncangan tersebut terasa hingga Pangelangan dan sejumlah wilayah sekitar karena kondisi geologi setempat. Pada Kamis pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat gempa magnitudo 2,7 dengan kedalaman 4 km yang berpusat sekitar 27 km sebelah selatan Kabupaten Bandung. Gempa dirasakan dengan intensitas 3 modified Mercalli intensity atau MMI di Pangelangan, Talenggong, dan Cisewu. Pakar Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI Daryono menjelaskan bahwa rangkaian tersebut termasuk aktivitas gempa swarm, di mana fenomena ini merupakan rentetan gempa kecil yang terjadi berulang dalam kawasan dan periode tertentu. Sementara itu pendengar, Daryono juga mengatakan sebagian besar gempa swarm terjadi dengan magnitudo kecil. Ia menyebut gempa yang terjadi di kawasan selatan Bandung belum mencapai magnitudo 4 berdasarkan pemantauan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah, artinya dengan konteks itu, asumsinya semakin aman.
3: Dia patah kemudi, jadi kapal itu tidak bisa pengarahannya. Memang kejadiannya di belakang Pulau Penyu, 3 mil dari Pulau Penyu.
1: Sari berita, Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Dua nelayan mengalami kendala pada kapal di perairan Pulau Penyu, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Lebih dari 200 warga Kecamatan Pauh, Kota Padang mengikuti screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini digelar untuk mendeteksi kasus lebih awal dan memutus mata rantai penularan di tengah masih tingginya kasus TB di Kota Padang. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang, mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Kecamatan Pauh, Dr. Pratiwi mengatakan, screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Peserta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pauh, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir.
5: Iya, ada keluarga atau tetangga, artinya kontak erat itu orang yang berkontak dengan dekat dengan penderita TBC. Bisa keluarga serumah itu disebut kontak serumah, ataupun tetangganya, teman main, teman nongkrong itu bisa juga kita periksa.
4: Pratiwi menjelaskan, kegiatan didukung alat ronsen portable dan pemeriksaan molekuler dahap dari perusahaan alat kesehatan. Pemeriksaan tersebut membantu mempercepat hasil screening dengan akurasi di atas 90%. Salah seorang peserta dari Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Apriani, mengatakan dirinya mengikuti screening karena merupakan kontak erat anggota keluarganya yang positif TB. Berdasar hasil pemeriksaan, Apriani dinyatakan negatif TB. Apriani mengaku sempat khawatir sebelum menjalani pemeriksaan, namun setelah mengetahui hasil pemeriksaan negatif, ia merasa lega. Dodi Istio melaporkan.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Kepala Bepom RI Taruna Ikrar menjelaskan penerapan standar baru tersebut dilakukan secara bertahap. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
2: Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah artinya dengan konteks itu asumsinya semakin aman.
6: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperketat batas maksimal migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan menjadi 0,05 mg per kilogram. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan hal itu setelah kegiatan dialog interaktif tentang akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global yang digelar Universitas Andalas kemarin. Taruna Ikrar mengatakan pengetatan batas tersebut bertujuan meningkatkan keamanan kemasan pangan. Penerapan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 melalui Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2026. Taruna menjelaskan, BPA menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi sistem hormon pada manusia. Ia menyebut paparan BPA juga dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan.
2: BPA yang diizinkan misalnya galon isi ulang. Dulu standar kita cuma 0,5 mikrogram per kilogram atau satu bagian per sejuta kan. Nah, sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Itu 5 tahun ini kita sudah siapin. 1 tahun 2 pertama turun dari 0,6 menjadi 0,5. Tahun kedua sampai tahun ketiga turun jadi 0,3. Pas tahun kelima 0,05. Jadi kita sangat akomodir karena kita hitung itu yang terbaik bagi masyarakat kita.
6: Penerapan standar baru dilakukan bertahap selama 5 tahun untuk memberikan waktu penyesuaian. Tahap awal dilakukan dengan menurunkan batas migrasi dari 0,6 menjadi 0,5 mg per kilogram. Badan POM sebelumnya mengatur batas maksimal migrasi BPA melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan batas migrasi BPA maksimal 0,6 mg per kilogram dari kemasan polikarbonat. Selain menerapkan standar, Badan POM terus mengawasi produk di peredaran dan mengedukasi masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Keterbatasan lahan pertanian menjadi tantangan Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain, pemerintah Kota Padang mendorong pengembangan urban farming dengan memanfaatkan perkarangan rumah. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
4: Urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan mengoptimalkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam menjadi pilihan Pemko Padang dalam mendorong kemandirian dan ketahanan pangan keluarga. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Padang pagi tadi mengatakan, Kota Padang menjadi salah satu wilayah dengan luasan areal pertanian yang tergolong kecil. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, didatangkan pasokan dari kabupaten kota tetangga. Oleh karena itu, melalui urban farming, ketergantungan pangan bisa dikurangi.
7: Menggerakkan segala potensi. Sekecil apapun potensi itu harus kita kembangkan, harus kita berdayakan. Kita punya program ada namanya urban farming. Urban farming itu pemanfaatan lahan pekarangan. Dan alhamdulillah ya Bu Yeje, sudah ada 200 kakak yang dikembangkan.
4: Maigus menjelaskan saat ini terdapat 200 kelompok yang dibina untuk optimalisasi urban farming. Kegiatan dimaksud mendapat dukungan berupa bantuan bibit dan pelatihan dari berbagai pihak, seperti Bank Indonesia dan Bulog Sumatera Barat. Maigus berharap kelompok urban farming yang telah mendapat pendampingan menularkan pengetahuannya pada kelompok yang baru memulai kegiatan dimaksud. Dodi Stio melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dua nelayan yang mengalami kendala pada kapal di perairan Pulau Penyu, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil diselamatkan tim SAR gabungan dini hari tadi. Berikut laporan Sali Dela Putri.
3: Dia patah kemudi, jadi kapal itu tidak bisa tengarahannya. Memang kemudinya patah. Dia kan kemudinya ada kayak sirip, nah bisa ke kiri, bisa ke kanan.
8: Koordinator Posar Pesisir Selatan Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan, laporan kejadian diterima pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin, setelah satu unit kapal nelayan mengalami kerusakan akibat patah kemudi di perairan Pulau Penyu, Kabupaten Pesisir Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Posar Pesisir Selatan berkoordinasi dengan kantor SAR kelas A Padang untuk menggelar operasi pencarian dan pertolongan. Wahyu menyebutkan puluhan personel dikerahkan dalam operasi tersebut menggunakan KN SAR Yudhistira 227 yang bertolak dari Dermaga Bungus Kota Padang menuju lokasi kejadian. Setelah melakukan pencarian hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, tim akhirnya menemukan kapal nelayan beserta 2 orang di dalamnya. Mereka atas nama Ijev berusia 46 tahun dan Mancung berusia 60 tahun yang keduanya merupakan warga Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah ditemukan, kata Wahyu, kedua nelayan dipindahkan ke KN SAR Yudhistira 227 untuk memastikan keselamatan mereka. Sementara kapal nelayan yang mengalami patah kemudi masih dapat menghidupkan mesin. Kapal tersebut kemudian ditarik menggunakan tali menuju pelabuhan Cerocok Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Kejadiannya di belakang Pulau Penyu, 3 mil dari Pulau Penyu. Jadi kami ada kapal juga di rubber boat di PSR. Kebetulan dia butuh penarikan, minta bantu saya kantor Sepadang dan diwakili oleh Bang Andri Wanto. Dia selaku kejahar dan jabatannya KPP Kansar Kepadang. Beliau yang di atas kapal sampai jam ketemunya jam 3 subuh.
8: Pada kesempatan kesempatan ini, Koordinator Pos SAR Pesisir Selatan Wahyu Hidayat kembali mengingatkan masyarakat yang akan beraktivitas di perairan Sumatera Barat agar memastikan kondisi kapal dan seluruh peralatan pendukung dalam keadaan layak sebelum berangkat, dengan harapan kejadian serupa tidak terulang kembali ke depan. Salidala Putri melaporkan.
1: Police Women Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Polda Sumatera Barat mengusung semangat Run the Culture melalui olahraga, kebersamaan, dan budaya hidup sehat. Berikut laporan Febian Syafitra.
9: Semangat yang kita bawa tahun ini adalah Run the Culture. Ini maknanya kita ingin membangun budaya positif melalui olahraga, budaya hidup sehat, disiplin, sportivitas, kepedulian, dan kebersamaan.
6: Polda Sumatera Barat menjadikan Police Women Run 2026 sebagai sarana memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Kegiatan tersebut mengusung semangat Run the Culture melalui olahraga, kebersamaan, dan budaya hidup sehat. Kabid Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Polisi Susmilawati mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, Police Women Run juga menjadi ruang bagi Polri untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat. Menurut Susmilawati, Polri juga perlu hadir dalam kegiatan positif yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kedekatan dan kebersamaan antara polisi dan masyarakat.
9: Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang mungkin tidak ikut berlari pun tetap bisa melaksanakan suasananya. Untuk tahun ini target Polda Sumbar itu yang ikut Police Women Run 3.500 peserta dengan kategori lari 5K dan 10K. Pesertanya juga beragam, ada pelajar, masyarakat umum, anggota Polri, dan ada juga kategori master untuk usia 40 tahun ke atas.
6: Susmilawati menjelaskan, semangat Run the Culture mengajak masyarakat membangun budaya positif melalui olahraga. Nilai yang dibawa mencakup hidup sehat, disiplin, sportivitas, kepedulian, dan kebersamaan. Police Women Run 2026 dijadwalkan berlangsung di Bukit Tinggi pada 27 September 2026. Polda Sumbar mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk ikut meramaikan kegiatan tersebut. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-42 tingkat Kota Padang tinggal 2 pekan lagi. Dan para generasi muda yang ingin mengikuti berbagai cabang perlombaan masih dapat mendaftarkan diri melalui kecamatan setempat. Selain mempersiapkan peserta, panitia juga mulai mematangkan persiapan sejumlah masjid dan musola yang akan menjadi lokasi perlombaan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
10: Jadi pendaftarannya melalui tim operator pada masing-masing kecamatan.
8: Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Padang, Profesor Salma Danis kepada RRI pagi tadi mengatakan, proses pendaftaran peserta dilakukan melalui tim operator yang telah disiapkan di masing-masing kecamatan. Para operator kecamatan telah mendapatkan pelatihan sehingga proses pendataan dan pendaftaran peserta dapat dilakukan sesuai ketentuan. Salma Danis menyebutkan, MTQ ke-42 Kota Padang mempertandingkan sejumlah cabang yang dapat diikuti para peserta sesuai kategori yang ditetapkan. Adapun cabang lomba yang akan dipertandingkan diantaranya hafalan Al-Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Kaligrafi, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, serta cabang Tilawah Al-Quran.
10: Telah tersedia. Pokoknya melalui LPTQ kecamatan, terdiri di situ ada Bapak Camat, ada Bapak Sekcam yang jadi pengurus dari LPTQ dan ada Bapak Ua dan staff-staffnya. Dan itu sudah kita standby-kan.
8: Sementara itu, Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Koto Tangah, Wahyudi Edward mengatakan persiapan di wilayahnya kini difokuskan pada penataan venue yang tersebar di sejumlah masjid dan musola bersama tiga kelurahan yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan. Persiapan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak event organizer dan melibatkan masyarakat sekitar termasuk remaja masjid sebagai petugas pendukung kegiatan.
11: dengan venue sendiri, contohnya beberapa masjid yang kita tunjuk seperti Masjid Baitur Rahmah. Masjid Baitur Rahmah di sana ada tilawah anak-anak dan remaja, itu berada di Kelurahan Air Pacah. Masjid Aisyah Bung Hatta itu tartil dasar, menengah dan umum itu di Air Pacah juga. Masjid Mutmainah tilawah TK dan khutbah Jumat itu berada di Kelurahan KPIK. Masjid Al Hijrah kiraat murattal remaja dan dewasa itu berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Tafsir 1 juz tilawah dan 10 juz. Masjid Raya Koto Panjang Iko Koto itu berada di Koto Panjang Iko Koto juga. Tafis 5 tilawah dan 10 juz dan tilawah canet di Masjid Al-Manar Dadok Tunggul Hitam, Masjid Muhajirin Dadok Tunggul Hitam, Tafis 30 juz dan tafsir bahasa Inggris. Masjid Jamiatul Usta berada di Kelurahan Air Pacah, itu tafis 1 juz dan 5 non tilawah. Wah, pagai di Kelurahan KPIK itu tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Di MTS N3 juga kita pakai Kak, itu di Kelurahan KPIK, itu cabang KTIKI dan KTIH.
8: Wahyudi berharap seluruh khalifah yang akan mengikuti MTQI ke-42 Kota Padang terus meningkatkan latihan menjelang pelaksanaan yang dijadwalkan berlangsung 3 hingga 7 Oktober 2026. MTQI ke-42 Kota Padang akan dibuka di lapangan Apeksi Balai Kota Padang dengan mengusung tema membumikan Al-Quran, menguatkan smart surau, serta mendorong terwujudnya Kota Padang yang sehat, pintar, dan sejahtera. Salih Dela Putri melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Dua nelayan mengalami kendala pada kapal di perairan Pulau Penyu, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
4: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
3: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Ma.
4: Iya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
3: Aduh.
4: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
3: Mana, Ma?
4: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
3: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Ma. Pegangan dong, Ma. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Ma, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Ma, di luar. Ma sih gak mau dengerin Ujang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Gimana? Udah selesai makan siang, udah sholat zuhur juga, terus udah istirahat. Nah, lanjut lagi nih aktivitasnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya aktivitasnya ya, pendengar. Dan pastinya yang masih beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu jaga kesehatan. Yang belum makan, jangan lupa makan ya. Biar nambah lagi nih energinya, karena mungkin banyak yang beraktivitasnya dari pagi ya, lanjut siang, nanti lanjut sore lagi, mungkin ada yang sampai malam. Nah, itu dia ya. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Nah, masih bersama saya Rani Zue ya, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita lagi di lagu-lagu pop Indonesia, jadi boleh langsung pilih lagunya, nanti boleh salam-salam juga langsung aja di line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Oke, pendengar, ini sebelum kita terima penelpon, saya akan bacakan dulu nih list lagunya untuk hari ini. Nah, tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Denda, Terlalu Sayang. Nah, ini lagunya sweet banget sih ya. Jadi kita udah dibuka dengan lagu yang sweet. Nah, ini kayaknya lagu-lagu list lagunya udah yang sweet-sweet aja nih kayaknya ya. Oke, kita baca dulu list lagunya. Nanti kita akan terima penelpon. Oke, list lagu kita untuk hari ini ada Melly Goeslaw, Suara Hati Seorang Kekasih. Kemudian ada Armada, Apa Kabar Sayang. Kemudian Judika, Jikalau Kau Cinta. Fatin featuring The Overtune, Kaulah Kamuku. Ada Tompi, Salahkah. Kemudian Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Utopia, Baby Doll. Agnes Monica, Ku Telah Jatuh Cinta. Ada Afgan, Tanpa Batas Waktu. Kemudian Adera, Lebih Indah. Tiga Diva, Semua Jadi Satu. Run, Karena Aku Suka Dirimu. Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Shalon Seven, Sahabat Sejati. Ada She, Apalah Arti Cinta. Samson, Kenangan Terindah. Ungu, Dirimu Satu. Ada Mahadewi, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Saya akan terima penelpon ya, langsung ya, pendengar. Oke. Halo, Assalamualaikum, selamat siang opsi.
1: Selamat siang kembali opsi 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia, waduh kaget nih.
1: Oh, iya dong, habis udah berapa
0: hari
1: ini?
0: Oh iya.
1: Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 atau 5. Udah 5 day ini.
0: Oh iya. Gak
1: komunikasi sama Dinda.
0: Wah, gimana dong ya? Kan ya, libur dulu ya.
1: Ya betul. Kan udah dikasih tahu liburnya 2 hari.
0: Oh iya iya, kemarin ya. Betulnya kapan ya terakhir
1: pagi
0: ya?
1: Nah,
0: iya, hari Minggu ya.
1: Macan masuk siang. Ya terakhir Dinda kan
0: Minggu ya, Minggu malam ya.
1: Iya.
0: Ah,
1: betul.
0: Baiklah.
1: Itu lagu pembuka tuh condongnya ke romantic song loh. Love song juga ada.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Condongnya ke romantic song.
0: Oh gitu.
1: Condong.
0: Oh, romantic
1: ya,
0: song.
1: Gitu.
0: Oh,
1: betul
0: iya,
1: apa enggak nih?
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ah ya, love song udah jelas gitu. Tapi condong apanya ke romantic song itu condongnya.
0: Oh gitu, emang ada kelompok-kelompoknya gitu ya? Oh, yang sweet ada beda kelompok lagi tuh. Yang sweet nah, beda lagi ya.
1: Ah iya.
0: Oke.
1: Tapi kalau ini dikasih buat Montedi, bagus juga ini, Din.
0: Tapi udah terputar,
1: ya, tapi
0: nanti
1: udah,
0: kita
1: udah
0: cari lagu yang lain.
1: Banyak ya?
0: Ah, banyak, tenang aja.
1: Ah, makanya. Ya kalau itu tuh, Dinda nggak, Bang Teddy ragukan.
0: Iya dong. Eh, tapi gimana nih, Bang Teddy, kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, baik. Kabut asap yang nggak baik, Din.
0: Iya, jadi kalau misalnya keluar rumah nih harus pakai masker ya.
1: Susah. Kalau nggak perlu nabe lah, nggak di rumah saya lagi.
0: Ah, mending di rumah aja kalau nggak penting-penting
1: doang,
0: banget.
1: Apa aku nak keluar-keluar rumah aja, biarlah.
0: Nggak apa-apa, di rumah aja dulu gitu.
1: Di rumah aja, kayak gitu.
0: Oke lah.
1: Kapan Dinda gimana nih? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kapan malam? Yang malam ditanya
0: malam
1: lagi.
0: Malam ya? Hari Minggu, ya. Bang Didi.
1: Wih, jauh banget.

0: banget
1: Jauh
0: loh,
1: banget
0: Kamis,
1: dia.
0: Dumai,
1: Eh, tapi besok dari Jumat. Nggak apa-apa lah, Mas. Udah dekat itu mah.
0: Oh iya, betul-betul. Oke, jangan terlalu dipikirkan.
1: Jangan terlalu dipikirkan.
0: Kalau aku waktu itu, aku lah capek sih gitu, Mas.
1: Iya.
0: Oke lah, Dinda ya.
1: Oke.
0: Kebetulan kita penggemar lama udah banyak yang muncul, Din.
1: Oh iya.
0: Nah, ditambah penggemar dari arah timur gitu ya, Mas Koto itu. Jadi kita ini udah rame sekarang, Din.
1: Betul. Asal
0: ya,
1: kita, asal ini
0: lama-lama
1: penyiarnya
0: lama-lama,
1: jangan
0: kalau,
1: dikeroyok aja rame-rame ya.
0: Iya. Kalau penggemar tuh udah 2 menit, 3 menit, udah ada
1: Din
0: yang lain. Orang
1: ini gantian
0: mau gabung
1: gitu.
0: Banyak.
1: Benar.
0: Oke, iya. Salam nanti akan gabung ya, Din.
1: Iya, oke. Okay.
0: Spesialnya buat trio Macan Badung sana ya,
1: wah,
0: Din ya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak, Dinda.
1: Sama-sama, Bang Teddy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Teddy di Rawang.

0: Oke, tadi ada Bang Teddy di Rawang. Ini kita mau bergeser ke Parak Pisang dulu nih. Ada Bu Irza Hanum, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bu Irza.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Iya, Bu Irza, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana, udah makan siang dong? Waduh, volume suara radionya kayaknya dikecilin dulu deh Bu Irza.
1: Ya udah.
0: Oke, terima kasih. Gimana udah makan?
1: Sedang makan.
0: Oh, sedang makan. Bisa bisa sambil nelpon gitu ya?
1: Iya, bisa. Diusahain harus bisa.
0: Wah, benar.
1: Kalau enggak nanti ingat enggak bisa ngobrol sama Rani.
0: Iya, ketikung ya. Oke deh Bu Irza. Lagi makan siang, kayaknya pilih lagu dulu nih Bu Irza, biar abis itu lagunya diputerin
1: iya.
0: Ya.
1: Pilih lagu Utopia aja tadi.
0: Utopia, Baby Doll ya.
1: Ya itu aja deh.
0: Oke deh.
1: Rani udah makan?
0: Rani kayaknya nanti deh makannya, bentar lagi deh Bu Irza.
1: Iya, nyambi ya.
0: Benar. Oke deh. Bu Irza, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, lancar aktivitasnya, sehat selalu beserta keluarga. Terus buatnya Bang Teddy tadi, buatnya Uncle Gazi, Rama dan Mary, buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Diana, buatnya Ika Dibatipu, buatnya Widira, buatnya Tajudin, buatnya Cliff Manado, buat Chris Pati. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1 Serang Kompak selalu. Makasih Rani.
0: Deh. Sama-sama Bu Irza.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang ya, pendengar sudah bergabung. Kita terima satu penelpon lagi, nanti langsung ke lagu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia Karani.
0: Halo Bang Hanafi, apa kabar?
2: Sehat alhamdulillah, Karani gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini udah makan belum?
2: Udah
0: tadi ya?
2: Makan siang. Karani gimana makan siang?
0: Wah, gak ngajak-ngajak nih Bang Hanafi, jadi belum makan nih. Oke deh, Bang Hanafi, mau lagu apa siang ini?
2: Ya, ini saya mau ini penutup kepala, Tompi.
0: Oh, Tompi. Oh, topi itu mah kalau penutup kepala. Oke, Bang Hanafi, boleh salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Karani yang tengah tugas. Semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Buat Bang Teddy, buat Bu Irza Hanum, buat Niken Ditabing, Bu Nancy di Veteran, Angker Gazi, Kama, Kak Mary, buat semuanya. Ini nanti malam atau sore nanti Persib Bandung tanding lawan ini Seoul FC gitu.
0: Wah, ngikutin ya?
2: Ya, ngikutin dong.
0: Oke deh. Mantap.
2: Itu aja Karani, untuk itu Liga Asia gitu, Liga Champion Asia. Itu aja Karani, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Satu lagi Bang Tajudin.
0: Jangan sampai ketinggalan tuh.
2: Ya, itu aja Karani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hanafi sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Pendengar, kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima lagi ya penelpon, terus baca-baca WhatsApp yang udah masuk juga. Tapi kita ke lagu yang udah kita pilihkan juga untuk Bang Teddy ya, tadi sudah bergabung. Kita langsung ke lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar foto dari akun Facebook Ermori Sihotang yang menampilkan erupsi gunung berapi dengan klaim sejumlah wilayah pesisir Banten dan Lampung berada dalam kondisi darurat tsunami menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. Faktanya unggahan dimaksud tidak benar. Berdasarkan laporan Badan Geologi, Gunung Anak Krakatau memang mengalami episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam, mulai 4 sampai 6 September 2026. Setelah itu masih terjadi beberapa erupsi strombolian, di mana tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3. Meski demikian, rekomendasi PVM BG tidak menyebut adanya kondisi darurat tsunami di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Dalam rekomendasinya, masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, tadi kita udah putarkan ya beberapa lagu yang udah dipilih nih untuk pendengar-pendengar kita ya. Udah dipilih dan terpilih gitu ya. Oke, kita terima penelpon lagi ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga, Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah, semangat.
0: Gimana di Minahasa cuacanya nih?
1: Masih panas ini.
0: Masih panas
1: ini
0: ya?
1: Ini udah 75 hari ya.
0: Wah, udah lewat 2 bulan dong itu ya?
1: 2 bulan lebih,
0: ya. Terus gimana di sana, aman gak? Air
1: masih,
0: apa gitu, Bang Tajudin?
1: Ya, masih aman sih, meskipun udah mulai kering. Masih aman sih, alhamdulillah.
0: Oke deh, mudah-mudahan di sana ini ya segera turun hujan gitu, biar nggak kering banget itu. Udah 2 bulan lebih ya? Dua bulan lebih, 15 hari itu.
1: Iya betul.
0: Oke deh, Bang Tajudin mau lagu apa nih siang hari ini?
1: Dipilih aja, Ren.
0: Dipilih aja, oke deh. Nanti kita pilihkan. Oke, boleh salam-salam dulu, Bang Tajudin, silakan.
1: Oke, salam buat Hanafi, buat siapa, Ibu Irza Hanum. Buat semuanya aja deh, Rani.
0: Oke.
1: Buat Raninya jaga kesehatan. Gimana kabarnya, Rani?
0: Alhamdulillah ini? Sehat, Bang Tajudin.
1: Makan tadi ya?
0: Apa?
1: Udah makan ya?
0: Udah.
1: Terus besok Rani siaran apa?
0: Besok jam 3 nih, Bang Tajudin.
1: Oh, sore ya?
0: Jam 3 sore.
1: Ya, udah sampai ketemu lagi Rani. Makasih. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa. Kita ke WhatsApp dulu ya. Pendengar ini udah ada yang bergabung nih. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia, Ran.
0: Wah, ini dengan siapa nih?
2: Grandpa.
0: Dengan Grandpa?
2: Iya.
0: Ini kok suaranya kayak suara Ajo Uning ya?
2: Iya.
0: Wah, Ajo.
2: Iya.
0: Wah, Ajo apa kabar nih? Udah lama gak dengar suara Ajo nih.
2: Sudah setahun putar-putar nih, Ran.
0: Wah, keliling dunia ya Ajo ya?
2: Iya. Kemarin bilang sama Rita, udah married kah Rani, Rin? Nah, besok langsung saja tanya sama si Rani.
0: Ntar Ajo kalau Raninya nikah, ntar Ajo diundang, tenang aja. Oke deh. Gimana, Uniang apa kabar Ajo?
2: Uniang keluar Rani.
0: Oh, berarti Ajo aja nih di rumah ya?
2: Ya.
0: Gimana Ajo, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Rani bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Ajo.
2: Ya udah. Kangen nih sama RI nih.
0: Iya, kita kangen suara Ajo juga nih. Gimana dong? Semua pada nanya Ajo kemana, Uniang kemana gitu.
2: Iya.
0: Ditanya-tanyain. Wah, mungkin ya, Ajo lagi keliling dunia lagi nih. Oke deh Ajo, tapi Ajo udah makan ya Ajo ya?
2: Belum makan.
0: Kenapa belum makan Ajo?
2: Ya jam 2, jam 2:30 lah nanti.
0: Oke deh. Oke lah Ajo, mau lagu apa nih Ajo siang ini?
2: Melky Goeslaw ada tadi ya?
0: Ada, Melky Goeslaw ada.
2: Ya, Melky Goeslaw aja.
0: Oke deh, salam-salam dulu Ajo silakan.
2: Salam buat Dani, sehat selalu dan cepat ya naik ke pelaminan.
0: Amin.
2: Iya itu, nggak lupa-lupa aja memesankan.
0: Oke, siap.
2: Kalau bilang sama Om Kel, masih dibuka portalnya di Ulu Gadut tuh ya.
0: Oke, oh udah, belum dibuka ya?
2: Udah dibuka.
0: Oh udah dibuka, oke deh.
2: Salam buat dari Jodipu tadi ya. Jira Hanum. Yang baru masuk ini aja belum tahu itu.
0: Oh iya, ada pendengar baru.
2: Iya.
0: Ada Bang Tajudin di Minahasa.
2: Iya, itu ya. Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Itu Ajo di Ajo Iwan juga baru masuk kemarin. Ini udah lama enggak tuh.
0: Oke deh.
2: Jadi semua aja lah Rani. Itu Budi Cina gue satu di Pasti Tujuh.
0: Oke deh.
2: Di Panton, Panton juga.
0: Oke.
2: Pasap juga.
0: Oke deh.
2: Semua aja lah Rani.
0: Oke, Ajo.
2: Terima kasih Ajo. Rani.
0: Sama-sama Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo Uniang ya. Kita udah lama nih gak dengar suara Ajo. Akhirnya dengar lagi. Dan Ajo alhamdulillah sehat-sehat aja. Karena habis keliling-keliling dunia gitu ya. Oke deh, kita terima penelpon berikutnya pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi.
3: Waalaikumsalam, sehat-sehat Indonesia.
0: Hai, aku tahu deh ini siapa.
3: Ayo, siapa?
0: Yang ditunggu hitam kan?
3: Yes,
0: betul ya.
3: Betul.
0: Gimana nih Kak Diana, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah sehat, Rani apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Diana. Gimana, udah makan belum nih?
3: Belum.
0: Kenapa belum?
3: Belum
0: lapar aja gitu ya. Tidak ada alasan yang lain selain belum lapar.
3: Mengirani. Mengirani siaran
0: selesai. Oh iya iya iya, oke deh. Kak Diana mau lagu apa siang ini Kak?
3: Coba lagi Rani yang perempuan aja.
0: Yang perempuan aja ada Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Terus ada Agnes Monica, Aku Telah Jatuh Cinta. Tiga diva semua jadi satu, ada She, Apalah Arti Cinta, sama Mahadewi, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia.
3: Tentu dong.
0: Ah, aku ya, aku juga, aku juga. Yang mana Kak Diana?
3: Siapa Rani?
0: Apa? Agnes Monica kan? Tadi Ku Telah Jatuh Cinta.
3: Itu aja.
0: Cie.
3: Siapa tuh, Cie? Cie.
0: Aduh, baiklah Kak Diana, salam-salam dulu dong.
3: Yang pertama untuk Lani, semoga terkabar sehat selalu, banyak murah rezeki yang tetap semangat untuk lama-lamanya ya.
0: Amin, siap.
3: Tadi ada Ajonyang ya, terus ada juga cerita Judin ya.
0: Betul.
3: Ada Nasi yang tergaji sama Kerama Kameri, ada Bang Teddy. Ada Ibu Zahanum, kalau dengar dari Zaka Ulan juga ya.
0: Iya.
3: Terus ada Bang Geri, ada untuk semuanya jelah. Aku ada Hanafi sama apa? Judipo.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih Rani.
0: Sama-sama, Kak Diana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan kita let's go ke lagu dulu ya. Pendengar, nanti kita akan terima penelpon kembali. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Nah, kita masih bersama dalam program Opsi ya, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk Anda masih dapat bergabung di siang hari ini, karena udah ada penelpon, kita langsung ke telepon dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum, Opsi.
1: Opsi 100% Indonesia, Rani.
0: Ini siapa ya?
1: Ini
0: Uniang ya. Tahu kok ini Uniang. Kemana aja Uniang?
1: Keliling aja.
0: Keliling-keliling aja baru munculnya sekarang Uniang nih. Gimana Uniang kabarnya?
1: Sehat, aman, lancar, lancur.
0: Wah, alhamdulillah. Tadi Ajo, sekarang Uniang. Mm-hmm. Gimana Uniang, udah makan belum nih?
1: Udah.
0: Oke lah. Apa Uniang?
1: Udah mau tiga kali.
0: Oh my god. itu makannya udah lengkap dong. Itu malam nggak makan lagi dong Uniang. Oke deh Uniang, mau lagu apa Uniang siang ini?
1: Pilihkan aja yang bagus Rani.
0: Ah oh, oke okay, Uniang, nanti dipilihkan yang bagus.
1: Karena baru datang
0: lho kan. Oke lah, kalau gitu Uniang salam dulu.
1: Semoga Mbak Rani semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkarir.
0: Amin.
1: Kalau nanti apa namanya itu? Udah dapat ajan nur kuningnya nanti. Kalau udah datang dan ajan nur kuningnya nanti jangan lupa ya ngundang kami berdua ya.
0: Oke, Uniang.
1: Buat seluruh penggemar Opsi di Salami semua tanpa terkecuali. Spesialnya buat abang-abang itu. Abang Gus dulu.
0: Oke, baiklah Uniang.
1: Ayo Rani, makasih banyak Rani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uniang Ajo ya. Tadi udah Ajo, sekarang Uniangnya. Oke, ini juga di WhatsApp ada yang bergabung ya. Selamat siang Kak Rani, dari Sep Rizal, Balai Selasa, Pesisir Selatan. Halo Bang Sep Rizal, mudah-mudahan di sana juga aman-aman aja ya. Oke, kita terima dulu nih yang udah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang Opsi.
0: Wow.
2: Selamat siang Kak Rani.
0: Selamat siang juga Bang Hendra. Apa kabar nih?
2: Baik-baik saja Kak Rani.
0: Ini lagi
2: kabarnya Mbak Rani di Padang.
0: Alhamdulillah baik. Bang Hendra ini lagi di mana nih? Lagi di
2: Bang Hendra lagi di Batu Sangkar. Kemarin habis pulang dari Jawa.
0: Wah,
2: setengah bulan di Jawa. Sekarang balik lagi.
0: Bolak-balik ya.
2: Bolak-balik.
0: Nanti balik ke sana lagi enggak?
2: Nanti bulan berapa ya? 2 bulan lagi lah baru balik lagi.
0: Oh.
2: Lagi ada urusan, lagi ada ini nih.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Lagi bercocok tanam di sini.
0: Mantap dong itu hasilnya.
2: Iya.
0: Hasilnya gimana?
2: Ada terong, ada cabai, ada timun gitu.
0: Bagus-bagus. Mantap-mantap.
2: Iya, cari-cari kegiatan gitu Kak Rani.
0: Iya dong, berkebun ya, berkebun.
2: Iya, cuman mata agak perih nih Kak Rani.
0: Karena kabut asap ya.
2: Waduh, kita kan tinggalnya dekat bukit banget nih, jadi kabutnya tebel banget. Jadi nggak bagus buat pernapasan, terus matanya jadi perih gitu.
0: Iya, emang gitu sih efeknya ya.
2: Iya. Kapan nih kabut asapnya berakhir nih? Mudah-mudahan Oktober udah hujan lah.
0: Iya, mudah-mudahan segera ya. Biasanya ber-ber-ber ini udah musim hujan nih biasanya.
2: Iya, ini sangat mengganggu pernapasan gitu. Mata itu agak perih gitu, Karani.
0: Iya. Mudah-mudahan bisa turun hujan, terus udaranya normal lagi gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Gimana kabut asap di Kota Padang Darani?
0: Wah, sama nih, masih cukup ini ya, cukup mengganggu juga di sini.
2: Iya, sama di sini. Ini mata jadi perih nih.
0: Betul. Jadi kalau misalnya keluar tuh harus pakai masker deh biar aman.
2: Iya, benar, pakai masker tadi ke kebun aja tadi pakai masker.
0: Betul. Oke deh. Bang Hendra, mau lagu apa di siang hari ini?
2: Kita kan baru pulang nih, baru gabung di 93,5 nih, lagunya apa aja Mbak Rani?
0: Oke, kita baca ulang aja list lagunya ya. Iya. Ada Judika, Jikalau Kau Cinta, kemudian ada Astrid, Jadikan Aku
2: Judika.
0: Yang
2: Kau.
0: Judika aja. Oke, deh.
2: Iya.
0: Silakan Bang Hendra, salam-salam dulu.
2: Salam untuk Ajo Uniang, salam kenal.

0: Giri yang ada di Solo. Terus buat Ibu Irza Hanum yang terhormat,
1: iya.
0: Selamat siang Ibu Irza Hanum. Terus buat Ika yang ada di Batipu juga. Buat Mbak Rani, mat tugas sampai tuntas.
1: Terima kasih Bang Hendra.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra ya di Sungayang, sudah bergabung bersama kita di Batu Sangkar ya. Sudah bergabung di siang hari ini. Kita terima satu penelpon lagi pendengar. Halo, assalamualaikum Opsi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat. Rani gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga nih Kak.
2: Amin ya Rabbil Alamin.
1: Gimana di sana cuacanya Kak?
2: Cuacanya mendung-mendung, berkabut. Cerah dikit, itu aja deh.
1: Oke deh, kalau gitu Kak. Oke deh Kak Rahma, gimana udah makan belum nih Kak Rahma?
2: Udah.
1: Udah, oke. Okay.
2: Biasanya okay belum ya, katanya belum ya.
1: Iya, tapi ini udah 2:30 sih kebetulan ya. Oke deh Kak. Kak Rahma, mau lagu apa nih siang hari ini Kak?
2: Armada masih ada.
1: Armada masih ada.
2: Soalnya Armada sama ini suka sebenarnya Samson. Di Armada aja lah.
1: Armada aja. Oke okay deh.
2: Kita masuk nanti kenangan terindah aja ambil Maika nanti. Salam sehat ya buat Ika ya yang dibuat ibu selalu. Amin. Selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Rahma Sisters di perantuan selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa buat Yara Yami Kencana Ketami, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin Minahasa, buat Hendra di Sungayang, buat Ibu Nom, buat Hanafi, buat Mama Tercinta, salam sehat buat Sudivo, buat Bang Krispati di NTT, di Manado, buat Uniang Ajo, salam sehat selalu, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat Terinda, buat Deona, buat Ayu, wanita di Bukit Luku Tengah, buat Bang Aye, buat Diana, buat semua yang lagi monitor siang menjelang sore selalu dalam lindung Allah SWT.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya, pendengar sudah bergabung di siang hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti akan kita terima kembali. Kalau waktunya masih cukup, kita akan berinteraktif lagi. Tapi kita langsung ke lagu dulu nih, lagu yang udah kita pilihkan untuk Uniang nih. Oke, pendengar tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
4: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Wah, ini masih kita bisa terima satu penelpon lagi ya. Pendengar penelpon terakhir kita di siang hari ini. Oke, halo, assalamualaikum Opsi.
1: Waalaikumsalam, Opsi 100% Indonesia.
0: Rani, halo Uncle, wah terakhir banget nih.
1: Gimana lagi, dari tadi pengen mau, tapi jaringan... ini jaringan teleponnya agak bermasalah sih dari tadi baru dapat setengah tiganya.
0: Wah, okelah Uncle. Ini
1: padahal dari tadi jam 10 saya udah tahu tadi Rani yang siaran kan baca sekilas info lagu Indonesia Raya tadi. Udah monitor kok dari tadi.
0: Oke deh Uncle. Tapi terakhir nih Uncle nih ya.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Oke, Uncle, gimana di Padang Panjang nih cuacanya?
1: Masih berkabut asap nih, Rani.
0: Masih berkabut asap, sama dong kayak di Padang nih.
1: Kayaknya kayak mau hujan, kayak mendung, tapi enggak mendung hujan deh, Rani.
0: Iya. Sama banget. Oke deh, Uncle. Mau tapi lagu tadi apa?
1: Tadi aku dengar tadi sahabat sejati tadi udah dipilih, Rani.
0: Oh, belum. Masih ada nih lagunya, Uncle. Oke, Uncle.
1: Hah? Dari Silang Seven kan?
0: Iya, dari Silang Seven.
1: Oke,
0: Uncle boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan, salam sayang, salam hormat sekali buatnya Ibu Semaya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Salam juga buat rekan-rekan di Dokter Padang Panjang, sehat selalu, selamat beraktivitas. Salam buatnya Rani Samsezwe yang lagi tugas, sehat selalu,
0: amin.
1: Murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buat Rani, selalu jaga kesehatan Rani, jangan lupa pakai masker kalau di luar ruangan.
0: Iya.
1: Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, Oma Ayu nggak lupa juga. Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf, salam buatnya Bang Budi Caniago, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Buhori, salam buatnya Mas Anul di Damas Raya, Bang Rian buatnya Bang Daniel, Ajo Uni yang gak lupa juga di Komplek Unan Gadut.
0: Iya.
1: Pokoknya salam kompak lah buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, dan juga buat Bang Benijo.
0: Okay,
1: salam kompak aja lah buat semua-semuanya Rani, tempat terkecuali.
0: Yeah.
1: Misalnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Rani.
0: Oke, Uncle.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Uncle Gazi menjadi penopel terakhir kita juga di siang hari ini. Dan saya juga tuntas menemani Anda ya dalam Padang Siang ini untuk edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Dan jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Info.
1: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pauh, Kota Padang siang tadi. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang, mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Pauh, Dr. Pratiwi, mengatakan screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Serta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pauh, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar Padang sore ini. Ada saya Lida Permata, akan memandu Anda semuanya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda semua yang dari tadi udah sibuk banget ya, ya entar lagi mungkin bisa cooling down dulu ya. Bukan coffee morning sih, coffee afternoon. Ya, coffee afternoon lah ya, bisa break dulu sejenak biar tidak terlalu mumet ya, cari cemilan-cemilan dulu, tapi jangan banyak-banyak juga, kalau udah banyak makannya nanti malah jadi ngantuk ya. Oke deh, setiap hari kami seperti biasa ya, bakal ada berada cerita nasional berjaringan ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Dah, sekarang kita akan jalan-jalan ke Jakarta dulu. Jadi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, stay on Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga

0: Cina, didik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
1: Ya, Ibu Karis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
0: Ya, jadi anak-anak sekolah, untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bot 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
1: dari sampah
0: ini.
1: Jadi iya, nilai ya, dari nilai ekonomis.
0: Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
1: itu,
0: tiga pihak.
1: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
0: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
1: Oh, hanya sampah plastik.
0: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
1: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
0: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
1: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
0: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
0: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus. Apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
0: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
0: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
1: Jadi
0: begitu.
1: Itu yang harus disampaikan ya,
0: sosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
0: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
1: Ya.
0: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian, tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
0: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah

0: di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi?
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ke situ. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak ya.
4: Terus tempat minum ada tempat tisu, ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.

0: melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke Perpustakaan Nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari

0: dari situ ya kita sudah mengelola sampah, baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
1: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
0: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
0: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
0: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah. Dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar dari Jakarta, sekarang kita ke RRI Tanjung Pinang ya, Pro 1 Tanjung Pinang, untuk mengikuti Lintas Berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk kenal semuanya pendengar, tetap di Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Ya, senanglah dibantu kan, ya. Itu tadi, nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan nambah banung ringan beban kan, deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan, deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
1: Diketahui Provinsi Riau mendapat alokasi bantuan pangan lebih dari 18.000 ton beras untuk lebih dari 619.000 penerima manfaat. Sementara Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kilogram. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
5: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara instan yang beredar melalui media sosial. Pembuatan SIM resmi tetap harus melalui sejumlah prosedur dan rangkaian ujian. Dirlantas mengatakan penerbitan SIM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan atau dengan menyerahkan identitas tanpa mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
6: Masyarakat yang sudah menggunakan SIM palsu, ya, ini tidak valid, ya, tidak di bawah batas tentunya untuk diimbau untuk membuat SIM kembali di satlantas informasi masing-masing, karena itu merupakan ada rangkaian tes yang harus dilewati, yang kita tadi mendapatkan SIM sesuai dengan yang memang ditentukan oleh Polri, tapi memang melewati berbagai macam ujian-ujian terlebih dahulu. Ya, kalau yang sekarang ini kan ditawarkan lewat aplikasi media sosial, lewat Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan langsung diantarkan kepada korbannya. Jadi itu yang membuat korban yakin karena ada korbannya, dan langsung diantarkan kepada para korbannya. Itu merupakan dari sindikat tersebut untuk meyakinkan sudah dibikin SIM-nya, tidak melewati tes, kemudian langsung jadi dan langsung diantarkan, sehingga banyak masyarakat yang terpuju ataupun merasa senang dengan pelayanan daripada
5: Polres. Kasus pemalsuan SIM terungkap di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Isyami Siregar mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penawaran pembuatan SIM melalui WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang diterima polisi, terdapat penawaran jasa pembuatan SIM dengan tarif tertentu. Pemesan disebut cukup menyerahkan fotokopi KTP tanpa harus mengikuti proses ujian.
7: Dan jadi dari barcode inilah yang kemudian kalau kita buka tadi yang seperti disampaikan Bapak Dirlantas dapat memunculkan, menampilkan data identitas pemilik SIM tersebut seolah-olah ini asli karena di situ juga ada logo Korlantas Mabes Polri. melengkapi ini semua, dan tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini beragam seperti yang disampaikan Bapak Julantas tadi, mulai dari SIM C itu Rp550.000, SIM A Rp750.000, dan SIM B mencapai Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.700.000.
5: Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan kartu SIM lama sebagai bahan dasar. Identitas pemilik sebelumnya dihapus, kemudian kartu diedit menggunakan komputer. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penawaran pembuatan SIM melalui media sosial maupun aplikasi percakapan, terutama jika proses yang ditawarkan tidak mengharuskan pemohon mengikuti ujian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi daerah kepulauan, kapal bukan sekedar alat transportasi. Kapal menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Konteks ini pula yang dibawa peserta dari Tanjung Pinang dalam kontes kapal Indonesia di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Di hari ketiga kontes kapal Indonesia, perhatian peserta tertuju pada kapal-kapal rancangan yang diuji di lintasan. Setiap tim datang dengan rancangan dan karakter kapal yang berbeda. Salah satunya Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 5 orang dari tim ini datang ke Bengkalis membawa kapal yang mereka nilai cocok untuk digunakan di wilayah kepulauan. Pilihan tersebut tidak lepas dari karakter Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan wilayah perairan. Di ajang ini, rancangan tersebut kemudian diuji langsung sehingga peserta bisa melihat bagaimana kapal yang mereka buat bekerja di lintasan. Perwakilan Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengatakan mereka datang dengan harapan meraih posisi teratas.
9: Harapannya sih bisa juara satu dan juara umum.
10: Apa yang ditampilkan untuk kategori juara itu yang mana?
9: Kategori juara itu ada ARC, ASP, sama FARC.
8: Selain menjadi tempat berkompetisi, lintasan di Waduk PDAM Wonosari Timur juga menjadi tempat masyarakat Bengkalis menyaksikan langsung kemampuan kapal-kapal rancangan mahasiswa. Salah satunya, Taufik, ia datang sebagai penonton dan memberikan dukungan kepada tim tuan rumah.
11: Gimana kesannya nonton acara ini hari ini?
8: Dukungan penonton menjadi bagian dari suasana kompetisi di hari ketiga. Di lintasan, para peserta tetap fokus pada kapal masing-masing, sementara dari tepi waduk, masyarakat menyaksikan perlombaan sekaligus melihat hasil karya mahasiswa dari berbagai daerah. Kontes Kapal Indonesia di Bengkalis pun memperlihatkan satu hal yang menarik, kebutuhan dan karakter wilayah dapat menjadi bagian dari gagasan mahasiswa dalam merancang kapal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Bupati Bengkalis, Haja Kasmarni. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
12: Bupati Bengkalis Haja Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Saleh Siregar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba. Kapolres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Lebih dari 200 warga Kecamatan Pau, Kota Padang mengikuti screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini digelar untuk mendeteksi kasus lebih awal dan memutus mata rantai penularan di tengah masih tingginya kasus TB di Kota Padang. Berikut laporan Dodi Setio.
13: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pau, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang. Mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Kecamatan Pau, Dr. Pratiwi mengatakan, screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Peserta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pau, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir.
14: Iya, ada keluarga atau tetangga, artinya kontak erat itu orang yang berkontak dengan dekat dengan penderita TBC. Bisa keluarga serumah itu disebut kontak serumah, ataupun tetangganya, teman main, teman nongkrong itu bisa juga kita periksa.
13: Pratiwi menjelaskan, kegiatan didukung alat ronsen portable dan pemeriksaan molekuler dahak dari perusahaan alat kesehatan. Pemeriksaan tersebut membantu mempercepat hasil screening dengan akurasi di atas 90%. Salah seorang peserta dari Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Apriani, mengatakan dirinya mengikuti screening karena merupakan kontak erat anggota keluarganya yang positif TB. Berdasar hasil pemeriksaan, Apriani dinyatakan negatif TB. Apriani mengaku sempat khawatir sebelum menjalani pemeriksaan, namun setelah mengetahui hasil pemeriksaan negatif, ia merasa lega. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Kepala Bepom RI Taruna Ikrar menjelaskan, penerapan standar baru tersebut dilakukan secara bertahap. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Sapitra.
15: Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah artinya dengan konteks itu asumsinya semakin aman.
16: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperketat batas maksimal migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan menjadi 0,05 mg per kilogram. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan hal itu setelah kegiatan dialog interaktif tentang akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global yang digelar Universitas Andalas kemarin. Taruna Ikrar mengatakan pengetatan batas tersebut bertujuan meningkatkan keamanan kemasan pangan. Penerapan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 melalui Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2026. Taruna menjelaskan, BPA menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi sistem hormon pada manusia. Ia menyebut paparan BPA juga dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan.
15: BPA yang diizinkan misalnya galon isi ulang. Dulu standar kita cuma 0,5 mikrogram per kilogram atau satu bagian per sejuta kan. Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Itu 5 tahun ini kita sudah siapin. 1 tahun 2 pertama turun dari 0,6 menjadi 0,5. Tahun kedua sampai tahun ketiga turun jadi 0,3. Pas tahun kelima 0,05. Jadi kita sangat akomodir karena kita hitung itu yang terbaik bagi masyarakat kita.
16: Penerapan standar baru dilakukan bertahap selama 5 tahun untuk memberikan waktu penyesuaian. Tahap awal dilakukan dengan menurunkan batas migrasi dari 0,6 menjadi 0,5 mg per kilogram. Badan POM sebelumnya mengatur batas maksimal migrasi BPA melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan batas migrasi BPA maksimal 0,6 mg per kilogram dari kemasan polikarbonat. Selain menerapkan standar, Badan POM terus mengawasi produk di peredaran dan mengedukasi masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Wisri Andipo, mengatakan keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
2: Keluhan tersebut merupakan salah satu tantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi situ atau mungkin visit, nah hal seperti itu.
1: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam P yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pengusaha menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi pembayaran pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, mengapresiasi inovasi pembayaran pajak melalui Gurindam Pay. Inovasi tersebut secara otomatis mempermudah pekerjaan bagian keuangan pihaknya. Dijelaskan Tony, biasanya tim keuangan harus mengumpulkan data-data dan mengklasifikasi bagian mana saja yang masuk ke pajak. Mereka akan mengklasifikasinya per hari dan kemudian dihitung per bulannya dan dilakukan penjumlahannya. Para accounting akan melakukan pengambilan uang di bank dan melakukan pembayaran ke kantor pajak dan lain sebagainya yang cukup memakan waktu.
4: Dengan adanya Gurindam Pay ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accountingnya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Dan itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak, kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi dengan adanya Gurindam Pay ini sangat membantu.
3: Dikatakan Tony, melalui aplikasi Gurindam Pay dapat menyederhanakan pekerjaan pihaknya. Dari yang seharusnya dilakukan 3 hingga 4 langkah, sekarang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sistem. Melalui aplikasi Gurindam Pay yang telah dipisahkan mana yang masuk ke pajak dan yang mana yang masuk ke hotel. Sehingga tidak perlu lagi melakukan pemisahan dan dihitung ulang karena secara otomatis sudah dipisahkan antara pajak dan juga yang masuk ke hotel. Reporter Video RRI terus udara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menjadi satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Barat yang resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2202. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
5: Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 dan menjadi satu-satunya desa wisata asal Provinsi Sumatera Barat yang melaju ke tahap visitasi atau proses kunjungan lapangan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi wisata berbasis nagari di Sumatera Barat tidak hanya bertumpu pada destinasi yang telah dikenal luas. Suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat itu tidak hanya tentang pagaruyung, jam gadang, ada yang selama ini sudah famos, tetapi masih banyak hidden game lainnya yang berbasis kenagarian. Lila Yanwar menjelaskan, kekuatan Simaraso terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di nagari dengan dukungan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Pengembangan tersebut melibatkan pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengemas berbagai potensi menjadi pengalaman wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Menurut Lila Yanwar, Simarasuk memiliki sejumlah potensi yang dikembangkan sebagai paket wisata, mulai dari sungai, tebing, persawahan, rumah gadang, air terjun, homestay, hingga aktivitas berperahu dan panjat tebing. Konsep tersebut menjadi daya tarik karena pengembangan wisata Simarasuk tetap mempertahankan kondisi alam dan karakter lokal tanpa melakukan banyak perubahan terhadap lingkungan. Berbagai potensi tersebut, sambung Lila Yanwar, dikemas menjadi program wisata berbasis pengalaman atau experience sehingga pengunjung dapat menikmati alam dan kehidupan masyarakat setempat dalam satu rangkaian kegiatan.
6: Kami tentu excited ya, surprise begitu. Ternyata ada satu dari Provinsi Sumatera Barat yang bisa mewakili untuk ajang Award Indonesia nasional. Namanya Wonderful Indonesia Award untuk desa wisata. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih banyak hidden gem yang lainnya yang berbasis kenagarian. Nah, mungkin kuncinya di sini, nilai jualnya di sini, bahwa ini dipersamakan, dikerjakan, digotong royongkan oleh masyarakat di sini. Nah, konsep ini pun bergabung dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah.
5: Lila Yanwar mengungkapkan, pengembangan desa wisata juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kuliner, makanan lokal, kerajinan, seni, tarian, kegiatan wisata, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Keberadaan desa wisata tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga mendorong masyarakat mengembangkan ekonomi di kampung sendiri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten 50 Kota melepas keberangkatan rombongan jamaah umrah ke Tanah Suci. Program umrah gratis bagi jajaran pegawai, masyarakat, serta warga berprestasi ini murni dibiayai menggunakan dana pribadi Bupati Sabni Sikumbang, tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
7: Pemerintah Kabupaten 50 Kota resmi melepas keberangkatan Bupati Safni Sikumbang bersama rombongan jamaah umroh ke Tanah Suci Baitullah. Acara pelepasan dilakukan dengan suasana haru, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badri Torisha menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah dianugerahi kesehatan dan mendapatkan predikat umroh mabrur. Wakil Bupati juga menitipkan doa kepada rombongan agar jajaran pemerintah serta masyarakat Kabupaten 50 Kota diberi kesempatan untuk segera menyusul ke Tanah Suci.
8: Pemerintah Kabupaten 50 Kota, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati, kita berdoa bahwasanya kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap selama Bapak Bupati beserta Ibu dan jamaah pergi umroh, Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan semua aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang beruntung, lantabur, tidak mendapatkan kerugian. Kita juga menitip doa, doakan kami yang ditinggal ini juga segera bisa mendapatkan panggilan dari Allah ke sana. Amin ya rabbal alamin.
7: Sementara itu, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengungkapkan rasa syukur dapat memberangkatkan sejumlah warga dan pegawai untuk beribadah umroh. Safni menyampaikan bahwa seluruh biaya pemberangkatan itu murni menggunakan dana pribadi hasil usahanya tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Bupati juga berkomitmen untuk melanjutkan program umroh pribadi ini pada tahun-tahun mendatang dengan prioritas kepada para hafiz Al-Quran, guru berprestasi, serta alim ulama.
9: Sumber dananya tidak satu pun yang dari APBN atau APBD. Ini murni dari hasil usaha. Saya jual sapi sekian ekor, saya jual sawit sekian kilo, dari hasil itu saya dapat. Dan itu saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ini mungkin tahun yang pertama dengan Bapak Kota. Mudah-mudahan selagi kita umur panjang, selagi diberikan kesehatan, saya masih punya keinginan dan impian. Tahun depan saya juga bisa memberangkatkan hafalan-hafalan tahfiz yang terbaik, anak-anak yang berprestasi, guru-guru yang berprestasi, para ulama, itu sudah niat.
7: Sejumlah penerima reward umroh itu menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kesempatan dapat beribadah di Tanah Suci melalui program itu. Irsyad melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. BKPSDM Natuna lakukan verifikasi perpanjangan SK P3K paruh waktu. Laporan Yuspianti.
10: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
11: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati OPD-OPD untuk mengusulkan kembali perpasi lagi.
10: Di sisi lain, salah satu P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak, berharap wacana peningkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
11: Apa namanya? Ya, tidak masalah ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPR ya, katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke P3K penuh, katanya kan. Kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul atau tidak? Kalau ini syukur kan. Apakah masih berlaku itu enggak, kan? Kalau kita di kantor ya syukur lah, memang harus perpanjang kan ya.
10: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Desa Sempang Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya, reporter Aprizal.
12: Desa Sempang Kecamatan Munggaran Timur Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Antikorupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa antikorupsi di kantor desa Sempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, desa Sempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa antikorupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
13: Kami diundang oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap desa Sempang dan desa Resul nanti di Kabupaten Mimika. Dua desa yang katanya paling siap untuk melakukan penilaian dibandingkan tiga desa lain dan lima desa. Bapak dan Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan.
12: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jermin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
13: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
12: Pada tahun 2026, Desa Sepempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PMK Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sepempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terus satu kali informasi dan inspirasi. Oke, pendengar ya. Nah, ini benar-benar kembali di Pro 1 ya. Padang maksudnya. Oke deh. Jadi untuk kalian semuanya masih yang masih setia di Pro 1, selamat sore. Mungkin baru pulang beraktivitas ya, 16.40 menit waktu Indonesia Barat sekarang ya. Di luar ini sebenarnya mendung ya, tapi enggak tahu bakal hujan apa enggak, karena tadi pagi juga sempat mendung tapi enggak hujan ya. Enggak tahu nih, tapi mudah-mudahan bisa turun hujan. Ya Allah, biar bisa adem, biar kabutnya bisa mereda juga, begitu ya. Doain bareng-bareng, amin yang kenceng. Oke deh pendengar. Aduh ini kenapa? Aduh ini flu gak hilang-hilang ya, tapi gak apa-apa lah, mudah-mudahan masih enak aja didengar suaranya ya. Oke deh untuk kalian mendengarkan di RRI Digital juga selamat sore untuk anda semuanya ya, yang lagi sakit cepat sembuh karena emang lagi musim sakit banget sekarang. Lagi musim sakit, lagi musim cepat drop ya, jadi emang harus pinter-pinter jaga kesehatan ya, asupannya harus dijaga juga, yang bergizi gak harus mata lagi, yang bergizi gak harus mahal ya pendengar, tapi rutin aja konsumsi yang bergizi ya, sayuran, buah-buahan gitu, mudah-mudahan sehat-sehat kita semua ya.

0: Ya, super duper hati-hati banget sih, Wi. Sampai-sampai tombolnya ditutupin, pakai badan, pakai tangan. Wis.
1: Iya, emang harus super hati-hati kan? Karena kejahatan skimming bisa mengintai transaksi kita di mana dan kapan saja.

0: Dikutip dari laman ojk.go.id, skimming salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode phishing. Phishing dilakukan dengan cara mencuri data penting, termasuk antara lain data bank seperti nomor rekening, data ATM seperti nomor kartu dan PIN, serta data kartu kredit seperti nomor dan jenis kartu serta PIN dan sebagainya. Tetap berhati-hati saat transaksi di mana saja.
1: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman, terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
2: Bro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Hero Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau SGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Ayo, siapa yang suka kalau kemana-mana itu pakai sepatu yang bahannya dari kain? Nah, ini ya nyaman ya kalau pakai sepatu berbahan kain. Jadi pilihan favorit juga. Tampilannya juga casual gitu ya. Tapi sayangnya jenis alas kaki ini sangat mudah kotor, terkena noda yang membandel. Langkah awal perawatan bisa dimulai dulu nih dengan membersihkan debu memakai sikat halus. Debu yang menumpuk di sela-sela kain, ya di sela-sela kain itu harus segera disingkirkan secara rutin. Hindari juga merendam sepatu kain terlalu lama ya di dalam larutan air sabun, karena rendaman air ini berlebih dapat merusak lem perekat serta menurunkan atau melunturkan warna aslinya. Gunakan juga sikat gigi bekas untuk menggosok bagian noda secara perlahan dan juga sabar. Sabun mandi ataupun deterjen cair yang ringan ya itu sangat aman untuk membersihkan permukaan kain. Proses pengeringan juga memerlukan perhatian khusus agar kualitas sepatu tetap terjaga ya dengan baik. Jemur alas kaki Anda di tempat teduh yang memiliki sirkulasi udara lancar, begitu. Terus Anda juga hindari menjemur sepatu kain secara langsung di bawah terik matahari yang menyengat. Paparan panas matahari ini, apalagi yang ekstrim ya, bisa membuat warna kain dari sepatu itu cepat pudar dan juga kusam. Wah, sebenarnya lumayan gampang ya merawatnya ya, tapi sering males. Sering males dan mungkin cara-cara atau triknya itu yang masih agak salah.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
3: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
2: Ih, apaan sih kamu?
3: Jadi entrepreneur aja guys.
2: Eh, Meli, aku serius nih. Pusing, belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
3: Aku serius, guys. Kamu kan pintar masak. Yuk, jualan.
2: Wah, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
3: Sama-sama, guys.

Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin yang kali pertama dibuat pada 1868, tetapi baru sempurna pada 1880. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih awal ditemukan. Pada 1868, Michaux XC menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi massal sepeda. Perusahaan tersebut mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak dari sepeda. Akan tetapi usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris yang memproduksi kendaraan roda tiga dengan suatu motor pembakaran dalam. Sejak saat itu semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya yang dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach di Jerman. Mereka kemudian melakukan kerjasama di Das Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 1872 yang berhasil membuat mesin 4 langkah atau 4 tak dan dipatenkan pada 1877. Daimler dan Maybach kemudian keluar dari Das Gasmotorenfabrik dan mendirikan bengkel di Stuttgart pada 1880. Lalu pada 1885, Daimler dan Maybach menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar 4 tak ciptaan Otto. Daimler dan Maybach kemudian mengembangkan mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100cc. Keduanya kemudian meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu, dan sepeda kayu tersebut kemudian disebut dengan Radwagen atau Riding Car dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, sekarang kita di informasi cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Sekarang Lida sudah terhubung dengan Bang Edo dari perkiraan BMKG Minangkabau. Assalamualaikum, selamat sore Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Lydia.
1: Iya, sehat sore ini?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak.
1: Alhamdulillah, oke deh Bang Edo, silahkan informasinya.
2: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang, dimana Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Kami sampaikan juga untuk pantauan cuaca di Sumatera Barat untuk sore hari ini. Umumnya adalah berawan, kemudian terpantau sedang menjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, 50 Kota, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Sejunjung. Untuk perkiraan malam hari ini, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok hari di 18 September 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah 50 kota, Kabupaten Solok, Sisir Selatan, Sijunjung, dan Solok Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan ini untuk 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petiran kilat di wilayah 50 kota, pesisir selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, dan sekitarnya. Demikian diimbau kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah yang telah disebutkan tadi, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan apabila melakukan kegiatan terutama di luar ruangan, kemudian berharap berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak dan perhatikan lingkungan sekitar, serta selalu ikuti update informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, mengikuti web kami di www.bmkgminangkabau.com, kemudian mengikuti media sosial kami di @bmkgminangkabau. Demikian Pak Lydia.
1: Baik, Pak Edo, terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kakek, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, di antaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo

0: diskon serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, segudang pekerjaan harian sering ya memicu serangan pusing mendadak yang sangat mengganggu. Ini kondisi muncul karena tubuh dan pikiran sudah bekerja melampaui batas wajar. Langkah pertama yang paling bijak adalah segera menghentikan aktivitas sejenak. Istirahat dulu ya di tempat yang tenang. Terus memberikan pijatan lembut pada area pelipis, ini terbukti loh ya, efektif melancarkan sirkulasi darah menuju otak. Lakukan gerakan memutar secara perlahan untuk meredakan rasa nyeri yang menyiksa. Oke, tutup mata sejenak sambil mengatur nafas dalam-dalam guna menenangkan sistem syaraf. Cara sederhana ini ampuh mengurangi beban stres yang menumpuk dalam waktu singkat. Coba deh dipraktekin ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi stres Anda walaupun aktivitasnya membludak.

0: Plus Info.
1: Pendengar, urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan mengoptimalkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam menjadi pilihan Pemko Padang dalam mendorong kemandirian dan ketahanan pangan keluarga. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Padang pagi tadi mengatakan Kota Padang menjadi salah satu wilayah dengan luasan areal pertanian yang tergolong kecil. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, didatangkan pasokan dari kabupaten atau kota tetangga. Oleh karena itu, melalui urban farming, ketergantungan pangan bisa dikurangi. Maigus juga menjelaskan saat ini terdapat 200 kelompok yang dibina untuk optimalisasi urban farming. Kegiatan dimaksud mendapat dukungan berupa bantuan bibit dan pelatihan dari berbagai pihak seperti Bank Indonesia dan Bulog Sumatera Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:19 waktu Indonesia Barat adalah waktu masuknya azan maghrib ya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Al-An'am ayat 151-153 oleh Qori'ah Desril dengan terjemahan Ari. Dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani dibawakan oleh Ustazah Nur Helmi dengan senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebersamaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah senyuman kecil bisa menjadi awal perubahan besar? Hari ini, mari kita bahas bagaimana senyum dan pergaulan positif bisa menjadi kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari diri kita sendiri. Dalam hal ini, kami beri judul Senyum yang Mengubah Dunia, Kekuatan Pergaulan Positif. Bahasan pertama kita adalah makna senyum dalam Islam dan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga cerminan hati yang tulus, ramah, dan terbuka. Dalam dunia yang penuh tekanan dan masalah, senyum menjadi bentuk kasih sayang dan empati. Bahasan kedua adalah dampak senyum yang tulus. Yang pertama, bisa menghangatkan suasana pergaulan. Bisa juga dengan melakukan kegiatan yang membuat semua orang tertawa dan merasa bahagia. Para pendengar RRI yang dicintai Allah, ini ada satu pantun tentang senyum. Pergi sendiri ke Pariaman, singgah sebentar di Pegadaian. Awali hari dengan senyum. Dunia indah penuh kedamaian. Jadi di dalam aktivitas sehari-hari, kita dianjurkan untuk tersenyum, karena akan berdampak kepada kesehatan tubuh kita sendiri dan orang lain. Tapi sudah tentu orang-orang yang berada di sekitar kita punya niat yang sama dengan kita. Kalau tidak, suasana ini tidak akan tercipta. Senyum yang tulus bisa membuat seseorang lebih disukai, lebih menarik, dipandang sebagai orang yang ramah, bisa dipercaya sebagai orang yang baik. Kemudian dampak senyum yang kedua adalah mencairkan konflik dan kesalahpahaman. Orang yang suka tersenyum akan lebih bisa mengendalikan segala bentuk perasaan, pikiran, bahkan sikap negatif, baik itu untuk diri sendiri maupun orang orang lain. Akibatnya, orang ini lebih bisa menetralkan stres dengan lebih baik dan bijak. Kemudian, dampak senyum yang ketiga adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, kita bersikap ramah, senyum. Karena ini akan meningkatkan suatu hubungan yang harmonis. Ada yang mengatakan, dulukan adab daripada ilmu. Jadi, sudah pasti perilaku kita yang utama. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita sama semuanya. Tapi Allah akan melihat keimanan kita. Ini pula yang akan membedakan di antara kita. Dampak senyum yang keempat adalah menularkan energi positif pada orang lain. Contoh nyata, seorang pegawai yang ramah dan tersenyum pada pelanggan atau tamu bisa membuat orang merasa dihargai, bahkan dalam situasi sulit. Begitu pula dalam keluarga, senyum dari orang tua dapat menenangkan hati anak. Bahasan yang ketiga adalah pergaulan positif, lingkungan yang menguatkan. Al-Quran menyebutkan pentingnya memilih teman. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum belgodati wal asyi yuriduna wajihah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridoannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan, membimbing dalam kesulitan, dan mengingatkan saat lupa. Lingkungan positif membentuk karakter kita, akhlak, pola pikir, bahkan masa depan. Kemudian, bahasan yang keempat adalah kolaborasi antara senyum dan pergaulan. Senyum adalah pintu masuk menuju hubungan sosial yang sehat. Pergaulan yang positif mampu memperkuat mental, membangun empati, dan menghindarkan kita dari pergaulan yang merusak. Dengan membiasakan tersenyum dan memilih lingkungan yang baik, kita sedang menyebarkan kedamaian dan harapan. Para pendengar RRI yang dirindukan Allah, senyum mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dunia tidak butuh orang hebat yang sombong, tapi orang biasa yang mau menyapa dengan senyum dan merangkul sesamanya dalam pergaulan yang sehat. Mari mulai dari hal kecil, tersenyum dengan tulus, menjadi teman yang baik, dan membangun lingkungan positif. Karena dari situlah perubahan besar dimulai, dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Demikianlah beberapa bahasan tentang senyum yang mengubah dunia, kekuatan pergaulan positif. Semoga dapat kita amalkan dan mendapat keberkahan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakalnya artis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animalism menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Rosa untuk kenal informasi dan inspirasi. Bergari mana pun Anda berada, saya Tilly Dia pamit ya dari luar negara Anda semuanya. Dan mesti bakal dating to Oktri yang menemani Anda. Tapi kita ke Pro 3 dulu ya untuk mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Lidia pamit, selamat malam, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai akan menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristiknya ke Bapak Presiden.
3: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kali run, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Stakeholder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daya kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangat membantu kan ya. Nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi...
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan konsum.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun
24: 2024. 550.
23: Cash 250 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
23: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya. Okay.
23: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
23: Dari percepatan ya. Juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang tepat pukul 19:27 waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati." Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1.

0: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, dua nelayan yang mengalami kendala pada kapal di perairan Pulau Penyu, Kabupaten Pesisir Selatan, berhasil diselamatkan tim SAR gabungan dini hari tadi. Koordinator Pos SAR Pesisir Selatan, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan laporan kejadian diterima pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kemarin. Setelah satu unit kapal nelayan mengalami kerusakan akibat patah kemudi di perairan Pulau Penyu, Kabupaten Pesisir Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pos SAR Pesisir Selatan berkoordinasi dengan kantor SAR kelas A Padang untuk menggelar operasi pencarian dan pertolongan. Setelah melakukan pencarian, tim akhirnya menemukan kapal nelayan beserta dua orang di dalamnya. Mereka atas nama Ijef berusia 46 tahun dan Mancung berusia 60 tahun. Yang pendengar keduanya merupakan warga Kabupaten Pesisir Selatan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Ambon dengan judul Alamku Harapanku.
2: Mini drama Alamku Harapanku.

0: Sudah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri. Ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Emang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya, mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya. Tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah. Saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya. Sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak. Sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul, Pak. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya. Dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siap, Pak.

0: Sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk kesana?
1: Siapa?
0: Baiklah, Din, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Mandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus, bagus, bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Tahan ini warga. Bandur Jack, segera halangi mereka.
1: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
2: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
3: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
2: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun.
1: Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
4: Hajar dia!
5: Hajar dia!
4: Hajar! Hajar dia! Hajar makhluknya! Hajar! Hajar dia!
0: Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
2: Itu Pak, bosnya mau melarikan diri.
6: Berhenti, jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan, aku harus lari. Kaki saya, tolong.
6: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga, kau kami tahan.
0: Ampun Pak, jangan tembak saya Pak, jangan Pak.
6: Ayo bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
4: Baik Pak. Saya sakan sepasur. Bus, tikau.

0: syukurlah. Akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya Din ya. Dan kamu juga Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah Pak. Sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami Pak.
3: Iya Pak. Ini sudah kewajiban kami. Dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia akan menggelar resepsi diplomatik di New York sebagai bagian dari kampanye pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan DKPBB periode 2029-2030. Agenda strategis yang dipimpin langsung oleh Menlu RI Sugiono tersebut, pendengar, dijadwalkan berlangsung di sela-sela High Level Week di sidang Majelis Umum PBB pekan depan. Langkah tersebut meregaskan keseriusan Indonesia dalam memperkuat peran di kancah global. Indonesia ingin membawa rekam jejak nyata yang telah dibangun selama bertahun-tahun dalam menjaga perdamaian dunia. Dan pendengar, juru bicara Kemlu RI, Foni Mewengkang, dalam konferensi pers pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 di ruang Palapa Kemlu RI menyatakan bahwa kita membawa track record Indonesia ke sana dan ingin menyampaikan Indonesia itu punya pengalaman nyata dalam peacekeeping, kemudian juga peace building dan berbagai kerjasama multilateral. Jadi, hal tersebut merupakan kelanjutan dari kontribusi-kontribusi yang sudah diberikan oleh Indonesia. Pendengar, Foni menjelaskan yang mana dalam pencalonannya Indonesia mengusung peran sebagai jembatan penghubung di tengah dinamika politik global, dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan juga memberikan solusi konkret bagi setiap krisis. Selain itu, posisi tersebut akan dimanfaatkan untuk menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang. Indonesia berkomitmen untuk membawa perspektif dan juga prioritas kawasan selatan global ke meja perundingan tertinggi PBB.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum, pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, kilas info. Polda Sumatera Barat, pendengar, menjadikan Polis Women Run 2026 sebagai sarana memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Kegiatan tersebut mengusung semangat Run the Culture melalui olahraga, kebersamaan, dan budaya hidup sehat. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Sus Melawati mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga. Polis Women Run juga menjadi ruang bagi Polri untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat. Menurut Sus Melawati, Polri juga perlu hadir dalam kegiatan positif yang melibatkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun kedekatan dan kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini. Hari Kamis tanggal 17 September 2026 kita terima 3 penelpon pendengar di bagian pertama kali ini. Kita juga akan bacakan pendengar kita yang ikut bergabung ya melalui WA chat kita. Silakan saja kita coba sapa penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Uncle Gazi.
1: Iya, selamat malam juga Bang Dito.
0: Di Batu Sangkar. Apa kabar dulu nih Uncle?
1: Alhamdulillah sehat nih Bang Tito.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Kemana aja nih Uncle nih, udah jarang telepon kayaknya. Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Ya. Mungkin jadi, pas Tito lagi siaran aja kali ya.
1: Iya, enggak sempat atau ya. Pas enggak sempat waktu itu Bang.
0: Memang kayaknya sih
1: dari Senin saya gabung lagi. Seminggu kemarin agak jarang Bang, minggu kemarin.
0: Iya. Minggu kemarin agak jarang ya, berarti dari hari Senin udah balik lagi ya?
1: Iya, udah.
0: Oke, kemana aja nih, sibuk ngapain nih Uncle nih?
1: Gak ada, sibuk di pekerjaan di Parang Panjang aja.
0: Sibuk di Parang Panjang aja ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu rumit dan hektik dan begitu banyak. Iya. Tapi gimana besok hari Jumat, Uncle? Work from home atau work from office atau bagaimana?
1: Saya WFA besok Bang.
0: WFA ya?
1: Iya.
0: Oke, Sabtu baru balik ya?
1: Iya.
0: Sabtu baru balik ke Batu Sangkar ya?
1: Enggak, baliknya besok.
0: Besok? Jumat ya? Sore?
1: Iya.
0: Oke. Siap-siap kalau begitu. Gimana Uncle kegiatan hari ini?
1: Alhamdulillah aman lancar Bang Tito.
0: Aman lancar ya semuanya ya.
1: Alhamdulillah, cuma cuaca aja yang agak kabut asap agak masih tebal juga nih Bang.
0: Di Padang Panjang gimana kondisinya di sana? Lumayan tebal juga ya. Kalau di Kota Padang nih banget lumayan.
1: Tebal juga Bang. Paling yang agak lebih menurut saya daripada hari cuma ini hari kemarin Bang yang agak lebih tebal.
0: Oh, hari kemarin ya.
1: Iya.
0: Hari ini justru lebih bisa dikatakan lebih berkurang.
1: Iya.
0: Kemarin dibandingkan hari sebelumnya gitu.
1: Iya. Indeks udaranya agak lebih turun lah daripada kemarin Bang.
0: Oke. Okay. Dari berbahaya jadi.
1: Sekarang berbahaya. Kemarin agak.
0: Kemarin sangat kali ya.
1: Iya. Kemarin Bang. Sekarang masih berbahaya Bang.
0: Oke, baik. Kapan ya hilang ya kebetulan sampai.
1: Semoga
0: turun
1: hujan deh di daerah yang kebakarannya atau titik hotspotnya yang lagi tinggi kayak di daerah tetangga kita terutama Riau dan Jambi. Juga deh hujan di daerah kita Sumatera Barat. Insyaallah ya kan,
0: Bang.
1: Tapi kalau cuma di sini aja, di daerah kita aja yang turun hujan di daerah orang tuh belum masih.
0: Iya sih.
1: Asap karena kirimannya masih nyampe juga.
0: Iya. Asap kirimannya juga masih akan terus ke daerah kita ya.
1: Apalagi tergantung tiupan angin Bang.
0: Betul. Tiupan angin juga jadi salah satu faktor ya yang bikin kabut di Kota Padang dan sekitarnya ya. Mungkin beberapa wilayah di Kabupaten Kota Sumatera Barat nih kena nih. Memang terdampak gitu ya.
1: Kayaknya hampir semua deh Bang. Kalau Parang Panjang semua, ya. Sekolah udah diliburkan sampai hari Jumat nih Bang. Dari hari Senin Bang.
0: Iya.
1: Saya belum tahu juga minggu depan kan Bang.
0: Iya, nggak tahu juga tuh minggu depan. Ya mungkin bisa jadi lanjut datar, lagi kalau kondisinya masih seperti sekarang.
1: Iya, tanah datar juga udah diliburkan juga Bang dari tingkat PAUD sampai SMP kan.
0: Iya. Aduh, kita berharap mudah-mudahan bisa kembali normal ya walaupun
1: jadi
0: masih harus menunggu.
1: Walaupun saya belum punya anak atau punya apa urusan tentang sekolah-menyekolahnya. Tapi orang tuanya agak lebih panik sekarang kalau anak-anaknya sekolah di rumah, Bang.
0: Iya,
1: anak-anaknya
0: sih.
1: Anak-anaknya gak bisa juga dilarang untuk keluar, Bang. Jadinya
0: memang memang jadi agak serba salah ya.
1: Serba
0: apalagi
1: salah.
0: Anak-anak TK ya. Anak-anak TK ini kan agak sulit ya mereka kalau
1: ya, Bang,
0: ada kebijakan dari
1: anak
0: sekolahnya.
1: TK sekarang kan.
0: Iya, ada kebijakan dari sekolahnya untuk sekolah daring misalnya.
1: Iya.
0: Untuk ya sekolah daring, sekolah online agak sulit sih sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Karena kan anak TK juga masih belum bisa yang fokus 100% ya. Bahkan kita aja. Iya.
1: Aja atau SMP aja masih susah.
0: Iya. Betul.
1: Iya
0: bahkan kita pun juga ya, kalau misalnya ada dalam tanda kutip ya, ada zoom-zoom yang dilakukan oleh kantor gitu ya.
1: Iya.
0: Itu dari apa yang disampaikan 100% paling ketangkep cuma sekitar 30% sampai mungkin 50% lah.
1: Iya.
0: Itu pun juga, itu pun udah lumayan gitu, yang separuhnya kayak udah lenyap hilang sih. Karena kan namanya zoom ya harus juga memperhatikan audio yang audio, cukup proper gitu ya.
1: Iya,
0: belum lagi juga suasana di ruangan gitu. Zoom seperti apa kita kan juga nggak tahu ya, banyak faktor lah gitu. Pokoknya intinya
1: bisa mengalihkan perhatian kita kan, Bang.
0: Iya, bisa jadinya mengalihkan perhatian yang kita. Apa yang disampaikan tuh akhirnya jadi buyar gitu. Jadi nggak masuk 100% gitu. Kadang
1: apalagi
0: memang
1: buat anak-anak sekolah sekarang
0: kurang
1: kan,
0: efektif.
1: Bang, tapi pikir aja lah, ada di TK satu SD, satu SMP, satu anaknya yang lagi pembelajaran dari rumah.
0: Tiga-tiganya ya, berarti ya. Berarti harus punya tiga laptop itu. Iya, betul. Harus punya tiga laptop disediain untuk masing-masing anak gitu ya.
1: Iya.
0: Atau tiga gadget deh. Anggaplah misalnya satu pakai laptop, satu pakai handphone, ya kan?
1: Iya.
0: Satu lagi pakai tablet, tiga gadget ya, untuk zoom gitu masing-masing anak memang sulit
1: orang,
0: guys.
1: Orang tua sekarang agak banyak bagus lah. Lagian anak-anaknya agak terganggu juga faktor bermain keluar rumah jadinya kan, Bang.
0: Iya.
1: Banyak ya dilarang keluar rumah atau diatasi sama pemerintah daerah kita untuk jangan pergi ke sekolah, untuk jangan sampai terpapar kabut asap. Ternyata di rumah nggak terkontrol kan, Bang?
0: Iya, di rumah nggak terkontrol. Kadang juga ada ya, Tito kan masih sering mobile ya ke kantor ya.
1: Iya.
0: Ya ada juga yang akhirnya keluar gitu di halaman atau masih ada juga yang main-main gitu. Udahlah. Ya udah deh, ampal gaji.
1: Orang tuanya bekerja kedua-duanya, Bang. Ya kan? Anaknya di rumah kan, tapi orang tuanya enggak. Jadinya repotnya. Yang anak di rumah kan enggak akan jadi di rumah.
0: Ya pokoknya kondisi seperti sekarang serba repot deh.
1: Iya.
0: Kita berharap mudah-mudahan nih kabut asap nih ya, kiriman dari Kalimantan, dari Jambi gitu ya, dari Riau. Aduh ampun lah.
1: Semoga berlalu deh, Bang.
0: Semoga
1: terutama di daerah kita Sumatera Barat, kalau bisa di bumi Indonesia udah hilang asap.
0: Semoga cepat hilang deh nih asap-asap ini. Iya.
1: Negara tetangga kita juga terganggu kan, Bang. Jadi jelek juga.
0: Iya, itu ya juga. Padahal kemarin juga di Kota Padang lumayan hujannya gitu.
1: Iya.
0: Tapi
1: kan bikin gak hilang kan, Bang? Pariaman kemarin juga hujan.
0: Tapi memang enggak ngefek sih.
1: Iya.
0: Benar-benar
1: selama di pusat kendalinya di titik hotspotnya belum padam, Bang.
0: Iya.
1: Juga buat kita, Bang.
0: Iya. Tanda-tanda gambut kita udah makin habis.
1: Iya.
0: Jadi udah makin sulit ya, banyak daerah-daerah yang memang benar-benar kering gitu, benar-benar.
1: 2015 dulu, Bang.
0: Parah.
1: 2015. Pernah juga kayak ini dulu kan, Bang, kabut asap yang pekat juga kayak ini dulu. 2015 kalau nggak salah, Bang.
0: Iya. Dia memang kadang per 5 tahun.
1: Ini udah ya mungkin ya, Bang, 2000 2020 kita disibukkan dengan COVID waktu itu kan bang,
0: iya.
1: Iya
0: dia biasanya ya kalau kondisi normal-normal
1: itu
0: aja ya.
1: Waktu presiden kita Jokowi dari itu, Pekanbaru lewat darat waktu itu ke Sumatera Barat 2015.
0: Iya itu per ya memang per 5 tahun lah yang kita tahu ya, yang kita tangkap gitu dari ingatan kita.
1: Iya. Kabut asap cepat berlalu ini. Deh bang, masalah kabut asap di daerah kita terutama semoga kita bisa hirup udara yang segar lagi bang.
0: Iya kita memang harus
1: kita
0: sering-sering
1: takut juga ngomong-ngomongnya nenek bang.
0: Iya, kita harus ini aja sering-sering doain Indonesia aja deh biar makin
1: cara,
0: baik gitu.
1: Iya. Soalnya mengatasinya kita kalau keluar rumah kita pakai masker aja.
0: Iya, pakai masker
1: itu
0: aja
1: yang
0: ya.
1: Bisa kita lakukan, Bang.
0: Iya, jangan lupa juga didoain Indonesia biar cepat pulih ya dari segala aspek bencana apapun lah.
1: Bencana
0: karena dapat informasi
1: atau
0: juga.
1: Apapun, nah, ya.
0: Iya, dapat informasi itu di Aceh juga lagi banjir bandang gitu.
1: Ah, itu kan, Bang.
0: Heeh.
1: Ya tapi udah kita udah bagi kita buat warga Sumatera Barat kita waspada aja, nggak mungkin nggak tahu juga kan habis ini musim hujan akan turun, lain lagi dampak.
0: Aduh, itu dia makanya kita yang harus banyak berdoa deh Angkel ya.
1: Berdoa semoga musibah nggak hampiri daerah kita terutama bang Sumatera Barat atau ranah Minang.
0: Iya amin. Oke deh, Angkel malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
1: 2010-2020 nih, Bang.
0: Kita ada di hari Kamis, ya betul. 2010-2022 boleh lah ya. Indonesia.
1: Fadila Intan, Bang. Dawai.
0: Dawai.
1: Ya.
0: Boleh nanti kita puterin. Salam-salam, silakan Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali. Gak lain bukan, sampai yang selalu hormat selalu buatnya Ibu Semaya. Selalu, panjang umur lahir dan bahagia selalu.
0: Iya.
1: Semoga Ibu Semaya sehat selalu. Salam buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang.
0: Iya. Amin, terima kasih Angkel. Selamat
1: dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito. Selalu jaga kesehatan Bang. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Iriza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur nggak lupa juga di Simpang Dia sehat selalu, buatnya Oma Ayu di Padang Pasir. Salam juga buatnya Pak Anton, salam juga buatnya Pak Staff, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, Bang Hanafi.
0: Iya.
1: Salam juga buatnya ini Bang Ali di Bodang Semawang. Salam juga buatnya Pak Buhori, salam juga buatnya Bang Cud Itamame. Salam juga buatnya ini Kak Ika, Kak Diana, Kak Ulan, salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu, Cece Binda, Kak Diona. Pokoknya salam kompak aja buat semua-semuanya Bang Tito yang lagi monitor Polres Satu Padang tanpa terkecuali spesialnya untuk pemilik 3 Abang. Makasih Bang Tito, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kita coba sapa penelpon WA kita nih ya. Ada Ibu Irza Hanum yang dari tadi udah berusaha untuk ikut gabung ya.
2: Iya.
0: Selamat malam, kabar baik, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah, selamat malam Tito, sehat. Tapi masih ada kerongkongan nih, masih serak-serak juga.
0: Samalah kita Ibu Irza.
2: Iya, gak perih-perih gak Tito?
0: Iya, agak gatel lah.
2: Gatel-gatel tuh makan buah-buahan yang mengandung air aja.
0: Iya perbanyak makan buah sayur ya.
2: Terus
0: minum air
2: waktu
0: putih
2: itu kan
0: juga.
2: Ibu habis gabung sama Dr. Wa waktu itu kan besoknya ibu kan ke rumah sakit ada lihat teman pakai masker ketemu
0: ketemu.
2: Iya sama Dr. Wa kan.
0: Sempat Ibu Irza tanya gak kalau kemarin itu yang ikut gabung Ibu loh gitu.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Dia kan panggil Uni sama Ibu tuh. Kira Uni ya gitu.
0: Iya.
2: Kata Dr. Wa banyak aja habis makan nasi, makan vitamin C aja Uni kata baik dari buah-buahan atau jeruk, dari jeruk kata.
0: Iya sih, untuk jaga apa metabolisme tubuh ya. Vitamin C memang baik itu. Bisa bisa jadi pilihan ya.
2: Iya, bisa jadi pilihan.
0: Vitamin C. Kalau misalnya buah nggak masuk ya udah vitamin C aja deh dulu. Gitu.
2: Ah ya, vitamin C ini yang anu tuh aja itu.
0: Iya iya iya.
2: Yang di botol yang kecil-kecil tuh
0: yang
2: aja.
0: Yang di botol kecil-kecil bisa.
2: Iya, yang biasa aja.
0: Iya iya iya, itu juga oke okay lah ya buat apa namanya nambah konsumsi vitamin C kita, konsumsi harian gitu ya.
2: Iya harian.
0: Itu oke okay tuh. Apalagi kondisi lagi kayak sekarang ya.
2: Iya, ibu lagi aja pagi tadi jemur kain kan. Kabutnya minta ampun tuh.
0: Iya, padahal cahaya matahari itu cerah banget loh dari pagi.
2: Iya,
0: tapi
2: itu
0: memang ya
2: kabutnya
0: cukup tebel kayaknya.
2: Jadi benar-benar ibu cucu terhalang. Ibu di kamar aja nggak ada kemana-mana dia cucu-cucu ibu.
0: Cucu-cucu ibu ada yang udah sekolah TK, SD?
2: SD udah SD Budi Mulia tuh kelas 2.
0: Libur.
2: Kan lagi dilibur kan?
0: Iya berarti libur dulu ya.
2: Iya tapi dia kalau di rumah nggak ada keluar-keluar tuh dia di kamar aja.
0: Iya memang
2: main HP.
0: Iya memang seharusnya gitu sih ibu kondisi kayak sekarang. Tapi masih ada gitu yang keluar masih ada nih anak-anak
2: iya,
0: SD
2: ada tuh,
0: mungkin
2: ibu,
0: yang
2: ibu
0: yang udah kelas 4 kelas 5 gitu ya dan
2: yang pada main sepeda.
0: Main sepeda dia. Betul dan tidak terawasi gitu. Sama orang tuanya, mungkin orang tuanya juga anaknya banyak ya. Jadi
2: ya kalau cucu ibu
0: jadi
2: kan
0: tidak terawasi
2: mama
0: gitu
2: papanya
0: ya.
2: Kerja.
0: Iya iya.
2: Nah, terus dia kan sama ibu tinggal. Terus dia gak mau keluar-keluar tuh. Dia tahu kabut.
0: Iya iya.
2: Pas waktu katanya.
0: Moga-moga cepat pulih ya Ibu Irzi.
2: Iya, moga-moga lah cepat pulih. Gak bisa kemana-mana, Tito. Ibu aja ke pasar gak bisa. Lewat di Untung aja kan. Yang lewat kan cukup juga lah jualannya. Ada sayur, macam-macam lah. Gitu, lengkap lah. Gitu.
0: Iya sih. Jadi aktivitas, kegiatan-kegiatan semua jadi terhalang.
2: Iya.
0: Terhalang
2: yang lewat
0: jadi agak
2: cukup juga, iya, ada ikannya, ada cabenya, ada ayamnya, ada daging, lengkap lah pokoknya, ada bawang. Nah, itu aja enaknya kita.
0: Iya. Oke deh kalau begitu Ibu Irza, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Ibu Irza?
2: Lagu dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.
0: Boleh, nanti kita putarkan lagunya ya. Ada salam-salam Ibu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin, amin.
2: Terus semoga dilindungi oleh Allah SWT. Terus buatnya Uncle Gazi tadi, buatnya Mary, buatnya Rahma, buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Dinda di Bogor, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Widira, buatnya Hanafi, buatnya Judipo, buatnya Bang Teddy. Bang Teddy kalau mati itu kok gak mau gabung dia itu?
0: Gak tahu, mungkin masih sakit hati
2: masih,
0: karena piala
2: masih
0: dunia
2: sakit
0: mungkin.
2: Hati. Aduh kok lama kali sih.
0: Iya gak tahu deh, gak ngerti juga ya. Padahal sebenarnya kan itu hal yang biasa gitu. Dalam dunia sepak bola saling membuli tim kesayangan itu hal yang biasa gitu. Cuma ya kita kan gak tahu ya perasaan orang ya Ibu Irza.
2: Iyalah. Buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, pokoknya buat Bang Teddy juga lah. buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih okay. Tito, assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum. Satu penelpon lagi ya, bagian pertama malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, apa kabar dulu nih Uncu?
3: Dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo.
0: Uncu Dipo, 6 suku kota Solo. Gimana keadaan di sana Uncu? Malam hari ini.
3: Orang libur sampai tanggal 19.
0: Orang libur sampai tanggal 19. Sama juga di sini. Di sana hujan gak Uncu? Enggak ya? Panas pasti ya?
3: Ini kemarau, kemarau.
0: Kemarau ya?
3: Udah kemarin kenapa gitu ya udah? Udah kalau orang ngirim WA itu tanda orang gak bisa masuk telepon, makanya orang kirim susah udah.
0: Biar
3: orang cadangan WA.
0: Telepon aja Uncu. Kita tuh percayalah sama Uncu tuh pasti bisa ikut gabung gitu.
3: Akhirnya kan gak dapat sampai terakhir tuh, karena gak udah bacain WA-nya jadi
0: iya.
3: Gak mencet Uncu sampai habis gak ada dapatnya telepon dari sama orang.
0: Iya sih.
3: Jangan gitu lagi ya, kalau udah
0: tapi kita percayalah sama nih. Kita tuh sangat percaya sama Uncu untuk bisa gabung. Terus Hanafi nih lagi, wah usaha banget nih sekarang nih Hanafi nih ikut gabung nih. Dan kalau misalnya Hanafi ikut gabung nih, request di WA kita gitu ya. Wah gak kita kasih, karena harus telpon. Hanafi, Uncu tuh harus telpon gitu.
3: Kenapa harus telpon ya?
0: Ya kan pendengar spesial kita.
3: Iya.
0: Jadi harus gabung lah gitu. Ntar kebiasaan. Jadi lebih nyaman WA nanti kan. Ah gak usah telpon, ah WA aja. Gitu lagi. Ntar gak telpon-telpon lagi Uncu. Iya. Ya gak sih? Halo, Uncu kemana nih?
3: Ada kok Uncu, tapi udah ngomong satu-satu, ngomong gak mungkin dua-dua.
0: Iya.
3: Perebutan jadinya.
0: Iya dah. Sih, tapi kan udah selesai tadi, udah kasih jeda tuh di...
3: Iya.
0: Gitu.
3: Dia dunia ini udah kapan benar. Uncu kemarin pusing juga sama dokter, udah nanya sama dokter apa nih. Udah bisa kasih baca, udah bisa share di internet, nah apa bedanya asap pokok sama asapnya, asap obat nyamuk, udah kalau kita keseriusan pakai obat nyamuk bahkan.
0: Oh.
3: Sekarang kan lagi kayak gini.
0: Uncu berarti sering ini, sering pakai obat nyamuk bakar ya?
3: Ya iyalah pakai obat nyamuk bakar, biasa lagi gak ada yang lain.
0: Ya siapa tahu pakai kipas gitu kan bisa jadi alternatif juga tuh buat... mengusir
3: nanti,
0: nyamuk.
3: Nanti mama Uncu masih angin, dia tidak suka kipas, jadi dia sukanya banyak nyamuk bakar.
0: Ya coba kita cari tahu
3: jadi
0: ya.
3: Jadi sama apa beda ya asap rokok sama asapnya banyak nyamuk bakar? Gitu.
0: Oh nih ya, ini dari AI ya, kita coba cari tahu ya.
3: Ya.
0: Jadi informasinya untuk pengguna obat nyamuk bakar ya secara terus-menerus, kemungkinan ya ini bisa juga memicu gangguan kesehatan gitu, terutama pada sistem pernapasan gitu loh.
3: Kipas kalau nggak bersih juga sama aja nih, kalau berdebu ya. Kalau rapi kan ada penyaring debu, nah kalau kipas kan kalau nggak bisa kita bersihin sama aja udah.
0: Kalau untuk paparan jangka pendeknya nih ya, itu bisa memicu gejala batuk atau sesak nafas.
3: Itu kipas apa?
0: Mata perih, pusing gitu. Obat nyamuk.
3: Obat nyamuk.
0: Asap obat nyamuk. Jadi memang tidak disarankan untuk penderita asma, bronkitis gitu. Karena bisa memperburuk kondisi gitu
3: jadi
0: loh.
3: Jadi sama aja rokok sama obat nyamuk sudah.
0: Ya, kurang lebih hampir sama lah ya. Cuma kan Kalau obat nyamuk kan memang fungsinya kan untuk ngebunuh nyamuk gitu. Ya mungkin bisa disiasati lah gitu. Uncu diletakkan di posisi-posisi yang memang cukup jauh lah dari jangkauan hirup. Jangkauan apa ya namanya ya. Dari jangkauan manusia lah gitu. Ditaruh atau diletakin di posisi yang cukup jauh, tapi kita tahu juga kayaknya bisa lah, masih bisa untuk antisipasi nyamuk lah gitu. Disiasati aja. Itu aja sih. Kalau rokok kan memang rokok juga ya punya ini ya, punya masing-masing tuh punya fungsinya sendiri gitu. Kalau untuk para pecandu nikotin ya, mereka berpikir bahwa rokok itu justru banyak manfaatnya gitu ketimbang mudorotnya. Ini dari mungkin dari perspektif perokok ya. Gitu. Ya udah, Uncu malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Uncu?
3: Ini satu Teku Rizki Uncu ya dah.
0: Apa?
3: Ini satu Teku Rizki Uncu ya dah.
0: Oh, Tengku Rizki. Boleh deh, nanti kita pilihkan yang ini aja ya, matahari dan malam.
3: Ya udah lah dah, karena malam. Emang ada. Matahari ada dan malam, nah. Malam-malam ada matahari.
0: Matahari dan malam. Jadi ini kayaknya matahari, konteks.
3: Malam itu maksudnya gimana?
0: Kayak konteksnya pisah deh ya, matahari, siang, ya, dan malam gitu. Kita sama-sama dengerin aja ya lagunya nih Tengku Rizki. Nah,
3: iya lah dah.
0: Uncu boleh salam-salam, Uncu silakan.
3: Salam dan satu salam sudah.
0: Ya, terima kasih.
3: Salam dan semua ya dah.
0: Oke.
3: Ya udah, terima kasih banyak mak. Assalamualaikum dah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berkata ada Uncu Dipo di Nam Suku Kota Solo ya. Nah, ini ada Hanafi nih. Nanti ya di bagian kedua ya Hanafi ya. Hanafi dan Uncu harus ikut gabung, jangan kirim WA ya. Jangan kirim WA untuk request. Karena Hanafi dan Uncu tuh penelpon spesial kita gitu. Penelpon rutin kita, jadi harus masuk ya. Janganlah WA. WA tuh kita khususkan untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin sekali-sekali gabung aja gitu, gak apa-apa lah. Nih, seperti yang berikut ini. Ini ada pendengar kita yang ikut gabung ya dari WA kita. Malam hari ini kita ambil dua ya. Ada Pak Ujang, selamat malam. Ingin diputarkan malam hari ini lagu dari Tulus, dipilihkan. Salam untuk semuanya saja, salam kompak selalu untuk pendengar RRI, terima kasih banyak. Malam hari ini kita pilihkan Tulus yang Pamit ya, sudah kita sediakan. Terus juga ada pendengar kita yang ikut gabung lagi malam hari ini dari 0887 5713 sekian sekian sekian dari Bang Rizal, selamat malam ya di Pampangan. Oke, apa kabar Bang Rizal malam hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat ya, ataupun masih dalam keadaan yang baik lah ya. Ingin diputarkan lagu dari Payung Teduh dengan judul Akad. Udah lama nih gak dengerin lagu ini nih, boleh juga nih. Nanti kita putarkan lagunya ya, Payung Teduh Akad. Salam untuk semuanya saja malam hari ini, terima kasih banyak. Baik, bagian kedua nanti saya akan terima telepon lagi pergi untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, ngobrol-ngobrol sebentar boleh. Kita ke Fadila Intan dulu pergi untuk Anda, Dawai, tetap bersama kami RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu ya. Masih temani Anda berdengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita terima telepon dari pendengar kita yang ikut bergabung dari telepon WA kita. Ada Bang Hendra ya. Halo, selamat malam Bang Hendra.
1: Selamat malam Bang
0: Hendra. Iya, kabar baik, sehat Bang Hendra?
1: Alhamdulillah, berkat doa Anda sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Dan Bang alhamdulillah Hendra
0: sudah
1: barusan hujan sedikit.
0: Ada hujan sedikit di sana ya, di Sungaiang ya.
1: Iya. Iya, benar. Tapi dah lama sih, cuman bersih 15 menit.
0: Oke, pantesan nih. Kayaknya jaringannya udah mulai bermasalah nih di sana nih, Bang Hendra. Agak putus-putus suaranya Bang Hendra.
1: Tapi suara Mas Tito di sini nggak terputus-putus tuh.
0: Oke lah ya, aman ya di sana ya suaraku.
1: Iya, terus 3,5 itu juga tidak terputus-putus, malah besar sama sekali.
0: Wow.
1: Makanya tidak segedein, takutnya feedback gitu loh.
0: Iya, betul. Kalau dibesarkan akan feedback dan mengganggu komunikasi kita gitu loh Bang Hendra.
1: Iya. Aja kita dengar RRI Pro 1 Padang di Kota Padang nih, kalau sini besar, bening gitu.
0: Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya kalau ada sesuatu Bang Hendra infokan supaya nanti kita bisa segera fix gitu ya, bisa segera kita perbaiki.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi gimana?
1: Cuman Hendra yang sangat perhatian gitu terhadap pemancar relay di 93,5 ini.
0: Iya. Gimana kegiatan hari ini Bang Hendra, aman? Lancar semua?
1: Kegiatannya lancar, cuman matanya agak perih nih Mas Tito, gara-gara kabut asap kayaknya nih.
0: Gara-gara kabut asap, betul-betul.
1: Parah nih.
0: Iya, kabut asapnya udah
1: provinsi sebelah.
0: Udah seminggu, dua minggu terakhir mengganggu aktivitas, mengganggu kesehatan.
1: Iya, bener. Mata dua-duanya perih, terus mengganggu sedikit pernapasan gitu loh. Kalau dikirimin uang sih nggak apa-apa nih, dikirimin asap gitu
0: iya,
1: kan?
0: Iya, lagian juga siapa yang mau kirimin uang, Bang Hendra, di era di zaman seperti sekarang gitu. Tanpa bekerja terus tiba-tiba dapat uang, sulit ya?
1: Itu mustahil.
0: Itu mustahil.
1: Mustahil. Mas Tito, saya sekali pengen ganti nama gitu loh, bosen namanya Hendra mulu.
0: Pengennya apa?
1: Oh, kalau nggak Pajar Nugroho, Lukmantara gitu kan.
0: Waduh.
1: Kalau nggak Ari Tanjung gitu kan.
0: Iya. Kok tiba-tiba kesana pengen ganti namanya?
1: Oh, saya ngefans sama orang-orang kayak gitu.
0: Iya. Ikut gabung aja. Yeah. Biasanya Fajar tuh tiap dini hari itu dia di...
1: Iya, kita dengar Pro 3 sih di RRI digital. Terus kalau lagi berita jam 7 saya nonton tuh di RRI net itu.
0: Iya. Betul ya, selagi ada jaringan internet.
1: Fajar Nugroho.
0: Selagi ada jaringan
1: ada internet bisa diakses. Lukmantara.
0: Lukmantara tuh baru
1: ada Tito.
0: Baru aja tadi selesai. Gitu loh. Tapi Bang Hendra pernah ikut gabung sebelumnya ke Pro 3?
1: Enggak pernah tuh. Pernah waktu ya. Piala Dunia pernah.
0: Waktu Piala Dunia aja ya.
1: Iya. Terus saya pernahnya waktu acara apa sih ya, berjaringan itu. Dengan Pro 1 Jakarta itu pernah.
0: Oh, dengan Pro 1 Jakarta ya. Iya, kemarin.
1: Iya.
0: Kita tiap hari Rabu malam itu jam 8 sampai jam 10 kita berjaringan tuh, Ruang Rindu berjaringan nasional.
1: Terus, itu satu kali dalam seminggu ya Mas Tito?
0: Iya, satu kali dalam seminggu di tiap hari Rabu. Kemudian hari Selasa juga tuh jam 13.30 sampai jam 15. Iya, itu Indonesia kita Indonesia ya, nggak salah programnya, program request di
1: program request
0: jam 1:30 siang hari Selasa.
1: Oh, gitu.
0: 2 hari yang lalu tuh itu juga kita berjaringan. Tadi kita
1: jadi 2 kali seminggu ya.
0: Iya, tadi kita juga berjaringan tuh Mozaik Indonesia tiap hari Kamis jam 3 sampai jam 4 sore. Gitu. Jadi kita ada 3 kali ya. Tiga kali.
1: Sebelumnya Hendra ngucapin mat utaya buat hari yang ke-81.
0: Iya.
1: Sebelum, walaupun udah telat ya.
0: Ya sepanjang bulan September sih masih aman lah ya.
1: Iya, kecuali kita, udah Oktober tuh baru ya.
0: Betul, Oktober kayaknya akan ada momen baru deh. Karena di sepanjang September ini hitungannya kita masih ulang tahun gitu.
1: Oke deh.
0: Jadi gak telat-telat banget kok Bang Hendra. Gitu. Ya tapi Bang...
1: Tapi terakhir banget.
0: Gimana Bang Hendra agak terputus-putus?
1: Perayaannya kemarin saya lihat sederhana banget gitu.
0: Oh, perayaannya sederhana. Bang,
1: iya.
0: Bang Hendra ngelihatnya di mana?
1: Di auditorium di RRI Net.
0: Oh, di RRI Net ya, di auditorium ya. Iya, memang...
1: Yang
0: memang
1: hostnya Rita Sugiarto yang hostnya.
0: Oh, iya. Ya memang kalau di RRI Padang ya memang sesederhana itu aja.
1: Iya.
0: Cukup sederhana tapi tidak melupakan.
1: Meriah.
0: Iya, tidak melupakan esensi lah gitu.
1: Iya. Oh, Mas Tito, sekarang di Pro4 yang siaran siapa?
0: Sekarang yang siaran itu Riri.
1: Oh, Riri. Ari sakit ya?
0: Siapa? Bang Hendra
1: Bang Ari.
0: Belum tahu informasinya.
1: Terus aku mau titip salam, boleh nggak nih?
0: Boleh, titip salam. Tapi Bang Hendra belum tahu buat, informasinya.
1: Buat Rini Kamal.
0: Terus
1: yang satu lagi, Icin.
0: Ya.
1: Icin yang cantik banget tuh. Terus buat Kak Rita, terus buat Lydia Kandau.
0: Ya.
1: Oh, Lydia Permata, sorry. Terus buat Mas Tito yang paling ganteng di RRI.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Buat Oni itu. Terus lagunya apa aja nih, bebas apa gimana nih?
0: Kita lagunya itu tahun 2010 sampai 2022. Lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia. Iwan Fals nggak masuk ya?
0: Nggak masuk.
1: Yang masuk apa ya? Ruth Sahanaya ada. Ruth Sahanaya
0: kayak di lebih banyak ya, lebih banyak di bawah tahun 2010 deh kayaknya. Bentar ya.
1: 2010 siapa ya?
0: Iya nih, Ruth Sahanaya lebih banyak lagu-lagu di bawah tahun 2010. Gimana pengen kita rekomendasiin aja nih?
1: Oh, dari ini deh. Tapi Mas di bawah 2010 juga ya, dari Padi ya, untuk semua tuh.
0: Iya.
1: Semua tak sama gitu.
0: Di bawah tahun 2010 itu.
1: Ariel Noah deh, Ariel Noah.
0: Noah, boleh Noah.
1: Menunggu. Iya.
0: Nanti kita putarkan lagunya, boleh deh.
1: Bukan menunggu dari Epi Tamala, tapi dari Ariel Noah. Soalnya lagu pop ini ada dua, ada versi dangdutnya, ada dangdut juga ada menunggu, ada Indonesia juga ada menunggu.
0: Iya, yang dari Noah ya.
1: Iya, dari Noah.
0: Menunggu pagi.
1: Menunggu dari Ariel Noah.
0: Menunggu pagi kan? Atau menunggumu?
1: Menunggu
0: menunggumu ya.
1: Iya, okay. Jangan menunggu pagi, cuma subuh.
0: Betul, nunggu pagi, subuh.
1: Iya. Yeah.
0: Menunggumu.
1: Begadang itu.
0: Roma Irama dong.
1: Bukan Roma Irama, itu mah lagu-lagu dungdat itu.
0: Lagu-lagu dungdat ya. Dungdat mah di sebelah itu, di Perompak.
1: Iya, itu di sebelahnya itu. Dia setiap jam dia sampai jam 5 tuh.
0: Iya.
1: Saya juga sering gabung itu di dungdatnya Perompak itu.
0: Oh, sering. Gabung aja lagi.
1: Iya, gabung. Sama juga buat Pak Tanjung itu.
0: Iya.
1: Iya, terus buat fan-nya Pro 4 gitu kan semuanya. Salam-salam boleh Mas Tita?
0: Boleh dong, silakan.
1: Buat Rahma, Kak Rama di Bansangkar, buat Mbak Mary, buat Irza Hanum, Ibu Irza Hanum, sorry Bu. Nggak dikasih embel-embel Ibu sih. Terus buat
0: Hana Hapi, Bang Indra.
1: Iya, main Irza Hanum aja.
0: Iya, main Irza Hanum aja. Tapi sebenarnya di sebenarnya di satu sisi Ibu Irza jadi terasa lebih muda gitu karena dipanggil nama aja sama Bang Indra.
1: Iya. Tapi agak songong gitu loh kalau dipanggil Ibu doang.
0: Iya, memang. Cuma kan udah di cuma kan udah
1: yang dipanggil
0: di,
1: Ibu seharusnya.
0: Iya kan udah diklarifikasi tuh.
1: Iya dipanggilnya Mbah gitu, Mbah Putri. Kalau enggak Oma gitu kan.
0: Bisa, boleh.
1: Iya. Terus buat siapa ya? Buat Ika yang ada di Batipu.
0: Iya.
1: Batipu Tanar. Buat Hanapi, buat Vino, Widira ya.
0: Widira, Vino boleh juga.
1: Buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Terus buat Tina, saudara kembarannya, buat Tita kembarannya Tito.
0: Ya, boleh deh.
1: Terus saya klarifikasi di sini boleh masih.
0: Apa yang pengen diklarifikasi itu apa dulu?
1: Yang kemarin dibahas tuh sama yang pendengar kita di Makassar itu. Kota Makassar itu sebenarnya kecil, bukan gede, lebih luas kota Padang daripada Makassar. Makassar itu luas wilayahnya 175 km persegi, kalau Padang itu 604 km persegi luas wilayahnya. Cuma penduduk Makassar itu lebih besar dari kota Padang. Kecil kotanya. Ya.
0: Gede itu Makassar.
1: Makassar 175 tuh, km
0: iya
1: persegi
0: sih.
1: Padang mah
0: sedih. Iya kalau dari geografis mah jangan bicara dari geografisnya lah. Cuma dari dari apa ya? Kita bicaranya tuh dari pembangunan gitu.
1: Iya, di sana lebih maju daripada kita gitu.
0: Ya makanya gede kota itu apa ya?
1: Iya.
0: Gede lah gitu. Kalau dari geografis sih sebenarnya ya bisa jadi ya.
1: Kalau secara geografis mah Jakarta sama Padang mah sama itu luas wilayahnya.
0: Iya, ya itu makanya Jakarta masih bisa juga disebut kota besar kan. Walaupun mungkin luas kalau bicara geografis mah daerah-daerah yang lain mungkin lebih besar gitu, tapi tidak semasif Jakarta gitu pembangunannya. Makanya Jakarta juga bisa disebut kota besar gitu. Sebenarnya arahnya ke sana.
1: Iya. Iya, kita ngebahas ini apa sih ya gitu, ilmu pengetahuan sosial juga lah buat kita gitu. Tahu tentang daerah-daerah lain gitu kan.
0: Medan juga kecil itu mah, Medan. Nggak gede.
1: Ya, cuma tanya maju sudah menjadi kota metropolitan, megapolitan.
0: Iya, kalau secara
1: daripada geografis. Kita malam ini ngebahas obat nyamuk, mending bahas kota-kota kan.
0: Ya, obat nyamuk kan juga.
1: Sorry.
0: Nanya.
1: Aduh, Dipo, sorry, jangan tersungging ya.
0: Ya kan nanya, dia kan nanya aja obat nyamuk tuh bahaya nggak sih kalau misalnya rutin dipakai kehirup gitu
1: kalau
0: kan? Ya bahaya juga
1: kita
0: sebenarnya.
1: Sering memakai obat nyamuk bakar itu tidak bagus buat pernapasan.
0: Jadi ya diantisipasi aja, diletakin agak jauh kek gitu, biar nggak tersium. Tapi
1: kalau bisa jangan dinyalain sampai pagi gitu loh. Itu sangat berbahaya untuk pernapasan obat nyamuk bakar itu.
0: Iya, atau diletakin di luar misalnya gitu ya.
1: Iya, ini juga acuan buat Onju Dipo yang ada di Solo. Ya, warning lah.
0: Iya. Terus ada salam lagi, silakan. Bang Hendra belum selesai salamnya.
1: Salam buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Pro 1, yeah, baik di RRI di kita maupun di stasiun pemancar relay di kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Juga di seluruh Indonesia mendengarkan melalui RRI digital.
0: Oke.
1: Okay. Bang Tito.
0: Iya, Bang Hendra.
1: Besok ada acara Maxi nggak sih?
0: Besok kayaknya nggak ada deh. Kita sekarang program Maxinya di momen-momen tertentu aja gitu.
1: Kemarin Mas Dito nggak ini ya, nggak ketemu sama artis tuh waktu acara Maxi itu dia berkunjung ke Pro 1 Padang.
0: Iya, betul.
1: Ada Haji Dito itu.
0: Nggak ketemu tapi tetap monitor gitu, tetap dengerin.
1: Waktu itu hostnya Mas Ian tuh.
0: Itu loh Bang Indra.
1: Iya. Saya kira berpose gitu antara Mas Dito dengan Aji Dito gitu.
0: Pengen sih gitu, cuma
1: minta tanda tangan gitu kayak orang-orang zaman dulu tuh ketemu artis kan pada minta tanda tangan tuh.
0: Iya bisa sih. Sebenarnya kalau tanda tangan masih sih ya, masih berlaku sih. Masih loh. Serius. Kalau di dunia sepak bola ya. Karena kan atlet-atlet sepak bola ini juga ya tipis lah bedanya sama artis gitu ya. Mereka juga terkenal gitu ya. Mereka juga punya dampak lah untuk orang banyak. Tanda tangan tuh masih sangat berlaku gitu.
1: Iya.
0: Kayak misalnya.
1: Cuman saya usul sama RRI Padang tuh.
0: Iya. Apa itu Bang Hendra?
1: Sesekali undang dong artis dari Batu Sangkar tuh di Paurel gitu.
0: Ya pengen aja sih, pengen aja kalau mau kesini mah boleh kita mah dengan senang hati.
1: Terus si itu tuh yang kumisan itu Iis Dahlia kayak sesekali diundang ke Pro 1 gitu.
0: Bang Indra nih bahasannya lompat-lompat. Dari tadi orang tuh gak selesai menjelaskan ke Bang Indra tuh, Bang Indra udah ke topik lain gitu. Bang Indra. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini salamnya belum kelar nih, Bang Hendra.
1: Ya udah, buat semua aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Tito.
0: Ya, terima kasih.
1: Sorry kalau bicaranya ngelantur kesana kesini gitu kan.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Cuman
0: udah malam.
1: Ada manfaatnya juga.
0: Udah malam nih, udah momen.
1: Sorry ya buat tidur. Yang penelpon yang selanjutnya sedikit agak lama gitu.
0: Waduh.
1: Buat Mas Tito selalu.
0: Ya. Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Hendra memang suka intermezzo ya Bang Hendra. Terima kasih ya Bang Hendra sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Hanafi muncul ya. Kira Hanafi gabung. Iya. Apa kabar Hanafi?
2: Baik, sehat dan alhamdulillah. Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat nih Hanafi. Jadi Hanafi itu harus telpon. Uncu juga harus telpon.
2: Ya.
0: Gitu. Kalau pengen WA itu di momen-momen request gitu ya, maksudnya di momen request untuk minggu-minggu berikutnya gitu.
2: Ya.
0: Request buat ngelengkapin lagu gitu ya.
2: Ya.
0: Itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya real time nih kayak sekarang mendingan ikut gabung.
2: Ya begitu. Nah, tadi pas di Bandung titik satu kemarin gitu, titik 1-0 dengan FCCO Korea Selatan.
0: Ya. Boleh-boleh pokoknya nanti kita sediain deh sebisa mungkin, kita akan coba carikan ya lagu-lagu requestan untuk di minggu-minggu ataupun beberapa hari ke depan gitu ya. Soalnya ada beberapa pendengar-pendengar kita nih yang biasa booking lagu gitu ya di WA kita untuk bisa diputer di hari-hari tertentu ya. Karena memang program Ruang Rindu itu punya pilihan lagu-lagu tertentu, kecuali hari Sabtu ya Hanafi ya.
2: Ya, kalau hari Sabtu tuh bisa request lagu Indonesia, penyanyi Indonesia, tapi lagunya itu bahasa asing gitu, boleh.
0: Iya, hari Sabtu kayak, seperti, udah bebas.
2: Seperti contohnya di Pabalo, Fiturin sama Nadine yang lagunya All Good, bisa.
0: Iya, ya, hari Sabtu udah bebas ya, hari Sabtu. Kita spesialkan pilih lagunya bebas, batasannya mungkin terakhir itu tahun 2022 gitu. Di hari-hari berikutnya harus menyesuaikan dengan pilihan lagunya. Kayak hari ini pilihan lagu kita Indonesia tahun 2010 sampai 2022 gitu. Tapi tanya dulu dong, kegiatan hari ini gimana Hanafi? Aman lancar semua?
2: Aman, lancar, dan tidak ada kendala.
0: Tidak ada kendala, tidak ada halangan ya. Alhamdulillah ya kalau begitu. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
2: Karena ini tahun 2010 kan udah muncul artis seperti Maudy Ayunda. Jadi Hanafi mau pilih lagunya awal mula dari Maudy Ayunda featuring Di Lestari.
0: Sebentar kita coba lihat dulu ya. Judul lagunya Awal Mula.
2: Ya.
0: Itu tahun berapa ya?
2: 2021. Hanafi.
0: Oh, cukup ini baru ya.
2: Udah gabung ngobrol-ngobrol sama Di Lestari tentang buku Lapi Jari, ceritanya tentang apa, udah dijawabnya sama Di Lestari langsung di 100% Indonesia
0: yang lalu. Iya, mau Di Ayunda X Di Lestari ya, oke.
2: Yang Di Lestari sendiri ya. Kalau mau diainda sama Di Lestari yang lagunya ini.
0: Oke. Lagunya udah kita sediain nih. Ada salam-salam dulu Hanafi, boleh silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tipo. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Air putihnya
2: diminum setiap satu jam. Setiap ada haus gitu aja.
0: Iya, setiap butuh air ya. Pokoknya secukupnya lah gitu ya.
2: Ya betul. Terus salam buat Bu Ezanum, buat Bang Hendra, ya. Terus salam buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bang Teddy, buat Bu buat ini ya, buat Mami Regan, buat buat Bang Teddy, Kahma, Kak Meri, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih Bang Tito. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi malam hari ini Berikutnya sudah antri juga nih pendengar kita yang ikut bergabung melalui telepon WA kita. Ada Teh Dinda, kita coba sapa dulu. Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat malam Bung Dito.
0: Selamat malam, kabar baik, sehat Teh Dinda?
3: Kabar sehat, alhamdulillah barakallah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh luar biasa. Gimana kondisi? Kondisi di sana
3: Bogor sementara bukan kota hujan lagi jargonnya.
0: Aduh, apakah karena asap ataupun karena abu
3: vulkanik ya minggu lalu itu luar biasa. Minggu yeah, terutama hari Minggu sama hari Senin tuh dua hari itu yang abunya kemana-mana.
0: Iya
3: sampai Bogor.
0: Tapi memang
3: hari berikutnya baru agak berkurang dan sekarang sepertinya sudah normal lagi.
0: Sudah normal lagi ya. Tapi memang ada yang menginfokan gitu ya bahwa kabut asap itu bisa mengganggu cuaca gitu, yang harusnya tadinya hujan begitu lebat ya karena ada kabut asap yang cukup tebal itu jadi mengganggu proses alami dari hujan itu sendiri gitu. Kalau di sini kalau di Kota Padang ya, terakhir kemarin itu dari BMKG menginformasikan bahwa di tanggal 11 kalau nggak salah ya, tanggal 11 sampai tanggal 13 itu akan hujan dengan intensitas sangat lebat gitu.
3: Lebat, alhamdulillah ya,
0: sehingga ya, hujan ya. Ada informasi seperti itu, tapi mungkin karena di Kota Padang ya, khususnya ya Teh Dinda di Kota Padang cukup tebal kabut asapnya, jadi kayaknya proses tersebut terganggu gitu.
3: Proses begitu, pembentukan karena kabut asap ya.
0: Karena kabut asap. Tapi memang perlu diklarifikasi lagi oleh pihak dari BMKG gitu ya.
3: BMKG kan perakiraan. Jadi
0: Mungkin Teh Dinda nih ya, BMKG punya ilmu yang orang-orang BMKG ya, mereka punya ilmu di sana gitu, mereka bisa lebih fokus gitu dan bisa pernyataannya cukup valid gitu ya. Jadi memang perlu dikuatkan lah.
3: Tapi ada yang menyampaikan seperti itu memang. Selain memang peralatannya juga ya.
0: Selain peralatannya, mereka juga keilmuannya di sana ya.
3: Punya keilmuannya juga iya. Jadi ya memang itulah gunanya ilmu. Masing-masing kita punya keahlian sendiri-sendiri kan gitu.
0: Iya.
3: Tapi karena ya memang makanya kalau itu kan perakiraan ya. Jadi karena situasi itu mungkin situasi normal mungkin oke. Kadang-kadang juga perakiraannya hujan ternyata enggak kan gitu kan.
0: Iya.
3: Apalagi sekarang ada kabut asap. Padang kebagian sekabut asap ya.
0: Kota Padang dan sepertinya ya kalau dari informasi hampir seluruh Sumatera Barat itu kena dampak gitu.
3: Kena dampak ya, iya.
0: Karena tetangga kita ya, provinsi tetangga kita juga sedang karhutla sepertinya. Di daerah Jambi, kemudian juga Riau, udah mulai tuh.
3: Palembang, Sumatera Selatan juga.
0: Adalah beberapa titik-titik panas gitu ya. Yang cukup besar gitu, akhirnya asapnya ke Sumatera Barat.
3: Emang negeri kita nih berturut-turut ya musibah demi musibah ya, memang sedang tidak baik-baik saja memang.
0: Iya, musibah sedang banyak sekali ya.
3: Iya, berurusan tuh kabut asap belum selesai, anak Krakatau menggeliat dia.
0: Iya, kemarin juga ada informasi kapal KM Virgo ya yang sempat ya, Virgo, terbalik.
3: Sampai sekarang belum ketemu semua tuh, masih ini masih 126 terus, orang lagi belum ketemu. Apa nasibnya bagaimana belum ketemu tuh?
0: Iya, masih ada lah ya beberapa banyak orang yang masih terperangkap. Intinya masih belum ketemu. Terus juga ada beberapa teman-teman jurnalis juga yang terakhir
3: ya,
0: kemarin.
3: Itu sebelumnya, dua hari sebelumnya tuh ya.
0: Iya.
3: Teman-teman jurnalis, teman-teman apa namanya apa media ya. Ini apa namanya dua hari sebelumnya kan kejadian itu. Itu sama sampai hari ini belum ada ini juga tadi. Sempat dengar kok di ini di update-nya di pusat pemberitaan. Ya. Di pusat pemberitaan.
0: Oh, update-nya di pusat pemberitaan. Iya, ya, baru dapat informasi update lagi, update-nya pencarian ditutup. Karena sudah 10 hari dilakukan pencarian ya. Masih ya, belum tahu ya apakah nanti akan diperpanjang lagi atau seperti apa. Cuma informasi tadi sih pencarian
3: ditutup.
0: Pencariannya ditutup gitu.
3: Ya,
0: karena sudah disisir ya, benar-benar sudah disisir di lokasi terakhir gitu. Teman-teman jurnalis ini hilang lah ya, hilang kontak gitu ya. Udah disisir
3: hari keberapa
0: daerah,
3: itu
0: tapi masih sempat, belum ketemu.
3: Hari keberapa itu sempat ada ketemu apa namanya Rompi itu.
0: Iya. Yeah.
3: Itu betul atau enggak ya? Atau nah,
0: itu juga masih
3: ada rompi itu.
0: Iya, itu juga jadi masih tanda tanya ya. Cuma tanda memang tanya, ya? Setelah dicari lagi berkilometer dari tempat yang bersangkutan hilang kontak, sampai saat ini pencarian masih nihil gitu.
3: Insya Allah ya, mudah-mudahan apapun karena ya cuma apa namanya ada keajaiban ya kalau memang masih diketemukan ya dalam keadaan hidup ya. Tapi kalau memang sudah memang harus berpulang dengan cara seperti itu, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma
0: amin. Tapi memang keluarga yang kasihan ya, maksudnya belum dapat kepastian gitu. Mungkin

0: Seperti, tapi enggak apa, mungkin salah dengar. Tapi
1: Iya.
0: rompi ya, kalau rompi ya udah ada diketemukan rompi satu. Yang selebihnya belum, hilang begitu aja ya, ya Allah.
1: Iya, terus nih ada informasi lagi hari ini ya di Aceh itu banjir besar, banjir bandang dan longsor gitu.
0: Masya Allah, ya Allah.
1: Terus
0: Mudah-mudahan.
1: kita tahu juga di daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Daerah Sulawesi itu lagi krisis
0: Apa
1: BBM,
0: lagi?
1: krisis BBM
0: Oh iya,
1: sebenarnya.
0: iya betul, krisis BBM di Makassar itu.
1: Daerah
0: Di
1: Makassar ya.
0: Makassar, krisis BBM. Nah, iya betul. Jadi memang
1: Di NTT
0: negeri.
1: terakhir kemarin gempa besar. Gimana dong?
0: Diawalinya sama sampai gempa NTT dulu ya,
1: Iya,
0: yang
1: diawali
0: berturut-turut ya.
1: gempa NTT dulu
0: Gempa
1: gitu.
0: NTT,
1: Terus
0: terus kabut
1: beberapa
0: asap.
1: iya beberapa gunung kita tahu tuh ada sekitar 5 sampai 10 gunung tuh
0: Iya,
1: erupsi gitu.
0: iya, terus
1: Terus di daerah Papua kemarin juga ada informasi, aduh, informasi yang tahu nggak informasi ya, Dinda?
0: apa sih? Yang di Papua apa?
1: Yang di
0: Tunggu, tunggu.
1: Papua, itu ada beberapa orang yang awalnya disandra,
0: Oh iya, betul betul di
1: kemudian
0: sana.
1: ditembak
0: Terus,
1: lah gitu.
0: iya.
1: Ya udah deh. Kayak kita
0: Iya,
1: ini ya, kita
0: iya betul bisa di
1: prihatin
0: Papua
1: ya.
0: juga iya.
1: Kita prihatin
0: Iya,
1: dengan
0: ya. Sipil ya, ya,
1: iya,
0: yang ditembak sipil ya.
1: yang ditembak sipil, pegawai negeri sipil, terus juga terakhir kemarin ada ya karyawan swasta gitu. Aduh, ya udah deh. Kita banyak berdoa aja lagi ya, Teh Dinda ya, dengan kondisi
0: Negeri kita ini lagi
1: seperti
0: berturut-turut
1: sekarang.
0: dikasih musibah dengan beraneka ragam ya, ada di laut, di darat.
1: Ya.
0: Masya Allah, mudah-mudahan apa namanya Allah, apa namanya peringatan dari Allah ini
1: Iya.
0: jadi pembelajaran kita manusia ya, manusia kecil jadi nggak ada apa-apa ya.
1: Iya. Betul, betul. Oke deh, ini karena waktu juga ya, Teh Dinda malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Teh Dinda?
0: Lagu Indonesia kan?
1: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2022.
0: Dari Joker.
1: Dengan judul
0: Kapan Kau Kembali?
1: Kapan Kau Kembali? Nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam, Teh Dinda, silakan.
0: Oke lah, kalau gitu doa terbaik untuk Bung Tito.
1: Iya.
0: Banyak-banyak berdoa, semoga rekan-rekan jurnalis ya, rekan-rekan media, rekan-rekan Bung Tito khususnya. Mudah-mudahan apapun
1: Iya.
0: keadaannya, mudah-mudahan bisa segera ada kabar, diketemukan gitu ya, Bung Tito ya.
1: Amin,
0: Banyak-banyak
1: amin,
0: doa
1: amin,
0: lah.
1: amin.
0: Terus salamnya antaranya untuk tadi sempat dengar Bang Hendra ya.
1: Iya.
0: Ada juga Pak Agus, ada Ajo Uniang. Mudah-mudahan Ajo belum sudah istirahat ya, Pak Ajo ya.
1: Iya.
0: Sehat. Juga ada ini, ada Lila juga ya. Dan Ibu Izra Hanum juga ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Oke, Bung Tito.
1: Iya, terima
0: Dilanjut.
1: kasih.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, berkat ada Teh Dinda seperti jadi penelpon terakhir kita ya malam hari ini, karena waktu juga yang membatasi kita. Pendengar, kita coba cek WA juga malam hari ini, ada beberapa pendengar kita yang ikut bergabung. Selamat malam, Bang Tito. Ingin salam-salam aja malam hari ini buat seluruh pendengar Pro 1. Salam sehat selalu untuk kita semua. Requestnya dipilihkan saja. Oke. Dari Pak Tony. Selamat malam ya. Baik. Kalau begitu kita akan langsung saja ke Noah dulu, pendengar, untuk Anda menunggumu. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita nggak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Voglio allora il filo.
1: Kunya.
2: Habis makan ngerokok.
3: Bro, ada korek gak, bro?
2: Kumpul bareng teman-teman juga ngerokok.
1: I have no idea.
2: Lagi butuh ide kreatif? Ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
3: Bang, isi full ya.
2: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda, hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rabies adalah sejarah penyakit yang cukup panjang. Sejatinya rabies merupakan penyakit kuno yang telah lama tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Catatan tertulis mengenai perilaku anjing yang tiba-tiba menjadi buas ditemukan pada kode Mesopotamia yang ditulis sekitar 4000 tahun lalu, serta pada kode Babilonia Eshunna yang ditulis sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies yang telah dipahami oleh beragam budaya sebagai perampasan sisi kemanusiaan manusia, korban gigitan hewan penular rabies, kondisi manusia yang terjangkit rabies ini akan menyimpang ke keadaan binatang. Sejarah rabies relatif kental di dalam teks-teks kuno yang masih hidup. Beberapa referensi paling awal berusia lebih dari 4000 tahun. Tablet tanah liat mantra Akkadia dari negara kota kuno Ur pernah ditemukan di zaman modern di Nufar, Irak, dan berasal dari sekitar tahun 2100 hingga 2000 sebelum Masehi. Teks itu menyebutkan perbincangan menarik antara Marduk, dewa penyembuhan, dan ayahnya Enki. Ada nada keputusasaan dalam menghadapi penyakit yang masih belum dapat disembuhkan ini. Selain itu, sekitar tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi mengisyaratkan proses penyakit rabies sebagai semacam hibridisasi atau perkawinan silang antar spesies. Hukum Sumeria Eshunna dari sekitar tahun 1930 sebelum Masehi mengidentifikasi gigitan anjing dengan jelas dan bersalah sebagai penyebab langsung penyakit manusia yang mematikan ini. Virus rabies telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Orang Belanda tercatat berperan dalam sejarah rabies di Indonesia. Penyakit rabies masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1884, ditemukan oleh Skrull, seorang Belanda pada kuda. Kemudian tahun 1889, Esser W.G. dan Penning menemukan penyakit rabies pada anjing. Pada tahun 1894, pertama kali virus rabies diketahui menyerang manusia di Indonesia atau dahulunya Hindia Belanda. Virus rabies pada manusia di Indonesia ditemukan oleh orang Belanda juga yang bernama E.V. de Haan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Pro 1, kanal

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

tak berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas Bola, kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 17 September 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Jumat 18 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Pro Satir dari Padang untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dalam Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya informasikan waktu sholat subuh untuk kota Padang dan sekitarnya telah masuk pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat tadi. Pendengar, selanjutnya mengawali kebersamaan kita, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Desril, akan membacakan surat An-Nur ayat 12-19 dengan sari tilawah Wahyu Dimaswar. Kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi Berjaringan dari Pro 1 RRI Medan yang merupakan siaran berjaringan Korwe 15 dan 16. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan kembali hadir. Dan pada pukul 9, Halo RRI akan kembali menyapa Anda di hari ini. Baik pendengar, itu tadi informasi program acara yang bisa Anda simak dan ikuti dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Padang pagi ini. Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Medan guna mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.
1: Siaran berjaringan Mutiara Pagi hari ini dirilai oleh RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Espenia Selatan, RRI Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, SP Bengkalis, Batam, Tanjung Pinang, dan Ranai. Untuk Anda, saudara pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat tonton apa yang Anda dengar. Kajian Mutiara Pagi hari ini kami siarkan live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat dakwah dalam rangka dakwah siaran berjaringan, dan kita sapa seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di Pulau Sumatera.
1: Ya baik, untuk kajian kita pagi hari ini seputar ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, syukran kepada Mbak Tami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sabifillah, ini adalah surah Asyura, ya ayat 30. Sebagai muhasabah kita. Ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri, baik selaku pemimpinnya, baik selaku rakyatnya. Inilah muhasabah nasional bersama dakwah berjaring RRI di beberapa stasiun RRI yang ada di Pulau Sumatera. Kita ingin mengajak kesadaran taubat nasional, baik pemimpin, baik rakyatnya, bagaimana bangsa ini telah memperlakukan alam yang begitu kaya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah, hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang. Menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan, al-fasad bimakna fasadul asisi wal fasadul ma'nawi. Ada kerusakan dalam bentuk alamnya, sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul ma'nawi, yang rusak adalah imannya, yang rusak adalah Islamnya, yang rusak adalah kesolehannya, yang rusak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah langit bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah bencana yang dituliskan oleh BMKG kurang lebih di tahun 2025 ada 2700 sekian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh, baik dalam kapasitas yang besar dan kapasitas yang kecil. Berikut di bulan 1 atau di bulan Januari sampai September di tahun 2026 telah ada 1700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi, Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada gunung laki-laki dan gunung ibu. Tidak, ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Asabillah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi, inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadabbi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa'akhadahum Allahu bizunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat, sahabatku. Sungguh Allah itu sangat keras azab dan hukumannya. Maka berbaik-baiklah kita dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi.
1: Ya, baik Ustadz, kita persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
2: Baik, siapa tadi? Kami?
1: Juni, Pak Juni Ustadz.
2: Juni, Pak Juni dari Tembung. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Ar-Rum tadi, liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. Ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan, sehingga ada rasa, ya, sakit yang diderita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain disebutkan, surah As-Sajdah, lanuziqannahum minal adhabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada, dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi, agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama, ya, meningkatkan ketakwaan. Zikir akbar dikatakan inilah hamu di azab di ibadi, sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa, ya. Tapi ketika Allah melihat Umar Buyuti, masih ada hamba yang memakmurkan masjid, ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuliha rukka, masih ada hamba yang ruku, yang sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarafu anhum, maka Allah, ya, azab itu ditahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan umara. Atau sudah lakukan bersama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Nitami.
1: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
3: Farida di Sumada.
1: Iya, silakan Bu Farida.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh Bu Farida.
3: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Kenapa bertanya ini tahunnya sudah? Ini termasuk azab dari Allah.
1: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
3: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada?
1: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada, begitu ya?
3: Ataupun ini azab dari Allah. Terima kasih. Tugas tulis
1: dari ya. Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustadz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah, Ustaz?
2: Ya, baik. Ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab, ya. Tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama, ya, bencana alamnya sama datang. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, sebagai ujian, apa mafhumnya? Untuk meningkatkan keimanan, ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu menjadi musibah agar melahirkan kesabaran. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yustanun. Tidakkah kata Allah ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, taba yatubu, musibah peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabifillah, angka hampir mencapai 2 juta LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG, 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi? Maaf, tadi datanya PKKBN maksudnya, ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir ya 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko, dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang, masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah

0: di kota Sanak Sentara Barat.
1: Dengan Uncu siapa Uncu?
0: Divo, Divo, Divo.
1: Uncu Divo ya, di Sumbar ya Uncu?
0: Ya, ya, di kota Solok, Sumatera Barat. Kota ya. Solok, Sumatera Barat.
1: Baik, ya, dengan Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat, silakan Uncu pertanyaannya.
0: Apa temanya tadi, Kak?
1: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
0: Bencana melanda saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, kita terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang emang musibah, ada yang dari kita, ada yang benar-benar musibah. Gimana supaya kita terus beriman dan dekat dan ingat pada Allah tidak hanya di saat ada bencana selama-lamanya itu. Supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Udah jelas pertanyaannya, Kak.
1: Iya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah SWT begitu ya Uncu ya?
0: Bagaimana gitu ya?
1: Iya.
0: Ya, supaya kita, ya kayak yang saya tanyakan tadi lah, Kak.
1: Baik, ya. Ya, terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
0: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari Tanah Solok, ya, Sumatera Barat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Nuh. Dosa LGBT kaum Nabi Nuh hanya berlaku dalam satu negeri saja, sahabatku. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi, sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT. Atas nama deklarasi umum hak asasi manusia, negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu. Dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja. Termasuk tadi kita sampaikan Indonesia, artinya secara dosa, dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihissalam. Tapi karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada, hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab, ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya, 100 tahun yang silam. Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia bererupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. Ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kursinya tadi, ya, sibyatu ruddah, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabahaima ruddah, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ingin menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba

0: kali. Ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud, di riwayat mengatakan syuyukh, orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Iya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Medan ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu Ustaz?
0: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba ma'siyatin, rubba azabin au musibatin au rasat zullan wan kisaran. Terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan. Khairun, lebih baik dikatakan daripada amalan ta'atin awrasat izzan wastikbaran, ketaatan yang meninggalkan kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata hikam yang dimaktubkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslah menyampaikan, semoga ada 6 daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Salih, dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya. Dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, azab yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati, wafat syahid fisabilillah, saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan imannya, maka itulah kematian yang fisabilillah. Wallahualam bissawab.
1: Iya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi Mutiara pagi, ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Kami menyeru, kami memanggil kepada seluruh pemimpin-pemimpin, setiap daripadanya yang ada pemimpin di tingkat nasional, di tingkat daerah, baik dia eksekutif, baik dia legislatif, baik dia yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita bermuhasabah. Di sini ada rakyat yang dapat terdampak dari kezuliman dan dosa yang kalian lakukan. Apalah dosa kami selaku rakyat yang telah susah dalam kehidupannya, yang telah sulit dalam menjalani kehidupannya, ditambah lagi dosa-dosa penguasanya, sehingga mengundang azab, bala dan bencana. Kami pula yang menanggungnya. Marilah saatnya kita bermuasabah. Janganlah derita kemiskinan, derita kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini, ditambah lagi derita bencana alam karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak. Kepada seluruh rakyat tentunya, mari terus menjaga takbir kita, rukuk kita, iktidal kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hambamu, dan tidak rindu akan surgamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa, kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetap saling peduli dalam kebaikan dan mengingatkan sesama kita, baik pemimpin dan rakyatnya, terus bersama-sama berbuat baik dalam ketaatan untuk menghindarkan daripada dosa, azab, musibah yang melanda negeri ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita, Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, baru saja telah Anda ikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 dari Pro 1 RRI Medan. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan selanjutnya kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan sampaikan warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami memutuskan untuk sementara ini anak-anak tetap sekolah, tetapi dengan catatan yang anak-anak diwajibkan memakai masker.
2: Ancaman gempa itu masih sangat besar di Sumatera Barat. Bagaimana kita bisa menyiapkan mitigasi di tingkat diri sendiri, keluarga, dan masyarakat?
0: Sari berita, kualitas udara masih toleran, sekolah di Padang Pariaman berjalan tatap muka. Koni Sumbar dorong langkah cepat daerah jelang perprov digelar. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap melaksanakan pembelajaran di sekolah di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Meski demikian, seluruh siswa diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap dampak kesehatan.
3: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang masih dalam batas toleransi. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi udara, persiapan siswa menghadapi ujian tengah semester atau UTS, serta aktivitas anak apabila pembelajaran dilakukan secara daring. Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan alat pemantau lingkungan hidup yang dimiliki pemerintah daerah, kondisi udara saat ini berada pada angka 162. Menurutnya, angka tersebut masih dalam batas toleransi sehingga aktivitas masyarakat di lingkungan terbuka masih dapat dilakukan. Selain kondisi udara, pemerintah juga mempertimbangkan persiapan siswa yang dalam 2 hingga 3 minggu mendatang akan menghadapi ujian tengah semester. Menurutnya, periode tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan belajar siswa. Ia juga mempertimbangkan kondisi anak apabila diliburkan dan kegiatan belajar dipindahkan ke rumah. Berdasarkan pengamatan terhadap daerah lain yang menerapkan kebijakan tersebut, sebagian anak tetap melakukan aktivitas di luar rumah seperti bermain sepeda dan berkumpul bersama teman.
1: Setelah mendengarkan masukan dari kepala dinas dan juga masukan dari beberapa masyarakat, atas dasar pertimbangan 3 poin tadi, yaitu pertama tentang kondisi cuaca, yang kedua sebentar lagi anak-anak mau UTS, dan ketiga kondisi anak-anak di rumah bila mana diliburkan, maka kami memutuskan untuk sementara ini sampai dikaji lebih ulang, yaitu anak-anak tetap sekolah, tetapi dengan catatan yang anak-anak diwajibkan memakai masker.
3: Meski kegiatan sekolah tetap berjalan, pemerintah juga mewajibkan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Imbauan serupa juga disampaikan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah atau di tempat terbuka. John Kennedy Aziz menambahkan, penggunaan masker merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kondisi udara. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan situasi untuk menentukan langkah berikutnya dan melakukan kajian ulang secara berkala terhadap kondisi tersebut. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyiapkan pembangunan sistem penyediaan air bersih jangka panjang melalui pendirian Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan kekeringan yang berulang setiap musim kemarau.
4: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan kekeringan tahun ini dipicu kondisi kemarau yang lebih panjang akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di sebagian besar wilayah di Kabupaten Dharmasraya mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, hingga kini Dharmasraya belum memiliki PDAM dengan sistem perpipaan, pengelolaan air dan water treatment yang terintegrasi. Akibatnya, masyarakat masyarakat masih banyak bergantung pada sumur galian yang sangat rentan mengering ketika musim kemarau berlangsung panjang. Anissa menilai pembangunan PDAM menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Saat ini terdapat 4 fasilitas water treatment plant di Pulau Punjung, Sungai Dareh, Sitiung dan Koto Baru yang telah diperbaiki dan kembali berfungsi setelah sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Jadi kita belum memiliki sistem perpipaan, sistem pengelolaan air dan water treatment yang terintegrasi. Sehingga ketika terjadi musim kemarau, apalagi tahun ini yang memang kemaraunya lebih panjang, kita sangat rentan akhirnya terhadap kekeringan. Karena masyarakat kita per hari ini bergantungnya dengan sumur galian. Nah, solusi jangka panjangnya adalah sudah harus memiliki sebenarnya PDAM.
4: Anissa menambahkan, keberadaan PDAM nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan 4 water treatment plant tersebut melalui sistem perpipaan terintegrasi. Pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar ratusan miliar. Sementara tahun ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 miliar rupiah untuk kawasan Pulau Punjung. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memperkuat upaya mitigasi bencana, terutama menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Langkah tersebut dilakukan mengingat Sumbar merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
6: Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilhan Mohab mengatakan kondisi geografis Sumbar berada di kawasan yang dipengaruhi 3 lempeng besar. Selain itu terdapat sejumlah segmen Sesar Semangko dan satu segmen Megatrust yang masih menjadi perhatian karena belum melepaskan energinya. Menurutnya khusus di Kota Padang, pemerintah telah menyiapkan sejumlah jalur evakuasi dan memasang rambu-rambu arah evakuasi di beberapa lokasi. Pada sejumlah ruas jalan juga telah dibuat blue line sebagai penanda batas aman dari potensi tsunami.
2: Karena kita memang hidup di daerah yang sangat rawan bencana dan belajar dari kejadian gempa 2009 bahwa ancaman gempa itu masih sangat besar di Sumatera Barat, bagaimana kita bisa menyiapkan mitigasi di tingkat diri sendiri, keluarga dan masyarakat sehingga kalau bencana itu terjadi kita sudah siap dan kita sudah tahu kemana harus berlindung dan kemana harus mencari anggota keluarga. Siapkan tas siaga, siapkan rencana evakuasi keluarga.
6: Selain itu, BPBD Sumbar juga menyiapkan serine peringatan dini tsunami yang secara rutin diuji setiap tanggal 26 setiap bulannya. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat berfungsi dengan baik sekaligus mengetahui apabila terdapat kerusakan yang harus segera diperbaiki. Mitigasi juga dilakukan dengan menyiapkan sejumlah bangunan yang berpotensi menjadi tempat evakuasi atau shelter seperti Sema 1 Lolong Belanti, Masjid Raya Sumatera Barat, Gedung Polda, serta Escape Building di lingkungan kantor Gubernur Sumatera Barat. Namun tidak seluruh bangunan langsung ditetapkan menjadi shelter karena masih harus melalui pengujian kekuatan struktur secara teknis. Ilham Mohab menuturkan dengan upaya yang telah dilakukan, meski potensi gempa mungkin tidak bisa dicegah, tapi minimal dampaknya dapat diminimalisir. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut mencatat peningkatan penyaluran bahan bakar minyak BBM di Sumatera Barat sepanjang 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi pada dua jenis BBM, yakni gasoline dan gasoil.
3: Sales Area Manager Retail Sumatera Barat Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fakhri Rizal Hasibuan di Padang kemarin mengatakan peningkatan penyaluran BBM tahun ini cukup drastis. Menurutnya, kenaikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor yang berbeda pada masing-masing jenis BBM. Untuk gasolin, peningkatan penyaluran salah satunya dipengaruhi disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Sementara untuk gasoil, peningkatan penyaluran tidak hanya dipengaruhi disparitas harga, tetapi juga tingginya aktivitas perekonomian di Sumatera Barat.
7: Di tahun ini tuh peningkatannya cukup drastis dari dua sisi. Mungkin kalau gasolin besar pengaruh karena disparitas. Tapi kalau di solar tidak hanya disparitas, tapi juga kaitannya dengan memang kegiatan demand ini lagi luar biasa. Kegiatan perekonomian di Sumatera Barat itu luar biasa untuk di sisi gasoil. Mungkin salah satunya itu adanya peningkatan ekspor CPO dari 2024, 2025, 2026. Itu ada peningkatan cukup signifikan.
3: Fakhri mengungkapkan, salah satu indikator meningkatnya aktivitas ekonomi terlihat dari kegiatan ekspor komoditas minyak sawit mentah atau CPO yang terus meningkat dalam periode 2024 hingga 2026. Kondisi tersebut turut mendorong kebutuhan BBM untuk mendukung aktivitas distribusi dan logistik. Selain aktivitas ekspor, tingginya kegiatan di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kebutuhan BBM. Menurut Fakhri, aktivitas pelabuhan berkaitan erat dengan pergerakan barang dan kendaraan yang membutuhkan pasokan bahan bakar. Fakhri menambahkan, kebutuhan BBM juga dipengaruhi aktivitas pekerjaan perbaikan infrastruktur pasca bencana yang terjadi pada tahun 2025. Berbagai kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut turut meningkatkan mobilitas kendaraan serta penggunaan BBM di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai menggeser pengelolaan retribusi destinasi wisata dari sistem manual menuju layanan digital. Langkah ini dilakukan melalui penerapan mesin point of sale atau POS dan e-ticketing untuk pembayaran retribusi masuk ke Pulau Pemutusan dan Pulau Pagang.
4: Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni kepada RRI kemarin mengatakan penerapan e-ticketing dan mesin point of sale tidak sekedar mengganti pencatatan manual dengan perangkat elektronik. Sistem tersebut diharapkan memperbaiki tata kelola retribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Menurutnya, pemerintah juga memperoleh data transaksi yang lebih tertata untuk mendukung peningkatan pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk memiliki data transaksi yang lebih terstruktur sehingga proses pengawasan dan evaluasi terhadap penerimaan retribusi dapat dilakukan secara lebih baik. Ia menyebut Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari melalui pantai, pulau, laut, budaya dan kekayaan alam. Pulau Pemutusan dan Pulau Pagang menjadi dua destinasi yang dinilai memiliki peran dalam memperkuat sektor wisata bahari daerah.
8: Kalau ini dilaksanakan kerjasama dengan Bank Negari, ticketing jadi uang nggak kemana-mana. Jadi kita Pemda juga sekarang kerjasama juga Bank Negari. Masalah mungkin corot-corot mainan itu, ticketing juga langsung masuk pakai kartu masuk. Jadi uangnya terkontrol, nggak bisa preman yang main di sini gitu. Silakan berkunjung ke Pulau Pagang dan Pulau Pemutusan. Ini sangat luar biasa. Kepada mudah-mudahan dengan perusahaan banyak di sini, ekonomi masyarakat besar akan meningkat, bekerja banyak nanti.
4: Hendra Joni menambahkan, pengembangan destinasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan keindahan alam. Hal tersebut harus dibarengi pengelolaan yang profesional, pelayanan yang baik, kemudahan bagi wisatawan, serta tata kelola yang transparan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Film drama keluarga Indonesia berjudul Istimewa resmi ditayangkan serentak di seluruh bioskop Indonesia kemarin. Film ini menjadi film Indonesia pertama yang menempatkan 6 anak penyandang disabilitas sebagai pemeran utama dalam sebuah cerita layar lebar. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Ini pertama di Indonesia 6 anak disabilitas menjadi pemeran utama dalam film skala nasional.
10: Film Istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah Istimewa. Film keluarga yang diproduksi oleh Abdullah Mansuri atau Ayah Mansuri ini telah ditayangkan secara serentak di berbagai bioskop di Indonesia dan telah menyedot atensi ribuan anak disabilitas dari berbagai komunitas. Produser film Istimewa, Ayah Mansuri kepada RRI di Padang kemarin mengatakan penayangan perdana film tersebut disaksikan langsung 7.000 lebih anak penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Menurutnya, momen tersebut menjadi bagian dari perayaan hadirnya film drama keluarga yang mengangkat kisah penyandang disabilitas sekaligus menghadirkan sejumlah talenta disabilitas sebagai pemeran utama.
9: Selama ini belum pernah ada dan kita ingin memberi warna baru dalam industri perfilman Indonesia bahwa ada loh anak-anak disabilitas dengan ceritanya sendiri diangkat menjadi satu film layar lebar dan disiarkan di seluruh bioskop di seluruh Indonesia.
10: Mansuri menambahkan, tidak hanya menghadirkan hiburan, film Istimewa juga membawa misi sosial. Ia menyebut akan membangun rumah singgah istimewa di setiap provinsi di Indonesia jika film tersebut berhasil mencapai 1 juta penonton. Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Istimewa Sumatera Barat, Pino Bratama mengaku, film Istimewa bukan sekadar tontonan layar lebar. Menurutnya, kehadiran anak istimewa istimewa yang didaulat sebagai peran utama menjadi gagasan nyata setiap anak memiliki potensi dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan.
11: Percaya dirinya dan dia mungkin bukan sendirian di dunia ini. Masih banyak adik-adik yang lainnya seperti nasibnya sama seperti mereka. Dan bagi orang tua ada pesan-pesan sendiri di film ini nanti mengingat. Seperti bersyukur punya anak istimewa dan tetap semangat untuk menggali potensi yang ada pada anaknya.
10: Film istimewa terinspirasi dari berbagai kisah nyata penyandang disabilitas yang dibawa oleh 5 anak istimewa, yakni Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang tinggal di rumah istimewa bersama Pak Mahendra yang diperankan aktor senior Matias Mucus. Ceritanya mengangkat tema keluarga, kehilangan, penerimaan, serta arti kehadiran orang yang memberikan rasa dicintai. Hans Primananda melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
10: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang kemarin mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
12: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
10: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
13: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
10: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda melaporkan.
0: KONI Sumatera Barat berharap melalui ajang Porprov 2026 dapat menghasilkan atlet-atlet terbaik yang bakal dipersiapkan menjadi kekuatan inti ranah Minang di ajang Porwil 2027 dan PON 2028 mendatang. Hal itu terangkum dalam wawancara singkat reporter Iwan Setiawan bersama Wakil Ketua Umum Waketum 2 KONI Sumbar, Septri, berikut ini.
14: Selamat pagi, Bang.
15: Selamat pagi.
14: Ya, ini kan Porprov semakin dekat nih, Bang. Ya, sejauh ini gimana untuk persiapan Porprov nih, Bang?
15: Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, artinya persiapan kita sebenarnya sudah 80% dalam hal regulasi dan persiapan. Tinggal lagi adalah bagaimana persiapan tuan rumah, kabupaten kota, maupun kontingen yang akan berangkat. Artinya 12 kabupaten kota sebagai peserta tuan rumah, dan 7 KONI kabupaten kota adalah sebagai peserta yang akan mengikuti 53 cabang olahraga. Nah, tentu dalam kondisi regulasi, dalam pelaksanaan sistem keuangan yang berlaku pada saat ini, tentu ini yang menjadi kecemasan dari daerah-daerah tentang regulasi dalam pencairan dengan waktu yang mepet sebenarnya. karena telah ditetapkan melalui dengan kepala daerah rapat koordinasi tanggal 2 ditambah dengan rapat yang kedua di launching itu telah tetap disepakati oleh kepala daerah itu adalah tanggal 2. Tetapi pada kesempatan ini ada permintaan yaitu dari KONI Kabupaten Kota yang mana juga sebagai leading sektor dalam sebuah pelaksanaan kegiatan tentu dengan waktu mepet akan berakibat kecemasan yaitu tentang pencarian pendanaan seperti itu.
14: Oke, kalau sejauh ini untuk kesiapan Kabupaten Kota gimana Bang?
15: Sebenarnya Kabupaten Kota sudah siap sebenarnya sip untuk pertanian atau mengikuti kegiatan. Cuman kita masalah pendanaan yang lagi yang masih dalam sebuah proses waktu mepet. Contoh itu pelaksanaan tanggal 2 Oktober tetapi daerah ada juga tanggal 29 baru pencairan. Tentu bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan baik TC maupun persiapan pembelian yang lain. Nah ini yang menjadi kendala kecemasan dari KONI Kabupaten Kota.
14: Berarti dari KONI sendiri belum ada ketetapan ya Bang untuk Porprov 2026 ini?
15: Kalau ketetapan kita mengacu kepada yaitu ketetapan yang rapat koordinasi itu tanggal 2 Oktober yang telah ditetapkan dan itu tanggal 2 sampai 14 Oktober itu dalam pelaksanaan belum pada kesempatan ini belum ada perubahan. Tentu kita sebagai di KONI yaitu mempersiapkan segala regulasi, persiapan-persiapan yang dalam penyelenggaraan tersebut.
14: Kalau Porprov 2026 berapa cabur yang dilaksanakan Bang dan untuk penetapan lokasi pembukaan dan penutupan gimana sejauh ini Bang?
15: Ya, kalau cabur yang diikuti pada Porprov 2026 ini adalah 53 cabang olahraga tersebar 12 kabupaten kota. Pembukaannya adalah di Kota Solo dan penutupannya direncanakan adalah di Kabupaten Padang Priaman yang mana nantinya yaitu final sepak bola di situ.
14: Mungkin terakhir Bang, harapan untuk kemajuan olahraga Sumatera Barat dengan kembali digelarnya Porprov yang telah absen selama 8 tahun ini Bang.
15: Tentu harapannya ini berjalan, tentu sebelah adalah ideal seperti idealnya dalam kondisi ini tentu tidak bisa. Harapannya bagaimana kita bisa tarik ulur dalam sebuah persoalan dengan tujuan bagaimana olahraga ini bisa maju dan berkembang tentu adalah memahami situasi tersebut untuk supaya pelaksanaan Porprov ini berjalan.
14: Sekaligus menghasilkan atlet terbaik untuk menuju PON 2028 ya Bang?
15: Tentu kita bersiapkan atlet ini yang pertama itu 2007 adalah babak kualifikasi PON itu Porwil, Prapon. Nah untuk menuju PON itu tentu dipersiapkan saya ini untuk mengambil tiket 2027 dulu. Kalau sudah dapat 2027 baru dia 2028 mengikuti.
14: Baik, terima kasih atas waktunya Bang.
0: Pemerintah Kota Pariaman resmi melepas kontingen panahan berkuda atau horseback archery dari komunitas Pariaman Archery Equestrian atau para KIES untuk mengikuti kejuaraan nasional Go to PON Junior di Bogor, Jawa Barat. Kontingen tersebut akan berlaga dalam ajang yang berlangsung pada 17 hingga 20 September 2026.
4: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin menyampaikan keikutsertaan atlet Pariaman menjadi bagian dari upaya mengembangkan olahraga panahan berkuda sekaligus membawa nama daerah di tingkat nasional. Pemerintah daerah memberikan apresiasi atas kegigihan dan usaha para atlet dalam mempersiapkan diri menghadapi Kejurnas. Menurutnya, persiapan yang dilakukan para atlet menunjukkan keseriusan dalam mengikuti kompetisi sekaligus menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Kepada seluruh jajaran kontingen yang telah mempersiapkan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut, pemerintah Kota Pariaman menyampaikan dukungan dan terima kasih atas persiapan yang telah dilakukan atlet, joki, pemilik kuda hingga pelatih.
16: Sengaja dilakukan pelepasan, saya anak-anak akan membawa nama harum Kota Pariaman tanding di Bogor, mewakili Sumatera Barat. Ya, nama Petua Kota Pariaman yang pertama kami berpesan, bawa dan jaga nama baik Kota Pariaman, kemudian bagi atlet jaga kesehatan.
4: Yota Balat mengungkapkan keikutsertaan para KUES dalam Kejurnas Go to PON Junior dapat memberikan motivasi bagi perkembangan olahraga panahan berkuda di daerah serta melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama Kota Pariaman di tingkat nasional. Yota Balat berharap seluruh kontingen dapat mengikuti pertandingan dengan penuh semangat dan menjaga nama baik Kota Pariaman selama pertandingan. Kejuaraan dimaksud juga menjadi pengalaman berharga bagi para atlet dalam meningkatkan prestasi ke depannya. lainnya. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Mendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Kualitas udara masih toleran. Sekolah di Padang Pariaman berjalan tatap muka. Koni Sumbar dorong langkah cepat daerah jelang Porprov digelar. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah untuk pagi hari ini. Saat ini pukul 6:27, selamat pagi untuk Anda semuanya, warga Kota Padang, warga Sumatera Barat, ataupun juga pendengar kami yang ada di pagi hari ini sedang mendengarkan Pro 1 dari Padang. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Mudah-mudahan cuaca ataupun juga kondisi udara semakin membaik ya di Kota Padang khususnya, sehingga aktivitas di luar ruang bisa berjalan dengan baik. Ya, pendengar, pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita. Tapi saya akan temani Anda dulu dengan beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini. Saya awali dengan satu lagu dari Peter Pan dengan judul lagunya Di Balik Awan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
5: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
3: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini.